sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah, dan kepada-Mu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Okey, salam Malaysia Madani. Selamat pagi, salam sejahtera. Durian pukul 8.9 minit pagi. Hari ini 8 Jun 2026.
1: Selamat pagi, adik. Apa khabar, Ainin?
0: Baik. Adik, sihat adik?
1: Baik. Gek.
0: Selamat pagi adik. Assalamualaikum adik.
1: Apa khabar abang?
0: Ada baik ya?
1: Baik-baik saja.
0: Baiklah ya, pagi ni hari Isnin, hari Satu, orang panggil hari Satu lah. Tak ada yang panggil Senayan.
1: Senayan.
0: Cuba tanya DJ Ina.
1: Baik.
0: Belah Didi pun panggil Senayan.
1: Selasa?
0: Selasen. Baik, ada.
1: Bukan.
0: Yang ada Selasayan. Senayan hanya ada. Selasa ada dua lah. Kita pun ada bahasa word of the day. Ada juga ya?
1: Ada.
0: Kejap lagi lah. Okey, baik. Kita sampai ke 12 hari ini.
1: Ya, betul.
0: Buka tirai siaran Asyik FM pagi ini. Terima kasih, Sofia. Ya, daripada Salam FM. Dia nyam tahu, dia nak serah. Dia nyam sebut nama kan?
1: Siapa dia nyam tahu, siapa yang
0: bertengkar? Nyapalah, nanti kita pergi. Sebelum kita tu, kita singgah dulu.
1: Kita lama-lamai dulu.
0: Nama kami tau. Sebut nama.
1: Kita
0: barulah itu kan. Kita selalu sebut nama dia sebab kita tahu dia yang tengah bersiaran. Dan dia nyam tahu siapa yang bersiaran kan. Okey, baik. Kita nak ada apa ni? Tetamu hari ini pada pukul 11.15 minit pagi kelak ya. Macam biasa hari Senin ataupun hari Senayan atau hari Satu. Kita akan bersama dengan tetamu kita daripada farmasi.
1: Ya, seperti biasa.
0: Dan hari ini jangan lupa topik borak pagi kita, topik yang berkaitan dengan perkara yang ramai orang bincang ke benda ni. Ialah penemuan apa ni, jumpa balik ya, Jaslinda tu kan, di kampung Wang Kitan, di kampung apa ni, Lobok Gaharu kan, Napos Moso, di belah Hunun. Maknanya menyebabkan kabar mantu apa ni, perkara ni jadi macam dibincang awang kan. Lepas tu berdekat dengan jiwa kita tu.
1: Betul.
0: Topik kita pun berkaitan tu juga.
1: Betul.
0: Iaitu berkenaan dengan pantang larang gimbak. Yang mungkin kita dah tahu daripada bantuan kita. Boleh dikongsilah nanti ya.
1: Betul.
0: Topik borak pagi. Dan jangan lupa, kita pun ada tetamu, tapi mungkin yang sempat masa kita. Ada tetamu tu pada pukul 12 lah mungkin ya. Sebab dah pun Didi beradak dekat Selamat Pagi Malaysia. Kalau nak pandang tetamu kita daripada apa ni, masyarakat kita lah itu, yang menjumpai Jaslinda tu. Orang yang jumpa Jaslinda tu, siapa nama dia tu? Nazri Bahdeng. Bersama dengan Cobeng juga, dan Tok Batin juga. Dan ini penerbit SPM kan, Razi. Razi pula.
1: Razi.
0: Jadi apa, antara kita lah yang berjaya jemput Didi kan.
1: Laju.
0: Baik. Itulah. Mesti ramai yang nak tengok dekat TV Satu boleh tengok. Dan kita bukan alanya ada arah, kita jemput Didi juga datang konti kelak ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Kita bagi lagu lah pagi ni ya.
1: Boleh, mohon kita.
0: Lagu pagi ni agak agak lain ya.
1: Agak lain
0: ya? Entahlah, macam biasanya ya.
1: Lain macam biasa.
0: Lain macam. Asyik FM.
1: Well, my.

0: Nama Eng Walim Peh.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Moinomoy.
6: Seorang pilihan dari Asik FM Moinomoy.
7: Asik.

0: Saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Piper.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwin Si.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Citra Endra.
7: Hai, saya Aim Cross Bayer.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anum dari
10: Kami Kazana.
9: Di Kazan.
10: Chapters 09.
11: Delta Kiloi.
10: Kumpulan Per.
11: Resto Ebon.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.
12: Ya, Wonder Girl ya. Wah, itu dah gambar aku. Lagu pagi ni lain macam kan. Lagu The Wonder Girl ni masa tu Korea memang lagu-lagu Korea memang meningkat naik. Itu awal-awal tahun 2000 lah kan.
13: Ya, betul-betul.
12: Awal 2000 Korea dah naik dah.
13: 2011.
12: Tapi sebelum tu macam bukan awal 2000 lah. Dia macam 2000 nak ke 2011 kan. 2010 ke atas lah.
13: Ya, betul.
12: 2010 ke atas betul. Sebelum tu masa aku awal-awal 2000 tu Jepun J-pop.
13: J-pop eh.
12: Masa tu J-pop.
13: J-pop aku punya Melayan lah.
12: Lagu J-pop popular jugalah. Aku bukan minat J-pop. Benar. Aku minat lagu, rock, kumpulan rock Jepun. Lepas itu Korea kan. Itulah khabar aku. Lagu lain macam. Zaman-zaman aku umur dalam 20 nak masuk 30 kan. Wonder Girl ni entah tak macam sabar ayat umur aku apa.
13: Ampun kan?
12: Dah bubar kan?
13: Dah bubar. Diri dah bubar.
12: Diri dah bubar dah.
13: Ada daripada Diri pun dah jadi pelakon.
12: Itulah. Itulah kabar aku teh. Orang tu mengimbau aku punya masa-masa ni. Bahulah sedar diri rupanya. Dah berapa dekat nak 20 tahun dah. Kerja kat sini tu.
13: Aku punya.
12: Masa tu orang bila? Masa tu orang berapa?
13: 2008.
12: 2010 macam tu kan?
13: Aku masih sekolah. 2008 aku masih tingkatan 1.
12: Tingkatan 1 ya?
13: Tingkatan 1. Tingkatan 1 kan tingkatan 2 gitu lah.
12: Ya ampun. Okey, cepat masa berlalu ya.
13: Itulah.
12: Apa yang kita buat sekarang ni kadang ada satu benda tu yang orang mutih khabar trigger orang kita khabar apa? Bukan ngedai. Ini bukan kisah seram. Ini bukan angker. Bukan.
13: Bukan. Trigger bukan ngedai ya?
12: Dia bukan ngedai. Dia macam satu benda tu. Dia petik satu benda tu. Ui, teringat.
13: Ya, betul.
12: Bahuk sedar. Lama dah rupanya kan. Okay, dah lupakan itu. Kita apa ni, wawarkan lagi topik kita pagi ni. Mungkin ada yang belum tahu topik borak. Tapi kita yang bagi tahu, minta komen sekarang lah. Tapi ada yang nak komen boleh komen. Cuma kita kongsi nanti lepas berita lah ya. Topiknya berkenaan dengan pantang larang. Jadi ramai sekarang ni memang cerita pasal masuk gimba kan.
13: Ya betul.
12: Apa ni pantang larang masyarakat kita. Bunyi apa benda tu. Okey, pantang larang apa orang tu. Itu lah pantang larang yang ikut deh. Pasal telefon lah apalah.
13: Pantang larang di dalam konti.
12: Pantang larang dalam konti lain. Pantang larang gimba ni.
13: Kita nak tahu pantang larang yang dalam gimba kan.
12: Macam kita wang kita ni wang asli kan. Kita masih lagi dekat tau. Masih lagi ingat lagi wang tua kita masih lagi.
13: Betul.
12: Ada yang kita dengar wang menegah kalau duduk wang kita hanya kisah lah dulu bandar ke dulu kampung.
13: Tapi sama tahu.
12: Bila balik kampung mesti kita tahu dah.
13: Mesti
12: dia selalu bercerita kan.
13: Betul.
12: Pantang larang tu. Maknanya kita banyak tahu lah. Mungkin boleh kongsikan pantang larang yang masih ingat lah. Kira lah mesti pantang larang masuk gimba kan. Tapi topik kita berkenaan dengan pantang larang apa masuk hutan kan. Yang apa ni masih ingat lah. Boleh kongsikan ilmu atau pantang larang semasa di hutan. Wang Tuhi pernah bagi tahu yang masih ingat lagi. Ataupun mungkin ada yang apa khabar bantu ya kisahlah berkaitan dengan apa gimba pun mungkin pantang-pantang larang yang lain boleh kongsi juga kan.
13: Betul.
12: Yang mungkin kita nyam pernah terfikir. Tiba-tiba lah mamak ni bagi tahu rupanya. Baru ingat memangnya buli. Contohlah. Sekejap lagi ya. Bersama dengan Asyik FM pukul 9.15 lah. Macam gitu kita kongsikan topik. Pukul kejap lagi kita akan bersama dengan Tazkirah. Terus bersama kami Asyik FM.
13: Mana-mana.

0: Terus dengar. Moi Asyik FM.
1: Ibra, temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku, Ustaz Agus. Tajuk yang aku bawai dan sampaikan pada hari ini, yang tajuk biar sedikit tapi berterusan. Saudara mara, sahabat-sahabat, ina-ina, kakak-kakak, adik-adik, wak-wak, gendui-gendui, muyang-muyang, nini-nini, ya. Sahabat-sahabat juga yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam beramalnya melihat banyaknya, tapi ikhlasan tu yang penting, saudara mara, ya, yang sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimbungan amalan yang sedikit, itulah jika dilakukan secara berterusan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita penting? Sebab Allah dah beritahu dah, daripada amalan besar tapi hanya sekejap saja, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah ialah amalan yang berterusan, walau sedikit aja, kan? Sedikit. Jangan apa dah pahau tunggu yang sempurna untuk beramal. Mulakan dengan yang kecil, zikir ya, zikir yang kecil, yang ringkas, sedekah yang mampu lah, mana itu mampu yang sedekah. Dan senyuman tu jangan lupa juga, ya. Senyuman manis tu kena pahamkan lah, mana pahau masam banyak muka, ya. Yang boleh lah gitu. Yang pertama lagi ikhlas dengan doa yang berterusan lah, ya, istiqomah, maknanya berterusan. Itu ajalah yang aku sampaikan. Ingatkan pada saudara mara, adik-adik, ya, ina-ina, wak-wak. Tazkirah aku pada hari ini yang tajuk yang aku sebuntai, ya, biar sedikit tapi berterusan. Semoga hidup kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjati.
3: Nama Eng Walimpeh.
4: Nama Eng Ba Alim.
5: Nama Eng Waria.
6: Nama Eng Najwa.
7: Nama Eng Barizal.
8: Terus sentengai Asyik FM Moyo.
9: Asyik FM Moyo. Asyik. Got you.

0: Ya, yeah, itu dia. Despeja. Rosalia.
1: Betul lah lagu lain lah.
0: Itulah kabar aku. Lain sikit. Apa yang dah berlaku pada orang Rio ya?
1: Aku cuma tahu lah. Mencuba sesuatu yang baru.
0: Oh ya. Yeah. Memang macam itu Rio. Yang boleh lagu yang sama.
1: Okay.
0: Ya. Yeah. Orang tahu dah nanti gila. Bila dia ni memang lagu ni. Yang boleh lah macam itu kan.
1: Betul betul.
0: Sebab setiap orang ada cita rasa dia. Yang mendengar aku dekat luar nun kan. Didi pun ada lagu-lagu Didi yang disuka lah. Okay, selamat pagi yang Manang dekat TikTok ya. Yang Manang kami dekat TikTok. Apa khabar? Mohai sihat. Berapa orang Manang deh setakat ni?
1: 900 orang.
0: 900 orang. Second benar. Kami nak 9,000. Baru naik satu. 10,000 dah.
1: Oh ya. Okey, hilang balik.
0: Itu yang menonton secara kekal lah ya. Itu yang paling kami hargai lah. Yang menonton secara kekal ni kami sangat-sangat hargai. Yang menekan-nekan skrin kan. Rajinlah mengikuti kami. Baik-baik-baik. Kita akan kongsikan juga. Ini info yang pertama ni, bukan info lah, ni maklumat cuaca lah macam biasa ya.
1: Ya betul.
0: Kita tengok pagi macam mana Rio.
1: Baik, ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini iaitu 8 Jun 2026, yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi dekat Semenanjung, Ibu Peti, dekat beberapa tempat dekat Selangor, wilayah Pasir Ketua Kuala Lumpur, wilayah Pasir Ketua Putrajaya dengan Negeri Sembilan, Ibu Peti dekat beberapa tempat dekat kawasan pantai Kedah dengan Pulau Pinang, Ibu Peti dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Perak, Pahang dengan Melaka, nyap hujan dekat Perlis, Kelantan, Terengganu dengan Johor. Lepas tu dekat Sabah boleh hujan dekat kebanyakan tempat dekat wilayah Persekutuan Labuan, hujan dekat beberapa tempat dekat pedalaman dengan Tawau, nyap hujan dekat pantai barat Sandakan dengan Kudat. Lepas tu dekat Sarawak boleh hujan dekat beberapa tempat Seri Aman, Betong, Kapit, Bintulu dengan Miri, nyap hujan dekat Kuching, Serian, Samarahan, Sarike, Sibu, Mukah juga Limbang.
0: Baik,
1: cuaca belah pagi lah.
0: Untuk petang kelak dekat Semenanjung Malaysia, ribut petiak.
1: Betul. Ya?
0: Dekat Kedah no. Lain pula ya. Dari ribut petir, cuaca berbeza pula petang ya. Tapi kalau pagi ni tengok ribut petir dekat Selangor, tapi macam yang ada apa ni? Ada mungkin di berbelah ni kot. Tengok pagi ni khabar ribut petir kan. Macam ham pula. Macam mana Rio? Adakah maklumat ni sahih Rio?
1: Sahih lah.
0: Cuma ni ikut ramalan lah. Tapi dah berlalu pagi. Tapi sampai petang kelak tengok dari Kedah, Ribu Petir, Kelantan, Terengganu, oleh Persekutuan Kuala Lumpur, Johor pun Ribu Petir, kawasan pantai negeri Pulau Pinang pun sama cuacanya. Ribu Petir dekat beberapa tempat juga kawasan pedalaman negeri macam Perlis, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, kecuali dekat Putrajaya ham hujan. Wah, okay, cuaca banyak hujan ya petang kelak ni. Dan untuk Sabah petir juga ribut petir dekat beberapa tempat dekat pedalaman pantai barat Tawau, Sandakan, Kudat, kecuali dekat wilayah Persekutuan Labuan ya. Ribut petir juga dekat beberapa tempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Kapit, Miri dengan Limbang, ham hujan dekat Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu. Itu dia cuaca pagi dengan petang hari ini ya. Okey, jadi semoga apa ni, rakan-rakan kita bersiap sedia. Kalau apa ni kawan-kawan tu berhadapan dengan cuaca-cuacanya menentu kan. Sediakan apa kawan-kawan tu payung lah.
1: Aku nak kawan sediakan hujan.
0: Sediakan hujan ya. Sediakan hujan sebelum payung.
1: Sebelum payung.
0: Okey juga.
1: Kan? Sediakan aku sebelum hujan.
0: Okey. Wei. Okey. Wah, ni kita ada rakan tugas ni datang pagi. Semangat.
1: Semangat.
0: Ni nak tunjuk ni poster baru. Okey, ni apa kita main lagu tahun 2022 punyalah ya, untuk rakan-rakan kita. Nanti lagu baru benda boleh apa boleh. Sebab kita pun nak kick start ni. Kick start Piala Dunia kan. Chef FM kita lain dulu. Ya.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, gah temer na terloi nong syahrul amizi, gah seterusa. Tahap kesihatan pendaki babuk Jaslinda Saludin yang terbuk selamat selepas 14 is hilang di Gunung Butuh Putih melaput stabil, namun puduh masih memerlukan rawatan dan pemantauan lanjut di Hospital Tapah. Pengarah Kesihatan Negeri Perak Datuk Dr. Faisul Izzuan Mustafa Natehtuh babuk berkenaan hejek dan menjalani ujian CT scan di Hospital Teluk Intan. Yud hasil pemeriksaan awal mendapati mangsa tak mengalami sebarang kecederaan serius sehubung dengan anak teh tu tempoh rawatan yang ditentukan berdasar perkembangan keadaan kesihatan mangsa enyek semasa ke semasa. Kalau pada nak peminat aktiviti pendaki khusus golongan backboard menasihati tak melakukan berdakian secara solo guna mengelakkan resiko tersesat ataupun berdepan kejadian tak ingini ketika nak gelgel and keluar embarrassed. Menteri Pembangunan Backboard Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Neki Sukri Natehtuh, pendaki perlu berteman selain natel persediaan rapi yang memaklumkan lokasi yang jadual pendakian pada pihak berkuasa yang untuk memudahkan tindakan sekira nak berlaku sebarang kecemasan. Enam keluarga maut termasuk Enei Syed Amis yang berumur 6 bulan, Enei tahun, Enei kemalangan membabitkan Enei luri dan tek kenderaan utiliti sukan dan sungai petani Kedah. Ketua Balai Bomber yang penyelamat Tikam Batu Penolong Penguasa Bomber Fauzi Su'ib Natehtuh kemalangan nak mempercayai berlaku apabila kereta yang umat kenemba mangsa memasuki nong yang bertentangan sebelum bertembung dengan luri. Anak mangsa umsah meninggal dunia di lokasi kejadian manakala Nei lagi sayid babuk yang cedera parah dan ia umen mekuasan hospital untuk pemeriksaan lanjut. Jabatan Perhutanan Perlis nak mengenal pasti 83 gua yang belum teroki ianya sepanjang banjaran Nakawan menerusi kajian interiority selama 21 hari. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Ewi Safi'i Agu Abani Natehtuh, 6 lagi daripada gua yang mendapati mempunyai keunikan ia potensi untuk terwok sebagai produk eko pelancongan yang pai tertakluk melakukan penilaian lanjut aspek keselamatan ia kesesuaian. Pihak jabatan akan menyediakan plan induk pengurusan NAR untuk menentukan potensi setiap lokasi, namun UNAT terus menayakkan jabatan dan menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record untuk ekspedisi survival gua yang paling tebik. Sementara nak rajak polis Tuanku Syed Sairuddin Jamaluddin menyeru kenemba pihak khusus rakyat negeri nak supaya bersama-sama memainkan peranan dan kelaju usaha peliharaan hutan ini sepanjang bajaran Nakawan. Bertitah pada majlis penutupan Nakawan Festival sepenuh hari hutan antarabangsa peringkat negeri ini Taman Eko Rimba Bukit Air Kangar guna menegaskan banjaran Nakawan bukan sekadar lanskap hutan sebaik khazanah berharga negeri yud aset negara yang perlu umpelihara. Baginda turut yakin Jabatan Perhutanan akan terus menerusi usaha pemeliharaan hutan secara lestari selaras dengan visi. Serangga Dewsela bukan sahaja unit kerana

0: Motivasi di Asyik
1: bersama saya Dato' Eddy Rosyadi pada sesi motivasi pada hari ini. Baiklah, para pendengar sekalian, tentunya telah melihat bagaimana perjalanan kita daripada awal tahun, tengah tahun dan juga akan menuju kepada akhir tahun. Terdapat pelbagai isu-isu dan juga fenomena yang kita boleh baca, kita boleh lihat dan mulai kita tonton sendiri di media masa. Apa yang kita melihat sekarang ini, di sekeliling kita sekarang ini, terdapat pelbagai cabaran, dugaan dan halangan yang berlaku. Dan ini tentunya sesuatu yang mungkin menimbulkan keresahan kepada kita, tetapi sebenarnya ianya satu hikmah untuk mengajar kita bahawa setiap perjalanan hidup kita tentu adanya turun dan naik dalam kehidupan. Dan tentunya fasa penurunan atau fasa cabaran itu berlaku kepada kita. Isu sekarang ini adalah ramai di antara kita, ya, mungkin saudara mara kita ataupun rakan-rakan kita yang terikut-ikut dengan perasaan tekanan ini, ya. Mereka beremosi, mereka ini menjadi marah, mereka menjadi negatif dengan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling ini. Tetapi apabila kita melihat kepada aspek keseluruhannya, ya, sebenarnya yang berlaku ini bukan kepada seseorang, bukan berlaku kepada satu negara, malahan satu dunia sebenarnya, ya. Jadi kenapa kita perlu marahkan dunia, ya? Jadi ini satu fenomena yang tidak perlu kita berbesar-besarkan. Yang penting sekarang ini, beberapa bulan ini dengan begitu perit, begitu mencabar, adalah sebenarnya satu tahun yang memberikan kita satu pengajaran, satu peluang untuk kita membina ketabahan kita, ya. Kesemua ini berlaku dalam waktu yang serentak, ya. Mungkin di antara kita ni pernah melalui tempoh-tempoh cabaran yang kita lalui, ya. Cabaran di sekolah, cabaran di tempat kerja, cabaran di rumah dan sebagainya. Kalau begitu, mungkin kita mempunyai kekuatan di segi cabaran. Tetapi bagaimanakah kita menghadapi isu-isu seperti halangan dalam kehidupan kita? Halangan itu bermaksud apa yang kita mahu rancang, mahu lakukan, yang telah kita rancang, yang telah kita lakukan itu tidak berjaya. Hanya sekadar sehingga separuh jalan sahaja halangan melalui tempoh tekanan. Begitu beban untuk menyiapkan sesuatu pekerjaan atau menyampaikan sesuatu perkara. Jadi tekanan, halangan dan cabaran ini satu pengajaran kepada kita untuk kita melalui tempoh yang tahun-tahun akan mendatang. Baiklah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Ya, terima kasih. Kita jumpa lagi. Okay. Ya, terima kasih Mizi, pembaca berita dialek Temiang. Eh.
1: Ya.
0: Ya, nanti kita akan bersama dia juga nanti pada pukul 12 tengah hari. Mizi. Okey, dekat dah untuk apa ni? Piala Dunia. Orang minat bola kah ataupun orang memang kabar untuk fanatik kah ataupun
1: nang kabar minat nyam juga. Nak kabarnya minat tu nyam juga. Macam mana
0: pengetahuan orang pasal bola? Pasukan-pasukan ke orang tahu?
1: Nyam tahu. Sebenarnya nyam tahu. Nyam tahu
0: pasukan-pasukan bola yang memang orang rasa macam memang yang kuat. Mana orang tahu ke? Tahulah.
1: Tahu lepas orang muan kabar tu.
0: Okey lah, nanti untuk apa kick start kan, perlawanan pembukaan pun kita akan memeriahkan juga nanti pada hari Jumaat ya. Dekat pekarangan ASA ataupun Auditorium Sri Angkasa. Kick start lah ya untuk Piala Dunia 2026. Baik, siapa yang nak Rio, nanti orang kena beli jersey juga.
1: Itulah.
0: Aku dah beli jersey dah.
1: Dah.
0: Dah.
1: Aku masih mencari di.
0: Ya. Yeah. Ada model yang tadi ke banting tu ya. Indah pesona. Ada
1: RM5.
0: Ya, sampai
1: RM20. Ada. Ini sampai ya, ada ya.
0: Jangan viral aku cakap ni. Kalau awak amoi ya promosi baju jersey.
1: Cuma.
0: Dahlah promosi baju mode.
1: Aduh.
0: Itu nah wang yang kuat nanti kita beli yang biasa aja nah, ya, bukan original.
1: Pakai sekali je kalau
0: pakai sekali je ya. Kalau aku pun pakai habi.
1: Oh iya, pakai habi ya.
0: Bukan pakai sekali dia. Pakai habi.
1: Pakai habi ya.
0: Kalau dah pakai tu, pakai sampai habi.
1: Yalah, memang anu pakailah lepas tu kan. Pakai. Keluar jalan apa semua tu kita pakailah.
0: Ya. Sampai ke tahap pakai untuk pergi kebun ataupun meracun.
1: Oh ya, betul juga kan.
0: Itu dah itunya pergi jalan dah. Itu last destinasi. Destination baju tu dah lah. Lah nanti dia akan jatuh ke lantai.
1: Kepoceklah.
0: Kepocek. Kepocek. Wang kita eh. Okeylah. Kita bersama wang kita. Kita ada apa ni? Topik borak pagi yang betul? Berkaitan dah sangat dekat dengan wang kita, iaitu pantang larang. Dan pantang larang ni kalau berkaitan dengan ayalah sekarang ni orang banyak cerita pasal pergi hiking kan. Hiking ni bila mesti masuk Gimbak.
1: Betul.
0: Wang kita ni dekat dengan Gimbak. Lepas tu yang luar ni rakan-rakan kita ke luar memang sekarang ni tengah apa macam khabar di In AI tu viral.
1: Betul. Kan? Viral.
0: Khabar In AI tu viral naik bukit.
1: Ramai dah kan.
0: Pergi bukan setakat hiking bukit tau. Hiking gunung pun ada.
1: Ya.
0: Macam yang kehilangan Jaslinda tu pun macam kawasan gunung juga
1: gunung,
0: kan.
1: Gunung betul.
0: Jadi bergerak awal pagi kan. Itulah kabar orang tu. Sebenarnya dia nak selamatkan wang kan. Tapi Dian pula yang tersesat. Wang yang selamat diselamatkan tu dah selamat. Aduh, itulah kabar orang tu. Syukurlah ya. Dan masyarakat kita pun membantu jugalah itu. Tapi apapun itulah khabar untuk berita topik kita pagi ni berkenaan dengan pantang larang Gimbak.
1: Yang pernah dibagi tahu Wang Tuhi. Yang makan garam dulu.
0: Makan garam. Ada benda tu, ada cerita pasal garam. Aku ada benda dah. Semalam aku borak-borak dengan wang rumah, borak-borak dengan kawan kan. Ada cerita pasal garam ni. Ni apa? Kejap lagi lah ya. Banyak benda nak cerita ni. Dalam otak dah ada ni. Berhubung.
1: Itu yang kita mahu.
0: Harap-harap orang pun berhubung lah ya.
1: Masih. Nungui.
0: Kejap lagi ya. Chef M.
1: Mana mak?
0: Ya. Yeah.

0: Ahmad Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bikar.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Pros Maya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anung.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Delta. Kiloi.
13: Wumpulan. Per.
14: Resto.
15: Eboy.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.
16: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Okey, Nasha, goyang melodi ya. Bawa kita ke pukul 9.30 minit pagi. Tepat pukul 9.30. Aku ada sebut nanti, sebelum ni nanti.
1: Ya, apa? Apa? Gam.
0: Gam kan? Okey, masa aku kekecing kan, kalau nak pergi pergi kebun ke, ke pingail ke, bari kalau pergi kebun dapat satu hari. Kena bawa bekal. Jadi yang wajib ada ialah nasi putih, ikan masin ke, garam atau lada. Garam tu penting lah. Kalau pergi ngail pun bawa garam dengan lada.
1: Kenapa?
0: Sebab dapat ikan kalau bakar.
1: Oh, bakar terus. Ui, sedap yang macam tu kan.
0: Aku tinggal baik, tinggal lagi borak-borak lah dengan orang rumah. Semalam khabar masa-masa main, untuhik memang bawa garam. Kadang-kadang kalau gasak macam-semacam, macam di tempat yang kita pergi macam kebun ke apa ke. Tabur-tabur ke garam.
1: Banyak lah kira-kira.
0: Garam tu penting tau dalam kehidupan orang kita tu. Dia bukan setakat itu. Dia kadang boleh lari ikan meneting-meneting bisak. Kan, garam ni. Kalau kita tersesat, garam dah ada. Masakkah dapat tangkap apa-apa, boleh bakar. Lada penting. Kalau pergi ngail ke,
1: kan? Itu tips lah eh?
0: Bukan tips lah. Dia macam mana, dia dah orang kita
1: kebiasaan main, lah
0: orang kita. Dia bukan macam kalau orang luar ni, healing diri pergi hiking kan, contohlah kan. Bukan nak apa-apa lah, pergi hiking. Yang bawa apa-apa kadang-kadang sebab lebih pada air je kan?
1: Lebih nak beriadah.
0: Beriadah je kan? Sebab dia beriadah. Macam kita, kita bukan pergi beriadah tau. Kita pergi cari lauk.
1: Betul-betul.
0: Itu macam sebahagian daripada aktiviti. Sampai ke gini naik uang kita memang macam itu tau. Kalau pergi ngail, kalau Sabtu Ahad pergi ngail, pergi ngail tu bawailah garam ke, apakah. Itu sebahagian daripada kehidupan tau. Kehidupan kita. Maknanya apa ni, bukanlah benda tu apa ni. Kadang-kadang orang akan tanya, pelik lah bawa garam, bawa ini. Kita bukan pergi healing, kita memang menjalani kehidupan seharian kita.
1: Betul.
0: Dan sampai pergi naik, orang kita pun dah terbiasa. Bila hujung minggu, pergi ngail lah. Itu adalah healing sebenar orang kita. Maknanya dekat dengan alam. Kalau ham gimak pun, Pulau Bali pun jadi.
1: Betul-betul. Dan semestinya akan bawa tapek lah kan.
0: Tapek. Itu salah satu tapek.
1: Itu keperluan punya kan.
0: Betul. Pisau, tapek atau peparang ya. Nyapaya parang panjang. Parang kontot tu lah orang panggil pisau tapek kan. Dan juga macam bahan-bahan atas, macam capi. Orang kita panggil capi.
1: Capi tu apa?
0: Capi punya tahu?
1: Yang tahu.
0: Pancis lah.
1: Pakai
0: capi.
1: Capi.
0: Mana capi? Capi. Capi tu macam, capi tu bukanlah, itu tu orang selalu yang pakai kayu tu. Mancis kayu.
1: Ya, aku dah lupa lah perkataan yang tu.
0: Mancis kayu. Mancis kayu tu orang panggil capi.
1: Mancis tu. Mancis.
0: Ni gambar Superman tu.
1: Ya.
0: Baiklah, sekarang yang tahulah ada keham. Kan? Lepas tu apa lagi ya? Benda lain lah. Kalau orang kita ni biasalah stik apa.
1: Betul.
0: Garam, lada.
1: Kan bercerita makan kan dia. Kalau makan kita dekat Gimbak ke apa kan, dia pergi lah kat kebun ke, dekat Pulau Benjen kan. Kalau mengikut kita punya topik kepada hari ini, aku teringat kalau kita makan dekat kebun ataupun dekat Gimbak lah kan. Kita masa kita ngain lah apa tu, kita mesti kena pacek dulu kan.
0: Iya, pacek dulu.
1: Itu salah satu. Itu pantang larang ke?
0: Itu memang pantang larang.
1: Ilmu lah kan, ilmu kan.
0: Sampai sekarang aku masih praktik ke benda tu.
1: Aku sama.
0: Kadang-kadang dia bukan bukanlah pasal agama benda. Aku tengok apa inak aku yang Muslim pun dia pun macam itu juga.
1: Pacek kan.
0: Ada pacek.
1: Macam menghormati.
0: Apa kalau orang belah aku panggil apa? bukan pacek.
1: Apa?
0: Orang panggil apa? Pacek ya?
1: Pacek.
0: Adalah, aku pun dah lupa dah perkataan.
1: Tabi, bukan?
0: Bukan tabi. Apa? Bukan genyeh.
1: Benceng. Benda.
0: Bukan benceng. Bukan apa, adalah. Dia macam bagi hekin lah. Kalau makan tu macam tumpang. Kalau saya kawan, tu tumpang. Dia macam buang sikit.
1: Kalau aku, nanam mabuk.
0: Oh, iya kah?
1: Nanam mabuk, kena banyak ini hekin.
0: Ani khabar pacek tu apa? Ada tanya yang dekat live TikTok tu.
1: Pacek tu macam kita bagi sikit. Kita bagi sikit. Kita ambil sikit nasi tu, kita balingin. Nanam mabuk, hunu banyak hineken.
0: Itu pula ni Rio lah.
1: Ya,
0: kalau ikut mak orang tua dulu bagi apa? Tu tumpang. Tu tumpang, bang. Ada yang masa aku berada sekolah main, makan RMT tu kan. Uh-huh. Makan nasi lemak kan. Lepas tu dah habis nasi lemak tu, ada yang kok biar sampai banyak sikit. Kenapa orang yang makan habis? Huh? Nak bagi munyang.
1: Pada second je pun kan.
0: Orang ni nampak lah, orang punya mazhab mana orang pakai. Nasi lemak tu ada siap sambal sikit, nasi ikan, ikan bilis sikit, telur ada sikit.
1: Itu macam bagi belaan.
0: Nak bagi apa? Nak bagi muyang. Amboi onte gitu benar.
1: Ada ni, tiada penawar dengan Bapak Cik dulu sebelum duduk. Situ tempat ibarat hormat orang-orang yang nyap kita nampak.
0: Ya betul lah tu. Tiada penawar betul cakap macam tu. Memang topik kita ini berkenaan dengan pantang lang. Kalau ada yang nak telefon kita, kalau nak bercakap dengan kita kan, pasal topik pagi ni lagi baik lah.
1: Ya.
0: Kan? Kita seronok juga nak dengar
1: betul?
0: Pantang-pantang larang yang mungkin kita dah pernah dengar kan.
1: Ataupun dah lupa
0: kan. Ini salah satu pantang larang kami lah. Kalau pergi mana-mana, kalau apa benda yang wajib bawai, mesti ramai juga yang nak respon. Boleh respon dekat TikTok, respon dekat Facebook, boleh telefon kami juga ya.
1: Ya.
0: Sekejap lagi, okey? Asy FM.
1: Mana-mana.

perhatian, perhatian.

0: Moy.
1: Okey, 9.43 minit pagi Asyik FM, Moy Numoy. Okey, boleh juga tonton secara langsung sekarang dengan TV1 ya. Bersama dengan tetamu pagi, kalau tengok dekat ruangan apa ni, TV1 ni sedang berlangsung kisah penemuan Jaslinda bersama dengan apa ni, Nazri Bahdeng, insan yang pertama jumpa apa ni Jaslinda ya. Setelah lepas tu ada juga daripada ataupun untuk masyarakat haiwan asli untuk negeri Perak ataupun setusa Menteri Besar apa ni Perak dalam hal haiwan asli, iaitu Chiu Chobeng, bercerita berkenaan dengan apa ni kisah jumpa Jaslinda bersama tetamu dekat Selamat Pagi Malaysia. Nadi Sri pagi pagi ni dekat satu boleh pandang juga. Dan kalau nak apa ni bersama dengan Didi ni, kita akan bersama juga dengan Didi ni nanti. Kalau nyam sila aku nanti bersama dengan Chiu Hobeng, ketua penyelara sukarelawan orang asli Ampang Woh. Kita ada Nazri Bahdeng, individu pertama yang jumpa Jaslinda, penduduk kampung Lubuk Garu, Pusmusuh. Bah Roslan, Bah Sulpok, individu pertama menemui Jaslinda juga di penduduk kampung Pus Lubuk Garu juga ya. Pusmusuh. Jadi ini datang dibawakan daripada Perak ya. Wah, datang juga, terima kasih banyak, kita hargai. Dan kita pun akan pelawa Didi yang datang ke konti nanti. Cuma yang sempat lah masa kita.
2: Ya.
1: Mungkin Didi masa apa, busy lah nanti ya. Nak tahu ceritanya nanti boleh dengar juga dekat Asyik. Dan sekarang kalau nak pandang dekat TV1 boleh pandang juga dekat TV1. Dan topik kita pagi ni pun memang berkaitan juga ya.
2: Nyam jauh lah kan.
1: Nyam jauh dengan kita punya apa, orang khabar sekarang viral lah. Iaitu apa ni, aktiviti sebagai pelancong alam ya, pergi hiking. Tapi memang seronok hiking. Aku pun pernah apa ni, khabar mantunya pernah lah, pernah hiking juga. Pernah hiking yang agak mencabar juga. Pernah juga hiking yang biasa-biasa dengan keluarga, pernah lah. Dengan rumah aku pernah sekali aja di frame.
2: Tahu frame.
1: Frame di Kepung tu kan?
2: Tahu.
1: Itu agak mencabar jugalah.
2: Itu gimbak.
1: Gimbak agak mencabar. Macam ni ha, hampir 90 darjah mendaki. Kena berpaut pada pokok kayu lah.
2: Time tu waktu tu memang orang bersama dengan keluarga punya aktiviti lah.
1: Keluarga memang masa tu orang masih kerja. Dia kerja dengan company dia. Company dia buat aktiviti hiking. Bersama dengan keluarga lah. Tapi masa tu nyap silap aku belum ada enek lagi. Dalam perut lagi enek rasa aku. Tapi boleh juga hiking. Tapi janganlah besar. Masih kecil lagi kan. Masa itulah. Tapi itulah last yang paling mencabar. Lepas itu bila ada enek ni, hiking yang biasa-biasa aja lah. Panjat bukit yang gitu-gitu aja.
2: Yang ada jalan lah kan.
1: Yang ada jalan kan. Untuk keluarga kan, dengan bergedek lagi kan.
2: Betul-betul.
1: Jadi itu dengan aktiviti tu memang, sekarang ni aktiviti tu memang dipilih oleh orang ramai, kebanyakan orang.
2: Betul.
1: Hujung minggu ke, lepas kerja pun boleh.
2: Ya.
1: Macam orang Rio ya.
2: Iyalah,
1: main kan ada.
2: Ada lah juga.
1: Lepas tu lepas kerja tu tiba-tiba hilang.
2: Dah siap beli kasut dah ni.
1: Tiba-tiba hilang dah. Atas ni dia ke belakang, rupanya belakang tempat kerja je kan.
2: Bukit Gasing.
1: Jana. Pantau-pantau sikit eh. Bukit Gasing petang-petang.
2: Bukan apa, ada yang khabar di untuk mereka Didi yang apa, yang mungkin nak turun ke berat badan. Khabar di
1: siapa khabar tu?
2: Kak Nap kita.
1: Okey.
2: Senang lebih mudah untuk turun berat badan dengan hiking.
1: Betul. Sebab dia berpeluh tu.
2: Berpeluh dan kita menggunakan seluruh barang kita. Jadi ke situ mencubalah.
1: Buatlah, cubalah.
2: Sekali-sekali boleh lah. Kalau aku lah.
1: Aku pun dah turun berat badan Rio. Turun sekilo. Dalam masa seminggu ni sekilo turun.
2: Bagus ya. Cut sugar.
1: Cut sugar tu ada buat. Tapi kadang-kadang ada juga dia macam cheat.
2: Cheat day.
1: Hari cheat. Cheat day.
2: Ni dia pengaruh.
1: Tapi banyak buat aktiviti yang berpeluh banyak.
2: Bagus lah.
1: Dekat rumah macam-macam ya. Dengan apa, selalu aku yang pegang cangkul tu. Pegang cangkul tu memang selalu. Sebab ada banyak tanaman yang kena dijaga tu.
2: Jadi berbakti pada tanah.
1: Ya, itu terpaksa kena juga, bukan nak ataupun nyap, terpaksa atau nyap pun kena pegang cangkul. kena gembur-gemburkan tanah. Aktiviti itu macam berpeluh lah. Boleh membantu untuk boleh membakar lemak lah kan.
2: Ya, betul.
1: Jangan lepas tu bantai nasi lemak. itulah jadi macam dia macam membantutkan perlahan lah kan. Mm-mm. Turun tu. Tapi sekurang-kurangnya aktiviti itu apa? Aktiviti fizikal tu penting lah.
2: Janji kita berpeluh lah kan.
1: Bagi rakan-rakan, kalau nak komen boleh komen. Kita nak ada ruangan dekat Facebook juga. Kita dah letak topik kita dekat Facebook tau. Kalau nak tahu
2: dan topik pagi Isnin.
1: Topik pagi Isnin ni kita dah letak dekat Facebook rasmi juga. Apa pantang larang. Ramai dah komen nak rupanya. Ingatkan, yalah, selalu Isnin kan kena ramai yang komen kan. Rupanya topik pagi ni mendapat sambutan baik daripada pendengar. Macam tu lah kan.
2: Ini yang kita mau.
1: Itu yang kita mau, komen-komen. Okey, kejap lagi kita kongsi ya.
2: Ya, betul.
1: Sabar nak dengar kawan-kawan kita punya pantang larang. Banyak pantang larang ni aku tengok. Ada yang nak khabar pantang, yang pantang pun ada. Ya, apa nak? Kejap lagi lah. Aku kadang-kadang khabar orang tu garu kepala. Biasalah netizen ni macam-macam dia punya. Ya, apa betul. Ni? Dia punya karena ni kan. Okey, kita lain lagu ya. Ini lagu daripada Airi. Lagu yang dekat dengan masyarakat kita kan. Lagu berjudul Mencari Rezeki. Ya, Chef M.
2: Mana mak?
1: Ya.

0: Ya. Berdalam dialek Semelai bermaksud lehujan lah, lesem. Ya. Kita pun rasa macamnya terfikir, oh lesem hujan ya. Jadinya ada bunyi macam hujan pun kan. Yalah, kita, bahasa kan, mana kita boleh dapat apa orang kata dapat kesan kan.
1: Aku tahu pun sebab ada pendengar yang bagi tahu.
0: Ya kan. Contohnya kalau macam kita hujan panggil hujan juga kan.
1: Hujan lah.
0: Kalau bahasa macam unik macam Semelai ni lesem. Hujan. Lepas tu macam Semai pun mani.
1: Mani.
0: Oh mani ya. Pertama kali dengar tu macam oi, uniknya. Mani kan. Kalau contohnya Semai lagi ni. Boot band. Macam bahasa Inggeris boot band.
1: Boot band.
0: Tidur. Bad.
1: Boot band.
0: Kalau kidat.
1: Oh, boot band tu tidur.
0: Boot band tidur.
1: Oh, boot band.
0: Kalau kidat apa mati. Macam bahasa Inggeris
1: tu. Died.
0: Dead.
1: Dengar kan? Died.
0: Kidat.
1: Ada second
0: lah. Ada second ya, American. Okay, kita dah melepasi jam 10 pagi ya. Kita baca komen kawan-kawan kita ada yo.
1: Ya, mau kita. Dengan topik kita pada hari ini, ilmu ataupun pandai larang semasa dekat hutan ataupun gimak.
0: Iya.
1: Yang Wan Tui pernah bagi tahu kita. Ada tak? Daripada Kak Zai Zuraini, dia khabar.
0: Zai Zuraini.
1: Dia khabar, jangan panggil nama sebenar. Nanti ada yang menyerupai.
0: Menyerupai macam mana?
1: Supai kot, supai.
0: Supai kan kita.
1: Menyupai.
0: Menyupai siapa?
1: Menyupai di yang nama yang dipanggil kot. Yang disuruh ya.
0: Okay,
1: kalau masuk hutan paya bakau dia khabar.
0: Ini dekat Prokeri kan.
1: Ya. Nak balik jangan ikut bekas tapak kaki yang kita masuk tadi. Kena lalu ikut laluan lain.
0: Maknanya bekas tapak kaki kita lalu tu kan, nak boleh ikut balik lah.
1: Kenapa Zai Zuraini?
0: Dia pun tak tahu kenapa kot. Tapi ikut petang larang Untuk
1: dia
0: lah.
1: Dia cuma dan cerita yang Untuk dia pernah bagi lah, bagi tahu lah kan.
0: Okey, maknanya yalah, kalau bakau kan, kalau kita orang pernah lalu gimak bakau tak?
1: Yang serup-serup
0: macam tu. Pernah kan?
1: Pernah.
0: Masa main lah, masa selalu pergi laut cari apa benda tu. Pernah ada cari katip tu kan. Memang kita ikut, rupanya boleh ya. Tapi betul, kalau masuk dalam hutan gimak bakau tu memang benda tu sama tu. Gimak bakau kan sama macam pokok kan.
1: Betul.
0: Kalau boleh sesat juga. Kalau tebal hutan tu memang boleh sesat.
1: Tapi kalau kita hanya ikut tapak tu, macam mana kita nak patah balik kan?
0: Seram lah, aku rasa seram pula kan? Walaupun mana-mana punya kisah kan, dekat dalam hutan bakau pun boleh sesat, walaupun dia dekat tepi laut.
1: Betul
0: kan?
1: Kalau benda dah jadi,
0: benda dah jadi tetap akan jadi. Okey, Nin, aku baca untuk Amin Wak Muda.
1: Ni khabar apa?
0: Amin Wak Muda khabar dia, kalau masuk gimbak, mulut kena jaga.
1: Betul.
0: Menin tahu, betul, mulut kena jaga. Buang air kecil, air besar, minta izin dulu. Nin, aku pun biasa, untuk pun betul. Ada khabar. Kalau ada bunyi yang pelik, kita dengar, tak pernah dengar, jangan tegur.
1: Okey, betul. Ini bahaya, ini bahaya.
0: Betul. Bunyi pelik, jangan tegur.
1: Betul.
0: Mama bunyi apa tu?
1: Kalau
0: aku menyampah kepada kawan macam tu.
1: Ya. Itu aku tu.
0: Mama bunyi apa tu?
1: Apa tu?
0: Diam. Bunyi apa tu? Diam lah.
1: Kena tampar mulut ni.
0: Selalu kena tampar. Selalu kena tampar dulu. Aku main tweet pernah khabar. Mak bunyi apa mak?
1: Pam.
0: Memang tampar dulu. Tak boleh. Aku pernah dengar. Nanti lah aku nak cerita juga.
1: Ya.
0: Okay, belum habis lagi sama, aku baca
1: sama,
0: ni.
1: Sama.
0: Okey, kalau kita ni Amir Wak Muda kalau kita bawa makanan dekat dalam hutan. Sebelum kita nak makan, letak dulu makanan second dekat daun. Kalau hujan panas dalam hutan, letak daun dekat telinga. Okey, ni pantang larang yang Amin Wak Muda khabar ni. Memang aku tahu juga.
1: Semua aku tahu juga.
0: Betul. Tahu. Letak daun dekat telinga tu betul.
1: Betul.
0: Kalau bahagia, lagi satu letak daun, letak benda ke telinga ni ialah tebu. Kalau ada orang meninggal, letak tebu celah telinga.
1: Tebu?
0: Letak tebu batang tebu tu. Jangan bukan tebu yang batang besar tu. Dia dah kalau kita makan tebu masa meninggal kan, ambil sikit tebu yang kita kunyah tu, letak sikit celah telinga. Aku punya tahu kenapa, dia macam bukit gelip punan tau. Aku pun dah nyap jelas dah itu. Tapi unti memang ada khabar gitu juga.
1: Oh, yang tu aku nyap pernah dengar lah.
0: Itu macam kalau ada mau lah meninggal kan.
1: Lepas tu yang semua Amin Wak Muda ni, khabar ni semua aku tahulah. Pernah ni. Macam buang air kecil atau air besar tu, kalau kalau minta izin tu, macam mana dia kalau om?
0: Kalau aku? Tabik moyang cucu cecen nam ngecing.
1: Tabik moyang kalau belah kami pop-popok. Pop-popok moyang cecet-cecet nak buang air. Sekian-sekian lah.
0: Dan sebenarnya yang ada lah perkataan yang kena khusus kan. Janji kita minta izin hanya.
1: Lepas tu dia ada kalau nak macam ying kan lagu dia kan sidang-sidang kan. Kalau nak panggil hujan kan panggil air, panggil angin, orang tahu macam mana?
0: Yang tahu.
1: Kalau kami kan, belakulah ri.
0: Sama ya.
1: Sama kan.
0: Tapi aku bukan ri, aku di.
1: Oh, di.
0: Betul, aku belaku bagi diri.
1: Tapi
0: bunyi jadi, bunyi melodi sama.
1: Kan?
0: Tapi lain. Di.
1: Tapi bisa angin datang.
0: Memang datang.
1: Macam mana bisa?
0: Itulah kepada kuasa alam kan.
1: Kuasa alam betul.
0: Kalau apa ni? Dalam tempat yang tertutup cuba ong di kan. Kalau angin datang tu memang seram lah.
1: Ya. Alali sejuk kan. Itu menggeli.
0: Betul. Cara panggil tu bunyi kadang lain, kadang sebutan orang kita temuan ni pun banyak tempat tu lain-lain
1: sebut. Kan? Betul lah. Daerah
0: Banyak lagi sebenarnya nak cerita berkenaan dengan apa teh yang aku pernah lupa. Cerita benar ni, benar itu lupa. Cerita benar itu benar lupa. Aduh. Kejap lagi kita sambung eh.
1: Ya,
0: kita main lagu dulu, kejap lagi kita sambung. Banyak lagi ni. Terus bersama kami Aisyah FM.
1: Mana mai.

0: Okey, sekali-sekala lagu retro itu dia daripada Haida. Mm-mm. Di berdiri di pinggir mu. Seorang Haida ni macam seorang penyanyi Wang Kita yang halong-halong itu siapa ya? Comel-comel. Ini Zuri Nati. Zuri Nati. Penyanyi wanita Malaysia yang memang suara yang halus-halus dan comel-comel.
1: Ton suara dia sama.
0: Ton suara dia. Haida ya, berdiri di pinggirmu. Ton tinggi tu. Aku punya moh lah kalau bawah tinggi-tinggi. Aku setinggi apa pun memang nyak moh menyanyi pun sebenarnya.
1: Tapi lenggoknya sangat mahal.
0: Hanya menghadirkan lesem. Cengkok yang menghadirkan lesem.
1: Cengkok yang mahal.
0: Cengkok ya. Oh, perkataan baru daripada Rio. Baru aku tahu yang apa yang aku buat sebelum ni cengkok lah.
1: Itu cengkok.
0: Dia macam mana? Dia macam turanum.
1: Cuba orang nyanyi. Itulah macam tu lah.
0: Hai, lain macamnya Ardi. Okey. Baik, kita baca lagi komen kawan-kawan ya.
1: Boleh.
0: Okey. Ni Yati Ahpin. Yati Ahpin. Okey, aku baca ya. Mungkin rakan-rakan kita ni antara pantang ataupun apa. Sebelum masuk hutan, cari lumpur. Lumur dekat tempat yang mengeluarkan bau badan. Cari lumpur, lumur dekat tempat yang mengeluarkan bau badan. Mana? Dekat ketek. Supaya binatang tak dapat kesan kehadiran kita. Oh, okey, faham. Dan seterusnya lari dari gajah. Cari pokok yang ada akar besar. Dia tak boleh tolak. Cari akar. Aku rasa macam bunny lah. Bunny kan? Bunny akar pokok besar tu kan. Dan lagi satu, jangan lari dekat dengan air. Gajah boleh sedut air sembur bawah pokok yang kita panjat.
1: Oh,
0: macam tu ya. Bila tanah lembap, gajah senang tolak. Sebelum memulakan aktiviti, perlu minta izin dari penjaga hutan. Nak buang air, nak mandi, perlu minta izin juga. Okey, Nin, aku awal-awal ni aku baca pasal cari lumur, cari lumpur, lumur kan. Dengan gajah ni, ini aku rasa tip survival lah.
1: Ya kan?
0: Macam mana kita nak menyelamatkan diri kita kan? Kalau ada terjumpa dengan binatang yang buas lah. Yang akhir tu, itu memang kita tahulah. Pantang larang lah. Betul. Aku rasa Yati Ahpin ni macam ada pengalaman lah.
1: Ya, betul.
0: Dia ada pengalaman. Aku rasa macam sama ada orang yang bekerja dengan gajah ataupun memang kerja dekat bahagian menjaga gajah ataupun mungkin dia ada pengalaman sendiri ataupun wang ya.
1: Ataupun kampung Didi memang sering
0: mungkin juga lah.
1: Kan? Ada
0: mungkin
1: kan juga kampung lah. Wang Kitan kan yang sering apa
0: nala di apa din di dah gajah tu datang lah kan.
1: Betul. Betul.
0: Okey, terima kasih Yati Ahpin. Nin antara tip survival yang kita nak boleh amin mudahlah juga.
1: Betul.
0: Mana tahu akan datang, kita yang tahu kan.
1: Ya, betul.
0: Kita yang tahu akan datang, kita ala gajah nyam ada siapa. Gajah nyam akan jumpa aku. Aku duduk nyam tahu akan datang, gajah nyam tahu entah gajah boleh terlepas daripada lori ke.
1: Kan? Kalau benar nak jadi akan jadi.
0: Jangan nyam, cakap
1: nyam ada kemungkinan.
0: Nyam ada lah gajah di zoo aja boleh jumpa. Mana aku duduk ini mana ada gajah. Jangan khabar gitu. Nyam boleh. Khabar orang tu nyam boleh cakap besar. Jangan meninggi diri.
1: Betul.
0: Macam khabar di Syamsuri Adang tu.
1: Di khabar pak.
0: Itulah, jangan meninggi diri dan cakap besar.
1: Lepas ada lagi ni, aku terbaca Kertinggung Ungu.
0: Kertinggung Ungu?
1: Kertinggung Ungu, dia khabar.
0: Gimana yang namanya gitu?
1: Ya, dia khabar kan.
0: Khabar apa itu?
1: Masuk hutan, mesti kena masuk betul-betul dalam hutan. Bukan dalam semak. Sebab nanti penunggu hutan marah.
0: Boleh begitu ya?
1: Begitu ya?
0: Kalau kan masuk ke semak,
1: kalau di dalam hutan kan ada semaknya.
0: Mungkin kadang-kadang orang ingat macam kalau kitan, kalau semak tu kelokang, kita hanya panggil gimba. Kan? Wang yang kadang wang yang biasa dia akan panggil gimba hutan.
1: Ya betul.
0: Ada rumah belakang rumah aku ada hutan lah.
1: Pokok benjen pun dia kata hutan.
0: Itu bukan hutan. Itu semak lalang kan? Itu pun dipanggil hutan. Betul lah. Betul Karti. Gunggu tu khabar.
1: Ya betul.
0: Kalau masuk hutan, masuk hutan betul-betul, bukan dalam semak. Betul juga. Kadang-kadang penunggu hutan, penunggu gimak pun boleh mangah.
1: Confused dia.
0: Kau ni
1: keliru.
0: Ini aku penjaga semak tau. Kau cakap aku penunggu apa? Cakap aku hutan pula kan. Contoh kan. Penunggu semak kan. Member tu dia jadi penunggu semak je.
1: Penunggu hutan, penunggu hutan pun marah. Aku ni penunggu hutan bukan penunggu semak ni kau.
0: Iyalah. Orang yang penunggu semak, orang gelarkan dia hutan. Dia marahlah. Namanya jawatan dia tu.
1: Aduh,
0: jawatan aku penunggu semak. Kau panggil aku hutan-hutan. Contohlah kan. Kita faham. Itu mungkin maksud Katigung Ongguk.
1: Oh begitu.
0: Begitu. Okey, kita tenang dulu ya.
1: Semoga kita tenangkan dia.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bikar.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zack Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Cross Fire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anung.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09. Belta, Kiloi, Mumpelan, Per. Resto, Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

0: Okey, itu kan lagu yang diberi nama Malam Rawan daripada Rizky Fabian. Rizky Fabian. Oh, banyak lensa-lensa kamera yang mengamin gambar kita dekat sini ni.
1: Ya, di posing di.
0: Posing ya. Aku pandai nak posing. Maklumlah 40 siri kan.
1: Tohik dah kak.
0: Tohik dah aku ni. Kita nak menerima kehadiran kawan-kawan kita daripada SMK, SK, SK ke? SK. SK Kompleks KLIA. Tepuk tangan sikit. Yeay. Didi ni nak dengar kita bercakap dalam direct temuan. Didi nak tahu macam mana bahasa kita tutur masa berkonti. Macam ni lah bahasa Kamin. Kamin ni dalam direct temuan berasal daripada Banting, Selangor. Dah tengok ambil gambar ni macam segan-segan. Oh, itulah. Tolong ubah lens tu kepada DJ Rio pula.
1: Jangan. Pahau-pahau.
0: Pahau-pahau. Itulah Didi dah mula bertanya. Pahau-pahau tu bahasa apa?
1: Pahau tu dalam bahasa temuan lah.
0: Dalam dialek temuan.
1: Jangan-jangan.
0: Pahau tu bermaksud jangan. Kalau kiten. Kalau tadi ada dengar saya sebut kiten. Kiten bermaksud kita. Kalau igun. Tak pernah dengar kan igun kan? Kalau igun tu mereka. Ataupun Didi.
1: Didi.
0: Tu mereka.
1: Mereka.
0: Kalau temuan Bukit Tadum, Didi tu mereka. Comel eh?
1: Didi and
0: bunyi friend, macam comel kan? Tu tak? Itu lah lebih kurang ya. Bahasa-bahasa kami yang kami tuturkan setiap hari. Kabar-kabar tu daripada pagi sampai ke petang. Kadang-kadang kita cakap dekat radio ni nyap lah kabar-kabar tu mengikut formal benar-benar yang macam kita bercakap dalam mesyuarat.
1: Betul.
0: Kan? Kita cakap masa apa kabar tu kita bertutur sehari-hari lah.
1: Ya, betul.
0: Kan? Ada juga sahabat-sahabat kita ni orang kampung kita lah.
1: Ya.
0: Siapa ni? Puan?
1: Puan apa, Puan?
2: Puan
0: Syalawati. Puan Syalawati daripada Kampung Labuan Dagang.
1: Jiran dia.
0: Jiran aja. Kabare.
1: Kabare, Puan.
0: Ya, yeah, sahabat. Tapi itulah, kalau nanti kalau balik tegur-tegur ya. Boleh lagi tengah-tengah ya. Boleh. Okey, adik-adik, apa ni nak dengar suara adik-adik semua daripada mana? Sekolah Kebangsaan?
3: SK Kompleks KLIA.
0: Okey, macam mana dah hadir di konti, rasa macam mana, seronok ke?
3: Seronok.
0: Hari ni lawatan ke RTM lah ya. Yeah. Tadi pergi ke mana sebelum ni?
3: RTM dulu.
0: Radio Klasik. Sebelum radio pergi mana?
3: Dari sekolah.
0: Oh, ke radio lah. Tak pergi ke Wisma TV ke, tak lah. Belum lagi. Okey, apapun, selamat maju jaya dan beginilah suasana di konti lah ya. Kita bersiaran ni sebab kita menghiburkan sambil kita berkongsi info. Jadi sesuatu tu kita tak boleh kongsi secara formal sangat lah. Maknanya kita berbual bersama pendengar. Lagi-lagi kalau pagi ni kami bersiaran berdua ya. Jadi okey lah, ada kawan lah kan.
1: Yeah.
0: Contohnya kalau saya berborak sorang-sorang kan, tak ada siapa kat sini berborak dengan dinding, kita tak boleh apa macam kaku je kan. Kita kena bayangkan seseorang tu ada kat depan kita kan. Kalau macam puan masa muda-muda dengar radio lah. Duduk depan speaker macam macam dekat je DJ ni kan.
1: macam berborak.
0: Macam borak aja kan. Itulah yang kita kena bayangkan, dan sesuatu perlu latihan dan juga perlu ilmu yang ni lah. Kalau adik-adik nak belajar nanti, pilihlah bidang komunikasi massa ya. Kalau nak bekerja dalam bidang penyiaran. Okeylah, itu aja nak ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada puan. Siapa tadi? Ketua rombongan kita.
4: Puan
0: Roslina. Boleh kita nak borak-borak sikit dengan Puan Roslina?
4: Boleh.
0: Okey, SK mana tu?
4: SK Kompleks KLIA nilai.
0: Di lokasinya di mana tu?
4: Di Kompleks KLIA.
0: Oh, dia bukan Sepang eh?
4: Bukan. Sempadan.
0: Sempadan kan. Okey. Maknanya hari ini lawatan sempena dengan apa tu, ataupun ada
5: club.
0: Ni ke club ke apa tu, macam mana?
4: Okey, ni under club TV PSS lah. Untuk memberi pendedahan kepada anak-anak SK Kompleks KLIA dalam bidang penyiaran. Sebab di sekolah dia ada satu TV rasmi bagi sekolah lah. Jadi mereka apa-apa saja program yang berlaku di sekolah, mereka akan masukkan dalam TikTok sekolah.
0: Ada ni lah, ada apa kata orang tu, channel di TikTok kan, sebagainya lah. Oh, maknanya dia berkaitan dengan bidang penyiaran.
4: Ya.
0: Okey. Kelab apa tadi pun?
4: Kelab TV PSS.
0: TV PSS. Oh, okey, menariklah. Zaman zaman kita tak ada Rio eh.
4: Ada-ada wartawan apalah, wartawan cilik.
0: Wartawan cilik. Oh, adik-adik ni semua wartawan cilik.
4: Ya.
0: Yeah. Oh, bakal-bakal wartawan. Okey, tahniah adik. Teruskan dengan minat anda. Terima kasih puan kerana bersama kami pagi ini. Minta maaf atas mungkin ada kata-kata kami yang mungkin kurang baik ke apa ke kan. Tapi apapun semoga melihat ini sebagai satu apa kata orang tu doronganlah buat adik-adik ni meminati bidang penyiaran dan kata orang tu apa ni membina kata orang tu karakter kita lah ya.
4: Ya betul.
0: Okey, terima kasih puan. Semoga sama-sama adik-adik kita terus berjaya. Tania, tepuk tangan untuk diri sendirilah. Okey. Okey Rio. Kita sambung selepas berita ya. Dalam dialek apa ni Jakun.
1: Ya.
0: Pada pukul 11 kelak ya.
1: Ya betul.
0: Nanti pukul 11.15 kita akan bersama dengan tetamu daripada farmasi.
1: Mm-mm.
0: Bercerita berkenaan dengan apa ya? Topik minggu ni lupa dah.
1: Topik kita berkaitan dengan kanak-kanak juga.
0: Kanak-kanak. Kejap lagi 11.15 kita jumpa lepas ni Aisyah FM.
1: Mana-mana. Ya. Yeah.

Kinahu, perkembangan ia memulihkan anak muda Johor merasak limpahan manfaat ekonomi. Yang mengelok giat dalam ucapan pelancaran Jentera Pelan Raya BN, The Stadium Tertutup Eco City Iskandar Puteri Johor hari demalam. Jama Luang Dairy Valley JDV Demersing Johor menyasarkan pengeluaran 10 juta liter susu segar setahun menjelang tahun ketiga operasinya. Ketua Pegawai Eksekutif Jama Luang Dairy Valley, Kasim Al-Hassan Maginahu, ladang tenusu bersepadu yang gini hari ada 1,900 ikul lembu bakar Australia dan juga menyasarkan ngeluar 5 juta liter susu untuk tahun A. Dan Maginahu, projek yang bukan hanya meningkatkan pengeluaran susu segar tempatan, tapi membangunkan rantaian nilai industri tenusu melibatkan pemprosesan, latihan penternak, pengeluaran makanan ternakan dan juga agro pelancongan. Ladangnya juga menghagi tumpuan kepada penghasilan susu premium A2 tempatan pada harga lebih mampu milik. Kerajaan Negeri Johor menerusi inisiatif penyusunan semula berjaya meningkatkan keselesaan pesakit dengan memindahkan operasi unit ibu dan juga anak klinik kesihatan Gelang Patah ke kawasan Southern Industrial dan juga Logistik Cluster SILC Iskandar Puteri. Pesakit Mahadinahu, fasiliti baharu yang menawarkan ruang nonggoy lebih luas, parking yang cukup dan juga perkhidmatan yang lebih teratur dan juga mesra pengguna. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dengan Alam Sekitar Johor, Ling Tian Sun Maginahu, Klinik Kesihatan Gelang Patah The Tamon Nusa Perintis, nerima kira-kira 800 pesakit sehari sampai menyebabkan kesesakan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dengan Kos Sara Hidup atau KPDN Pahang merampas 144,212 liter diesel dan juga petrol bernilai lebih RM745,000 merusi optiris sepanjang masa bulan 1 sampai bulan 5 untuk tahun A. Pengarah KPDN Pahang, Jess Lili Jamaluddin Maginahu, rampasan ia hasil 826 pemeriksaan yang dibuat termasuklah rampasan terbesar melibatkan 59,000 liter diesel bernilai lebih RM365,000 di Kuantan bulan lepas. Dan bagi Nahu, operasi ia berjaya untuk ngekang penyelewengan bahan api bersubsidi juga memastikan bekalan diesel kekal cukup dan juga stabil di negeri ia. Kerajaan Negeri Pahang menerima peruntukan RM7 juta daripada Kerajaan Persekutuan untuk kerja naik taraf Stadium Darul Makmur di Kuantan. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan juga Multimedia Belia, Sukan dan juga Padan-Padan Bukan Kerajaan Pahang, Fazli Muhammad Kawan Maginahu, peruntukan yang melibatkan naik taraf lampu limpah, pendawaian elektrik dan juga tempat duduk stadium. Yang Maginahu, proses tender akan diuruskan Jabatan Kerja Raya dalam masa terdekat. Yang Maginahu, penambahbaikan fasiliti dengan penganjuran Liga Rakyat Pahang, edisi pertama dia agak menghagi kesan yang mulek kepada pembangunan bola sepak negeri. Program Sokongan Industri dengan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan duit berjumlah RM205 juta melalui 4 usaha baharu kepada perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven C. Maginahu, inisiatif yang menerusi SME Corp Malaysia ya, juga memastikan usahawan ada akses kepada pembiayaan dan juga sokongan yang dihendak untuk terus bertahan berkembang dan juga mencipta peluang kerja. JBPM Melaka berjaya mengawal insiden kebocoran gas amonia set kilang di Taman Perindustrian Masjid Tanah Melaka. Penguasa bomba Zulkarani Ramli Maginahu, hasil pemeriksaan kejadian yang melibatkan kebocoran 2 unit tangki amonia berkapasiti 2,600 liter dengan jumlah kesemuanya kira-kira 5,200 liter bahan di permis berkenaan. Operasi yang hendakkan penetapan perimeter keselamatan sejauh 50 meter untuk membuat penilaian risiko dan juga penetapan zon bahaya, kawalan bahaya sebelum pengukuran kepekatan gas dibuat. Badminton terbuka Indonesia The Istora Senayan Jakarta, pemain bergu lelaki profesional negara Gozife dan Nur Izzuddin Rusmani menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai acara bergu jantan selepas mengalahkan wakil tuan rumah Raymond Indra
Nicholas Jacquin, pasangan ranking ke-8 dunia yang bangkit dari

tak ketinggalan set-set sebelum mengalahkan wakil Indonesia Yat 13-21, 21-18, 21-10 dalam masa 49 minit. Dan akhir sekali, Liga Professional Mobile Legend Bang Bang Malaysia, MPL Malaysia musim ke-17. Selangor Red Giant, SRG mempertahankan kejuaraan untuk kali kelima berturut-turut lepas mengalahkan tim Viamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Bokoda Makinaho, SRG Masa'a pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL Malaysia. Sangat yang berita jakun dari Asia FM, berita yang tersentuh oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Asyik FM morning no morning pukul 11.15 minit pagi. Bagi Leo ya. Kita tak sempat pun kita nak ulas pasal topik tu. Sebab kita punya apa ni kehadiran adik-adik kita tu ni.
1: Tetamu.
0: Japan lah. Nanti lepas habis ni kita ni lah. Kita sambung balik ya. Kalau sempat ya. Okey, baik, kita bersama dengan tetamu pagi ni untuk apa ni bersama dengan farmasi lah setiap Isnin. Apa tajuk yang nak kita bincang hari ini, Rio ya?
1: Baik, tajuk kita pada hari ini ialah suplemen kanak-kanak, keperluan atau hanya gimmick pemasaran.
0: Di atas talian sekarang ini dah pun bersedia, iaitu Puan Eng Wang Sing ya, merupakan pegawai farmasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Di mana ni? Dengannya di Johor sebenarnya, Puan kita ni.
2: Ha, ya betul. Saya bertugas di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru.
0: Sultanah Aminah Johor Bahru. Baik. Okey puan, topik kita berkenaan dengan apa ni suplemen untuk kanak-kanak. Suplemen ni memang ramai di kalangan ibu bapa apa sekarang dia mengambil berat lah tentang anak-anak mereka dan apa ni banyak apa ni beli apa ni melaburkan duit lah ya. Wang lah untuk membeli apa ni suplemen untuk anak-anak mereka. Jadi kata orang tu bila permintaan tu tinggi, ramai juga yang apa ni kata orang tu ibu bapa beli, sanggup mengeluarkan apa ni duit dan yang menjualnya pun banyaklah. Macam-macam apa ni iklan yang kita lihat di media sosial ke ataupun di mana di TV mana-mana platform kata orang tu apa ni memberikan macam-macam cara mengiklankan produk masing-masing. Topik kita hari ini ialah berkenaan dengan suplemen kanak-kanak yang apa ni dalam skop keperluan ataupun hanya gimmick pemasaran. Topik kita hari ini ialah berkenaan dengan keperluan ataupun gimmick pemasaran. Okey, kalau kita lihat ya. Kalau kita apa ni nak masuk farmasi, Rio pun pernah pergi farmasi kan?
1: Benar.
0: Farmasi kalau farmasi kita beli apa pergi di farmasi swasta ataupun kata orang tu kita tengok macam-macam eh. Rak penuh botol warna-warni.
1: Betul.
0: Ada yang gambar kartun lah, precious strawberry. Bila kita bawa anak-anak ni memanglah macam Rio tak ada anak kita tak apalah. Anak buah ada.
1: Ada.
0: Anak tekak pun ada. Semuanya menjanjikan anak kita boleh jadi superhero lah eh. Tapi persoalannya adakah anak kita benar-benar nakkan apa suplemen tersebut ataupun kita cuba membeli gula-gula mahal.
1: Dalam tanda kutip lah eh. Gula-gula mahal.
0: Betul-betul gula-gula mahal. Sebelum kita teruskan perbincangan ya puan eh. Boleh puan kongsikan apakah jenis suplemen yang ada lah dekat pasaran? Kita pun saya pun kurang arif juga, tapi banyaklah tengok iklan kan. Tapi boleh puan kongsikan apakah jenis suplemen yang banyak di pasaran sekarang ini?
2: Okey, terima kasih Encik Hadi. Memang pasaran suplemen kanak-kanak sangat meluas di negara kita yang seperti Encik Hadi cakap tadi. Secara amnya, dia boleh dibahagikan kepada tiga kategori utama. Pertama ialah multivitamin dan mineral yang merangkumi vitamin A hingga Z dan pelbagai mineral seperti kalsium, zat besi dan zinc. Kalau siapa-siapa macam macam rasa ibu bapa rasa dia kurang zat, dia mesti akan cari multivitamin dulu. Yang kedua ialah penggalak minda dan tumbesaran seperti minyak ikan dan kalsium dan bersih. Yang itu lebih untuk pembinaan otak ke ataupun bagi dia lebih tinggi ke. Okay? Yang ketiga ialah recently barulah lebih diutamakan seperti kesihatan usus dan perlindungan immunity. Contohnya probiotik, vitamin C dan zinc. Suplemen ini boleh diperolehi dalam berbagai bentuk. Okey, macam gummy, tablet yang kunyah, ubat biji yang berperisa, granul atau serbuk serta sediaan semburan juga ada. Macam dia tak boleh telan ke untuk baby dia boleh sembur di bawah lidah dan dia boleh diserap juga. Okay? Walau bagaimanapun, ramai ibu bapa menganggap suplemen ini sebagai pelindung ajaib. Macam magic bullet. Okay? Asal ada ambil, then dia akan okey. Tapi sedangkan asas kesihatan tetap bermula dengan tinggal makan anak-anak juga.
0: Yalah, maknanya yang penting adalah pemakanan mereka lah kan.
2: Ya, betul. Itu yang semula jadi.
0: Jadi ibu bapa ni memang pantang lah ya, dengan anak bersin atau batuk ya. Mereka selain daripada membeli ubat ya, mereka akan cari vitamin. Secara umumnya, adakah semua kanak-kanak sebenarnya kena ambil suplemen macam vitamin tu, Puan?
2: Okey. Seperti yang Cik cakap, ramai ibu bapa memberi anak mereka multivitamin setiap pagi ke petang ke sebagai langkah berjaga-jaga. Secara idealnya, tak wajib memberi semua suplemen kepada kanak-kanak yang sihat dan berupaya mengambil makanan yang seimbang. Kalau pemakanan yang mengikut piramid makanan Malaysia. Ini kerana makanan yang seimbang boleh membekalkan nutrien yang mencukupi untuk tumbesaran dan kesihatan kanak-kanak. Suplemen maksudnya ialah tambahan dan bukan pengganti makanan.
0: Tambahan saja.
2: Ya, okey. Sekiranya anak-anak boleh mengambil nasi, sayur, buah-buahan dan protein dengan baik dan minum air yang mencukupi, badan mereka akan menjadi kilang nutrien yang sangat efisien dah. Tak perlu suplemen.
0: Itu persepsi yang mungkin salah juga. Setengah ibu bapa memikirkan macam tu ya.
1: Tapi ramai juga ibu bapa mengadu anak mereka ni memilih makanan kan, Puan kan. Cuma makan nasi putih ataupun setengah jenis makanan saja. Boleh ke vitamin menggantikan semua hasiat makanan lain termasuk sayur-sayuran?
0: Oh, sayur. Tapi budak-budak tak makan sayur sangat ya. Saya pun masa kecil dulu tak makan sayur, Puan.
2: Sebab rasa dia kot. Dalam realiti hari ini memang ramai ibu bapa sibuk bekerja dan memberi makanan segera. Baru balik kerja, kita cari yang paling senang lah, ready food ke processed food kepada anak. Kemudian demi memastikan anak mereka mendapat nutrisi yang mencukupi, so ibu bapa rasa okey lah beri pelbagai jenis suplemen. Namun demikian, vitamin sintetik ini tidak mempunyai serat, iaitu fiber yang semula jadi dalam sayur-sayuran atau buah-buahan atau phytonutrient yang ada dalam sayur-sayuran dan buah-buahan sebenarnya. Jadi vitamin boleh membantu mengisi jurang nutrisi gap tu sementara, tapi usaha masih perlu diperlukan untuk latih anak-anak untuk makan makanan sebenar.
0: Makan sayur lah.
2: Ya, makan sayur, cuba pujuk ke ataupun atau cara pemasakan tu ke. Okay? Jangan jadikan suplemen vitamin sebagai jalan pintas lah untuk membiarkan tabiat makan yang tidak sihat ini berterusan.
0: Okay, baik.
1: Jadi Puan, golongan kanak-kanak yang manakah sebenarnya disarankan untuk ambil suplemen?
2: Ya, memang ada segolongan budak dia memang tak boleh. Dia masih memerlukan suplemen untuk membantu mereka. Terutamanya kanak-kanak yang ada masalah perubatan congenital yang bila dia lahir dia ada masalah macam tu. Seperti ada masalah penyerapan zat nutrien sebab masalah usus dia sebagai kita kata short bowel syndrome. Usus kecil dia lebih pendek daripada orang biasa. So dia tak dapat serap nutrien tu. Ataupun penyakit kronik seperti cystic fibrosis. Kerana mereka kekurangan enzim untuk mencerna makanan. Dan kedua ialah picky eater yang ekstrim lah. Yang kita panggil ialah ekstrim. Maksudnya dia apa-apa pun tak boleh. Dia akan tolak kebanyakan kumpulan makanan. Dan tak makan protein atau sayur-sayuran. Dan ini biasa berlaku dekat golongan autism. Sementara melatih mereka mencuba pelbagai makanan, mereka perlu suplemen yang tertentu untuk membantu memastikan tumbesaran mereka tidak terbantut lah. Jadi masa ni suplemen diperlukan lah. Dan biasa kita doktor akan tengok dia kekurangan zat yang mana satu. Okey, yang golongan ketiga ialah kanak-kanak dengan diet terhad. Contohnya ada setengah ibu bapa juga continue anak dia macam pengamal diet vegetarian atau vegan. Dan di golongan macam ni, dia perlukan vitamin B12 atau zat besi lah. Seperti vitamin B12 dengan zat besi banyak di dalam daging atau makanan laut. Oleh itu, golongan pengamal diet vegan selalu memerlukan suplemen vitamin B12 dengan zat besi supaya tidak menghadapi masalah kekurangan sel darah merah. Dan keempat ialah baby yang menerima susu ibu sepenuhnya. Susu ibu semula jadi dia mengandungi zat besi atau vitamin D yang rendah. Kalau ibu yang menyusu anak tu dia tidak mengambil vitamin D atau zat besi dengan mencukupi, bayi tersebut mungkin akan mempunyai risiko tinggi kekurangan zat besi dan vitamin D. Sekiranya ini telah disahkan oleh doktor bahawa anak ini mempunyai masalah kekurangan zat nutrisi tertentu, jadi suplemen itu memang memainkan peranan yang penting dan perlu diberi dengan kadar segeralah.
0: Okey puan, bercerita berkenaan vitamin-vitamin ni, tapi salah satu vitamin yang paling popular ialah vitamin C. Saya masa kecil pun ayah saya beli vitamin C. Nah,
1: betul,
0: tak cukup zat. Makan vitamin C. Kadang-kadang saya masih kecil pun saya boleh fikir, ada vitamin C saja ke? Kan? Vitamin C ni antara suplemen yang paling popular lah di kalangan ibu bapa, puan ya.
2: Ya, betul.
0: Adakah dos tinggi lebih baik untuk kanak-kanak yang vitamin C ni?
2: Ya,
0: Vitamin
2: C memang ibu bapa suka bagi kepada anak sebab untuk pertumbuhan, pembangunan dan imuniti yang baik. Sebab kita rasa kalau selalu sakit, patut suplemen dengan vitamin C kan. Tapi dos dia kita kena berhati-hati. Sebelum tu kita juga tidak mengabaikan mineral zinc juga, kerana dia juga berfungsi seiring dengan vitamin C dan bertanggungjawab juga untuk perkembangan otak dan menjaga imuniti yang sihat. Dan kajian juga menunjukkan bahawa zinc dan vitamin C yang mencukupi akan mengurangkan kejadian cerit berit dan jangkitan pernafasan. Pernafasan juga untuk budak di bawah 5 tahun. Tapi tadi yang Encik mention kata berapa dos patut diberi. Okay, so untuk suplemen sahaja sebenarnya dia sekitar 30 hingga 50 sehari. Dan kecuali budak tu ada masalah gusi. Kita panggil skuli gusi. Maksudnya gusi dia senang ada berdarah. Okay, so yang tu dia perlukan dos yang tinggi lah, sebanyak 300 mg sehari. Dan tadi saya juga mention cakap tentang zinc. Zinc itu hanya dalam dos 10 mg adalah mencukupi dah. Okay, badan kita boleh menyerap apa yang perlu sahaja. Selebih itu dia akan dibuang melalui air kencing. So kalau bagi banyak, actually dia pun tak boleh simpan dalam badan. Dan dia akan, kalau terlalu tinggi dia juga menyebabkan sakit perut lah atau cerit berit.
0: Alright. Okay, itu vitamin C tu antara yang popular. Zinc tu pun perlu juga untuk perkembangan kanak-kanak. Vitamin D, lepas tu zat besi dan juga probiotik. Ni selalu sering disebut ya, tiga zat ni sering disebut oleh doktor dan juga ahli farmasi lah. Jadi kenapa ya apa disebut-sebut vitamin D, zat besi, probiotik?
2: Actually keberakanan ini vitamin D memang sangat popular lah. Bukan saja untuk budak, perempuan yang mengandung juga penting. Okay, walaupun negara kita merupakan negara beriklim khatulistiwa dan setiap hari kita terima banyak cahaya matahari, tapi masih ramai anak-anak kita kekurangan vitamin D kerana kita kurang menjalankan aktiviti luar. Okay, vitamin D penting untuk penyerapan kalsium dan untuk membina tulang yang kuat. So, keperluan minimum harian adalah sekitar 400 hingga 600 international unit. Okey, yang ini saya mention ialah untuk kanak-kanak bukan orang dewasa. Yeah. Orang dewasa mungkin lagi tinggi lah, lebih kurang 800 hingga 1000 international unit. Okey, bayi kurang matang dan bayi yang menyusu badan secara sepenuhnya biasanya disarankan untuk terima suplemen vitamin D kerana susu sebelum tu saya ada mention lah, susu ibu semula jadi rendah vitamin D. Dan selain itu tadi Encik ada mention kenapa dia penting. Actually sekarang saya dapati kalau mereka yang rendah vitamin D, actually immunity dia lebih kurang sehat.
0: So
2: That's why kenapa dia sering disebut sekarang.
0: Faham.
2: So semula kalau nak dapatkan sumber makanan vitamin yang semula jadi, jadi boleh lebihkan makanan susu dan ikan berlemak seperti salmon ke mackerel ke. Selain itu sumber terbaik ialah cahaya.
0: Cahaya matahari.
2: Yeah. Tapi kebelakangan sangat panas kan. Tapi sebab tahap UV dan cahaya matahari dekat Malaysia adalah tinggi. Masa yang sesuai untuk dapatkan pancaran matahari adalah sebelum pukul 10 pagi atau selepas 4 petang. Tapi kita pun jangan terlalu lama lah di bawah cahaya matahari. Nanti dapat sunburn pula. Okay. Jangka masa dia yang optimum lebih kurang 15 hingga 30 minit.
0: Oh, 15 dan, hingga 30 minit saja ?
2: Ya.
0: Tapi kadang-kadang kita buat kerja kat luar tu daripada 8 pagi sampai 10 pagi tu macam mana?
2: Mungkin kena berjaga-jagalah takut nanti sunburn pula, terutamanya sekarang sangat panas. Tapi 2 hingga 3 kalilah sehari. Then you akan dapat vitamin D yang mencukupi untuk satu minggu.
0: Okey. Maknanya zat tu bukan saja dapat daripada makanan kan, macam cahaya matahari.
2: Ya.
0: Okey,
2: baik. Walaupun kalau budak-budak itu memang tak dapat pergi jalankan aktiviti kerap dan dia disahkan ada masalah ini, jadi dia mereka perlukan suplemen lah. Dia ada dalam bentuk titisan atau semburan. Yang ini lebih kepada bayi lah sebab mereka tak boleh telan pil ke ataupun kalau bagi sirap dia pun tak boleh minum. So titisan atau semburan pun boleh juga.
0: Okey, baik Puan. Kita berehat sebentar. Boleh ya? Dalam 3 minit lebih macam tu kita dengarkan lagu dulu dan nanti kita akan sambung semula berkenaan topik kita. Okey, Asyik FM.
2: Okay.
0: Baik, terima kasih. Jumpa lagi selepas ini.
2: Okay.

0: Daripada Rimba Bara, lagu berjudul Gemanat. Bawa kita ke pukul 11.36 minit pagi dan kita kembali dengan tetamu kita pagi ini bersama dengan Puan Eng Wang Sin, ya, merupakan pegawai farmasi daripada Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Dan kita sambung ya Puan ya. Kita punya perbincangan berkenaan dengan suplemen ni untuk kanak-kanak ya. Adakah gimmick pemasaran ataupun keperluan. Betul. Jadi tadi kita cerita pasal vitamin D, zat besi. Tadi masa off air tadi Puan, saya dengan Rio bercerita saya kekurangan zat besi. Zat besi rupanya ada. Kita dapat satu ilmu baru. Bukan ilmu baru lah, macam kadang-kadang benda ni kita pernah belajar. Zat besi apa khasiat dia, apa kalau kekurangan apa ni vitamin ini, apa yang kita kena ada, apa yang kena makan, kita dah lupa.
1: Betul.
0: Tapi bila adanya topik-topik macam ni, kita ingat balik. Oh, vitamin D rupanya cahaya matahari je. Tak payahlah beli suplemen. Kan? Puan kan?
2: Okay. Ya,
0: jadi bagaimana pula dengan minyak ikan? Minyak ikan ni pun masa saya kecil dulu pun ibu bapa saya beli minyak ikan.
1: Betul, saya bersama.
0: Tapi nak makan tu memang susah betul nak makan. Memang susah nak habis. Jadi bagaimana pula Puan, minyak ikan ni kata orang untuk pertumbuhan otak, adakah benar dia membantu anak tu jadi lebih bijak? Nak tahu juga Puan.
2: Okay, minyak ikan itu ataupun kita panggil dia asid lemak omega 3 memang merupakan blok binaan utama lah untuk sel otak dan retina mata. Tapi namun kepandaian dan kebijaksanaan juga bergantung kepada simulasi dan pembelajaran. Jika anak kerap makan ikan seperti kembung, siakap dan salmon dua kali sehari, keperluan DH memang sentiasanya sudah dipenuhi lah. So suplemen DHA ini membantu jika anak langsung tidak makan ikan atau sumber lautan.
0: Ya, mungkin kepada anak-anak kita yang memang tak suka makan ikan, nak makan ayam je kan. Sesuailah kalau kena ambil apa ni minyak ikan. Sekarang ni Puan, vitamin gummy pula paling laris kerana disukai oleh anak-anak lah. Tapi ada yang berpendapat yang katanya sebenarnya gula-gula ni dia menyamar saja jadi vitamin. Ni macam mana pula? Terputus. Putus, Rio. Nanti kita cuba hubungi beliau semula sekejap saja lagi ya.
1: Baik.

0: Na na na na na. Kita sambung lepas tu ya lagu ni. Kita terus bersama dengan kembali bersama dengan tetamu kita ni. Terputus kejap tu. Tapi tak apa, puan masih ada di sana. Minta maaf puan. Mungkin disebabkan talian kita. Tapi apa pun kita sambung berkenaan dengan Gami tadi. Apa ceritanya yang itu puan? Sebenarnya gula-gula menyamar jadi vitamin tu.
1: Okey, tidak dapat dinafikan kebanyakan vitamin kami mengandungi gula yang tinggi. Vitamin dalam bentuk kami ini boleh melekat pada gigi dan memberi kesan bahaya. Ini menimbulkan risiko caries atau gigi berlubang. Selain itu, kerana rasanya yang manis seperti gula-gula terdapat risiko kalau anda ambil secara berlebihan. Jika betul botol gami itu tidak disimpan dengan di tempat yang sukar dicapai oleh kanak-kanak. Oleh itu, disyorkan agar ibu bapa membaca fakta nutrisi yang dipaparkan pada botol suplemen supaya memilih suplemen yang rendah gula.
0: Okey, baik. Okey, baik. Adakah terdapat bahayalah sebenarnya puan ya, kalau ibu bapa bagi bermacam jenis vitamin ni secara serentak. Tadi pun saya ada terfikir sebenarnya. Saya nak tanya puan soalan ni, tapi memang soalan tu ada.
1: Sekiranya ibu bapa tidak cernak terhadap dose vitamin yang diberi, risiko toksik vitamin berkemungkinan akan berlaku jugalah. Vitamin yang larut air seperti vitamin B dengan C, okey, itu tak membimbangkan. Sekiranya anak dia minum air yang mencukupi sebab dia boleh dibuang dari mengikut air kencing. Manakala vitamin larut lemak seperti A, D, E dan K, dia boleh disimpan dalam lemak dalam badan. Jika diambil secara berlebihan, dia akan membebankan organ hati dan buah pinggang. Zat besi juga yang berlebihan juga berbahaya kepada kanak-kanak lah. Dan dia juga disimpan dalam hati juga. So yang itu ibu bapa kena tahulah apa jenis yang dia ambil. Dan lebih baik ialah dapatkan consultation dululah sebelum beli.
0: Pada berapa puan lah? Selain daripada suplemen nutrisi, kita nak tahu juga bagaimana ibu bapa boleh membantu anak-anak mereka ni daripada jatuh sakit lah. Selain daripada nutrisi yang boleh dibeli kan. Ada cara lain ke boleh membantu anak-anak mereka ni daripada jatuh sakit puan?
1: So zaman ini penuh dengan banyak jenis virus kan dan bakteria. Okey, pelaburan yang terbaik bukan pada botol vitamin yang mahal tetapi pada gaya hidup. So, penyokong imuniti yang baik sebenarnya percuma tapi dia memerlukan disiplin. Kita perlu disiplin untuk mengamalkan dia setiap hari. So, pertama ialah memastikan anak mendapat tidur yang mencukupi. Waktu tidur adalah masa mana badan membaiki diri dan membina sel-sel imun. Kanak-kanak yang kurang tidur jauh lebih mudah dijangkiti virus. Kedua ialah makan makanan yang terdiri daripada pelbagai warna. Anak-anak yang memerlukan vitamin C seperti contohnya separuh buah orange atau segenggam strawberry memberi mereka vitamin C semula jadi yang lebih mudah diserap. Ketiga, memastikan kebersihan asas. Amalan mencuci tangan itu dengan sabun dan air sebaik saja mereka pulang dari sekolah atau taman permainan merupakan pertahanan yang terbaik. Sebab kita pun takut hand foot mouth disease kan, dan jaga kebersihan itu paling penting. Dan akhir sekali ialah suntikan imunisasi. Ini satu-satunya cara yang terbukti melatih sistem imun anak melawan setengah penyakit yang berbahaya lah. Oleh itu, ibu bapa hendaklah melengkapkan imunisasi anak-anak mereka mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ingat, suplemen hanya membantu dan dia bukan hero utama kesihatan anak.
0: Dengar tu Rio.
2: Faham. Baiklah puan, apakah pesan akhir untuk topik kita yang kita bincangkan pada hari ini?
1: Okey, sekiranya ibu bapa ingin memberi suplemen untuk anak, jadi perlu ambil langkah-langkah berikutlah. Satu, kena semak nombor pendaftaran KKM. Pastikan ada pelekat hologram atau nombor MAL, contohnya dia start dengan MAL, lepas tu 8 angka diakhiri dengan huruf N. Maksudnya dia berdaftar dengan KKM. So, kualiti dia lebih terjamin. Okey, kedua, Dua ialah baca label. Pastikan kandungan gulanya dan perwarna tiruannya adakah tinggi ke tidak. Okey. Yang ketiga ialah rujuk kepada pakar. Lepas itu tanya ahli farmasi atau doktor dan elakkan daripada hanya percaya testimonial dekat social media. Sebarang pertanyaan berkaitan dengan ubat-ubatan, pesakit atau orang awam boleh hubungi pusat panggilan farmasi kebangsaan lah, dengan nombor 1800 886722, Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 5 petang. Okey, jangan lupa ikut Facebook, Instagram dan TikTok kenali ubat anda untuk hebahan dan informasi terkini.
0: Baik Puan, terima kasih banyak-banyak. Banyak manfaat yang kita perolehi hari ini berkenaan,
1: okay, terima kasih.
0: Walaupun topiknya suplemen kanak-kanak, walaupun kita bukan kanak-kanak pun, tapi kita sebagai orang dewasa pun kena tahu juga.
2: Betul.
0: Yang akan datang macam Rio akan datang, mungkin dia akan ada anak kan. Macam saya, dia memang ada anak. Ada sesuatu yang barulah kita dapat tahulah. Ya, jadi yang penting bukan sekadar suplemen saja, tapi pemakanan dan ilmu tu perlu ada juga pada ibu bapa lah berkenaan dengan zat-zat dalam vitamin ni kan. Baik, Puan, terima kasih kerana bersama kami pagi ni, Farmasi Malaysia. Kita jumpa lagi kalau ada kesempatan di waktu dengan masa yang sama minggu hadapan. Terima kasih Puan.
1: Terima kasih.
0: Jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Ya, itu dia. Bye. Terima kasih Puan kerana sudi bersama dengan kami. Topik kita berkenaan suplemen kanak-kanak. Minyak ikan dia, ya?
2: Minyak ikan.
0: Memang orang boleh makan lah masa kecil.
2: Kecil-kecil ada, mak aku bagi.
0: Wah, bagus lah. Orang memang nyam ada. Nyam hilang selera nak makan minyak ikan tu.
2: Nyam, dia jenis yang, kan dia ada dua jenis. Satu ada yang original, satu lagi ada perisa.
0: Ada perisa tu.
2: Perisa oren. Perisa oren tu je aku boleh.
0: Dia pun ada putih.
2: Kadang-kadang aku mak aku dah bagi, lepas tu aku tunggu mak aku ham, lepas tu aku minum lagi. Kadang aku teguk pun.
0: Oi, terlebih zat tu. Kita sambung lagu teh kejap dan kita ulas apa topik kita sekejap aja lagi ya.
2: Ya, mong kita.
0: Chef FM.
2: Mana.

0: Ya. Kejim lagi kita balik. Jangan risau ya.
1: Ya, nah.
0: Okey, baik, ke pukul dekat dah pukul 12 dah ni, pukul 11.51. Kita sempat kalau nak tengok apa kita punya topik kita pagi ni ya,
1: sempat.
0: Ya? Sebab kita ni sempat ulas ni kan.
1: Ya.
0: Topik kita ni memang kena dengan tetamu kita ni yang akan ada selepas ni.
1: Lepas ni kan.
0: Iaitu pantang larang masuk hutan. Hari ni kita akan bersama, kejap lagi kita akan bersama. Nah, ni nak bagi tahu awal jugalah. Arahkan kita kalau nak ikuti, kalau terlepas selamat pagi Malaysia pada pagi ni. Kita akan bersama dengan tetamu yang lebih kurang sama lah. Rasa antara dia ni ialah Nazri Baheng, Muhammad Asmadi Abdullah dan juga Chiho Beng. Tetamu dah bersedia. Kejap lagi lah, kita pun sampai pukul 12 aja kan.
1: Ya.
0: Merupakan individu yang pertama menemui Jaslinda, iaitu Tok Batin dan juga Nazri Baheng tu lah. Bersama dengan Chiho Beng, merupakan ketua pengarah. Ataupun ketua pengarah pula. Ketua penyelaras. Minta maaf kalau dengar tu. apa, saudara Chiho Beng, ketua penyelaras sukarelawan orang asli Ampang Wo.
1: Jadi dia boleh manang dekat mana di?
0: Boleh manang secara live dekat TikTok. TikTok mungkin boleh juga. Bateri kong tu. Dekat Facebook rasmi Aisyah FM. Nak tengok, nak dengar cerita lah ya. Baik, kita nak ulas sikit lah kita punya apa ni topik kita. Kena juga dengan tetamu kita nanti. Itu khabar ni kan, pasal pantang larang kan. Ilmu untuk pantang larang semasa di hutan. Yang orang tua pernah bagi tahu. Yang kita masih ingat lagi. Siapa lagi yang sempat yang kita baca, kita bacalah ya.
1: Baik, aku baca dulu ni ya. Dekat sini ada Din Elan. Dia khabar, jangan melaung-laung tanpa sebab. Nanti ada membalas laungan antara dalam kurungan dengan baju itulah.
0: Antara. Jangan melaung-laung ya. Lagi siapa lagi yang ada?
1: Lepas tu ada Yun Zen Yuya. Dia khabar, jangan sombong, mulut jangan puaka.
0: Puaka? Wih, macam seramnya. Seram macam.
1: Bila masuk hutan, berdamai dengan alam, niat kena baik.
0: Ya, apa-apa pun yang kita buat kena ada baiklah.
1: Betul.
0: Kalau kita masuk imak dengan niat jihin, memang apa khabar untuk apa-apa benda jihin boleh berlaku pada kita lah. Pelangi petang, dia berkongsikan betul apa yang dikata. Memang dia bersetuju yang dikata oleh semua.
1: Dia setuju semua. Okay. Senang buat kerja.
0: Di selatan khabar, jangan bersiul. Nampak pelik, jangan tegur. Oh, mana betul lah. Betul, masuk imak memangnya boleh bersiul lah. Ngohot khabar yang orang temuan.
1: Ya, jangan dingohot, jangan ditegur. Lagi satu di, selalu tahu benda yang menarik, jangan diamin.
0: Kan? Weh, jumpa cantiknya
1: bunga ni.
0: Contohnya dekat pokok jumpa, cantiklah bulu. Haiwan bulu. Kalau dia bulu yang cantik ni, bulu burung tau.
1: Oh ya, betul.
0: Bulu burung memang cantik.
1: Aku dalam fikiran bulu yang selai je.
0: Kalau cantik. Bulu selai tu pun pernah ambil. Diri pun ada kan. Bulu burung tu macam merah. Kita kena ambil kan. Mana boleh.
1: Betul, jangan.
0: Macam kata Kartigung Ungguk lah. Masuk betul-betul masuk hutan. Jangan masuk semak. Nanti penunggu semak marah.
1: Betul.
0: Kawan tu kena jaga tingkah laku. Sekurang-kurangnya kalau kita nak berilmu pun, kawan tu kena ada sesuatu apa ni, benda yang baik lah. Kita ni sebagai manusia, kita menumpang kadang-kadang tu kan, kita masuk tempat uang lah.
1: Betul. Baru nak khabar benda tu. Yang penting kita kena berkelakuan baik lah kan. Sebab kita masuk ke rumah uang, contohlah kan. Berumah uang dekat tempat uang.
0: Betul.
1: Kena berkelakuan atau bersikap baik lah, ajen lah. Pergi betul, mana-mana pun.
0: Betul tak Kartigung Ungguk? Yeah? Kalau saya masuk rumah awak, kalau saya cakap tak elok, mesti dia marah.
1: Betul
0: kan? Itulah. Sama aja. Macam kalau kita masuk imbak, kita kena, kekuannya kalau kita kurang ilmu pun, kalau kita aku kurang ilmu lah masuk imbak, tapi kalau kita nak termasuk menjona kan, kita kena lah berniat baik, kita kena berfikirkan baik-baik kan. Maknanya kita jangan buat benda yang nyam elok lah. Itu aja kan. Macam yang khabar selalu kata-kata sebelum kita tutup tirai ni. Apa?
1: Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia.
0: Apa yang baik-baik je.
1: Oh, yang tu.
0: Itu kan kata-kata lagi yang kaget hatuk kan.
1: Ya. Ada. Jangan lupa.
0: Siapa? Siapa yang usik tu? Penunggu mana yang usik?
1: Itu penunggu kunti. jangan berhenti berbuat baik. Jangan sekali berbuat jahat.
0: Yeah.
1: Sebab apa yang kita tuai hari ini.
0: Uh-huh.
1: Bukan tuai ya, Pak?
0: Apa yang kita khabar apakah?
1: Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang kita akan tuai di masa akan datang.
0: Ya, betul.
1: Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia.
0: Amboi hai. Baiklah Rio, kita punya ada masa cukup lagi lah ya.
1: Ya.
0: Kita bagi ruang untuk tugas-tugas, Mizi kejap lagi dan bersama dengan tamu lah kejap lagi ya.
1: Ya, bye-bye.
0: Jangan lupa, bye-bye. Jumpa lagi. Asyik FM.
1: Mana-mana.

0: Agi Surah ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asik.

0: Ibrah Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengah ikhnamba insyaAllah. Rahrab kemba gahmin iduh nyop bersama dengan ustaz. Tazkirah tajuk isduh ikhlas. Iluk maksud ikhlas nak ikhlas TL kerana Allah, prak kerana Allah. Baik soin ini ataupun soin tokong ini. Gelo edo emuklek edo ikhlas. Di antara ciri-ciri ni sama nak emuklek ikhlas ataupun tak ikhlas sama ada ri emari do ialah ini bel seoi impuji enam edo ehop ke ataupun bel seoi nak mengkeji mengkelai adakah enam edo pejet. Tapi kalau kata seoi impuji ke tak puji ke tetap ke di ETL maka unaklah tanda edo seoi yang ikhlas tak terganggu dengan kui kuneh tu seoi mai. Bahkan bel nana atik mempuji enam susah naik nanti nawal ma Allah Ta'ala bel mengkelai nana lagi nak berterima kasih kerana nalek mok seorang ngewok menanak te tolong betulkan nanak punya salah dan silap. Allahu Akbar. Naiwel emok lek nesama nak ikhlas tak pernah merungut walaupun nak letih mok seorang ke hong seorang ke tetap nak tel cenanak unaklah seorang yang ikhlas insyaAllah sama-sama lah doa ma Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga edo Allah terima entang keluar golongan seorang yang ikhlas beriman dan beramal soleh insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati. Asyik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.

Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Makanan ibu pendengar radio Asyik FM yang masih lagi setia bersama Kandi Enyek jam 12.08 minit pada istih. Eri Lelok pun banyak makanan ibu. Jadi ucapkan selamat pada is dan selamat tiba je. Enyek jam 12 istih. Mungkin datang mu kawan-kawan yang berada Enyek jam-jam Yahya bersama rakan setugas atau iaitu DJ Rio. Yo DJ Hadi, jadi ucapkan terima kasih mu enak kerana baik peluang. Untuk teruskan tugas Enyek jam 12 teh sampailah jam 4 yang akan. Jadi sebelum teruskan punya segmen dan untuk jam 12 teh berada yang keluar segmen, iaitu segmen Mahi Asyik. Jadi macam biasalah elok gah makan member main leto-leto meneleh main koi main mo dan saudara yang berada yang kawasan-kawasan perantauan yang tengah bertugas ketika puduh. Jadi elok pun selamat bertugas untuk rakan-rakan yang bertugas. Selamat dopi hoi, selamat berada untuk leto-leto yang sedang berada dalam puduh. Dan untuk ibu lejek untuk rakan-rakan yang berona bercuti, itu selamat bercuti dan selamat kembali bertugas untuk rakan-rakan yang bertugas untuk Isnin dengan bersama 8 bulan bulan 6 2026. Okey, kenapa lepas tu kita ibu dari jadi isduh mo terlibat lah ni marah bersama tiga tetamu yang istimewa ke, yang akan kongsikan cerita yang main pada jam 12 tak akal. Jadi jangan kemalu-malu, teruskan kesetiaan ni bersama Kandi Aneng. Jadi lepas tu saya akan sengmong perkongsian daripada tetamu yang special ke situ. Jadi lalu pun sengmong Aneng lagu Graneng Gradong. Jadi sebelum nak atik sengmong lagu Genabak suara Lempo Menlar Enong Mo Menko. Jadi nak atik suara Nong Ame Busu nak terla. Jadi sengmong well men ayah yang mencantuk men aku yang mempeh. Jadi jom semua Aneng Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, main-main lain daripada yang lain. Masih lagi bertemankan Ye Mizi ke udara. Ini jam 12.43 minit pada East Bali Teh. Dan masih lagi bersama tetamu ketika bodoh di mok lagi, lebih lagi perkongsian dan daripada tetamu X tu. Jadi untuk jam 12 Teh sampailah jam 1 akal. Jadi untuk Cik Angah boleh kongsikan sedikit sebanyaklah permulaan dan bermula daripada kehilangan Kak Jaslinda kita, bermula 24 hari bulan kan, hampir 2 minggu lah kot, 2 minggu. Jadi boleh Cik Angah sendiri kongsikan.
2: Okay, kalau ikutkan kita masyarakat Wasli, di hari kedua kalau tak salah saya, apabila kehilangan Kak Jaslinda ni, semua batin-batin telah dimaklumkan oleh pihak berkuasa IPD Tapah untuk disebarkan bahawa ada seorang wanita berbangsa Melayu hilang semasa pendakian. Betul tak batin?
3: Betul.
2: Sebabnya semua hebahan tu batin akan share dalam grup. Dan maksudnya boleh dikatakan kita dah tahu awal mungkin 2 hari selepas kehilangan beliau di di Gunung Batu Putih. Yeah. Okey, kami hanya menjalankan pencarian ni daripada anak buah batin Bah Lilit, iaitu Ampang Wo pada, saya pun dah lupa dah berapa hari yang lepas lah, rasanya dah masuk hari ke 10 kalau tak salah saya. Dia bersebab kan, pertama memang kita masyarakat orang asli ingin hulurkan bantuan, tapi dalam situasi ada kecemasan, ada kehilangan macam ni, kita kena patuhi juga sebab kita dah ada misi pencarian dan kita ada ketua SAR. Jadi setelah berbincang dengan batin, mengapa saya ambil tugas sebagai penyelaras, bukan kerana orang kata nak meneguk di air yang keruh, tapi saya fikir kalau dia orang ni secara sukarela nak masuk dalam hutan pun, maklum mereka ini adalah orang kata mencari rezeki seharian, bukan pendapatan yang tetap. Jadi paling tak pun kenalah ada apa bekalan untuk dia orang bawa ke atas. Dan dia orang pula bukan pergi sehari dua, dia orang bercadang nak pergi sehingga 5 hari ke 6 hari. Jadi saya sebagai orang yang cuba mencari sumber dan bersyukurlah sebab ada pihak-pihak yang bertanggungjawab, dan juga JAKWA sendiri yang menjaga masyarakat orang asli. Saya minta kepada Tuan Hairul, pengarah JAKWA Negeri Perak, selain daripada mereka yang bergerak masuk ke hutan ni, mereka meninggalkan anak bini. Jadi Tuan Hairul dengan TKP JAKWA telah beri sumbangan dari berbentuk bantuan makanan kepada mereka yang berada di rumah lah. Sebenarnya selain daripada kepakaran mereka di dalam hutan, kalau mereka masuk mencari macam tu saja tanpa ada satu orang kata kerjasama dengan pihak berkuasa, jadi daripada apa perkara tu boleh kita kecilkan, dia menjadi besar. Jadi saya lihat di sini kemahiran tempat tu orang asli ada, tetapi dengan maklumat daripada pihak bomba yang dah tahu dah macam mana nak mulakan misi pencarian tu, nak kecilkan skop dia. Jadi ini adalah kerjasama yang bagus. Jadi kalau tak salah saya, Tok Batin dengan ada 6 orang macam tu, kita pergi ke PGA, tempat di mana aktiviti semua maklumat disampaikan di situ, dan mereka diberi taklimat, diberi taklimat di mana akhir sekali mangsa ditemui melalui kamera pelindung. Dan saya boleh saya teruskan dan kebetulan pula budak yang pasang kamera pelindung ni adalah daripada masyarakat asli kita. Selepas mereka ambil taklimat daripada bomba, mereka pergi ke kampung tu untuk mencari sahabat kita daripada kampung Senta ni untuk tanya. Jadi macam kita tadi kata Batin, kalau Batu Putih tu kita ada sebutan lain daripada sebutan bahasa di luar ni. Lot apa tadi? Lot apa?
4: Sirei.
2: Lot Sirei. Lot Bagadik.
4: Chunuk.
2: Lot Chunuk. Jadi dia bagi tahu lebih detail lagi, lebih tepat dalam bahasa orang kita. Jadi dengan kepakaran yang mereka ada tu, mereka terus pencarian. Jadi itulah. Tapi bukan saja mereka yang mencari. Sebenarnya saya yakin empat buah kampung ni saja. Saya nak sebut juga di sini, kita berterima kasih juga sahabat saudara Maihi ni daripada Jelai, kau tak salah saya. Ada jalan. Betul. Ada depos Jelai, mereka dah sampai ke sempadan kita. Dan seperti kita tahu, mereka tak melangkau kawasan kita. Dia tahu ni sebelah Perak, mereka mencari juga di sebelah Pahang. Nampak di sini orang asli memang sangat ingin membantu sebenarnya.
3: Komitmen tu tak diragukan.
2: Ya, betul. Ilmu pengetahuan mereka, kemahiran mereka di rimba, ditambah sedikit dengan bantuan daripada maklumat bomba tu, sebenarnya membantu dalam misi pencarian.
3: Betul. Kita tengok pun teknologi, kita tengok melalui platform, orang dah tahu. Jaslina tu sendiri dah ditemui. Terima kasih jugalah pada yang bagi maklumat tu kan. Okey, itu tadi berkenaan dengan sebelum sedikit lah macam mana cakap tu. Mungkin kita nak selamat datang juga, selamat tiba. Tadi dia tak muncul.
1: Tadi ada mungkin penat kot daripada tadi SPM kan.
3: Dari SPM tadi.
1: Daripada SPM sambung ke Konti Ashik pula. Jadi sekarang ni kita ucapkan selamat tiba lah untuk rakan kita.
3: Rakan kita, Bah Roslan, betul ya?
1: Bah Roslan.
3: Mungkin boleh berkongsi pada permulaan je lah. Engkit, kira anak beranak lah ya, dia buruk ataupun yang nampak. Yang Jaslinda boleh berfungsi kat kata Ingram Doktor
4: terlalu
3: boleh je.
5: Bal Rohit lah.
3: Bal Rohit dah leh
5: dimulai dari
3: dimulai je segmen pertama kan. Kira gambaran pertama je Gero awal relok ya noh deh.
5: Mula di buruk je, baru je mahbub. Tujuan mah
3: bihun masih mahbub. Sepak ke, relok ke, mencik-cik ke, mah gertak ke.
6: Ini mula je, nanti jeroi leh rukunan.
5: Nanti
6: jeroi rukunan.
5: Baru untuk ikan.
6: Aduh, susel.
3: Oh, masih agak pula. Jadi kerama, dia masih susel. Susel. Okey, tapi mungkin Nazri ke?
5: Boleh.
3: Mungkin boleh bercerita baliklah. Kati apa? Ngerogok boleh? Kira-kirakan diperengahi ke
5: tadi? Rasa mengundang sok-sok ni juga.
3: Oh, okey, tak apa boleh bercerita.
5: Mari cerita untuk sama-sama. Macam cerita je ni kan. Utamanya jibat ni lah ada kah? Jibat ni lebih kurang jam 4 saja.
3: Hari Ahad ni?
5: Sabtu.
3: Oh, Sabtu. Sorry.
5: Lebih kurang hari Sabtu. Cipten Roy. Bersama ke hari kenon eh kenon kanana ke kesannya aja eng masa terjadi ku tempat lokasi buru anu akak aja kak Jaslinda aja ke ke ada le buru cano ke buru
3: Bah Roslan aja
5: Bah Roslan ada ke buru ke aja terus le ke panggil ke panggil lu eng tapi eng lambat ke hol lu aja ni. Terpaksa kini yang anu aja ni kelemah.
3: Jajak Jaslinda
5: aja. Jaslinda aja kelemah. Tapi mantok ya, macam ni kah simbang ni kah anu agak tak dapat ni.
3: Okey, baik. Aja cerita bersimahik. Mungkin Angah sendiri boleh terjemahkan dalam bahasa secara ringkas lah.
2: Okeylah, sebenarnya Abang Nazri pun boleh berbahasa Melayu dengan baik. Tapi oleh kerana gementar masuk dalam Konti Asyik FM yang begitu.
3: Dia nampak mic terang.
2: Tak apa, saya ingin berkongsi lah apa yang diceritakan. Sebabnya saya selepas mangsa ditemui, saya tak berada di situ. Dan saya masuk ke dalam lubuk gaharu pun bersama dengan pihak bomba. Jadi seperti yang saya faham, semasa Abang Roslan dengan Abang Nazri dengan anak Abang Roslan ni bertiga sebenarnya mancing kat sungai tu. So dia nampak akak. Kita tahu lubuk gaharu ni tak ada. Kalau orang asing, kalau setakat jalan Pahang ni kita kenal. So ini adalah orang asing daripada kita kan. Betul tak? Lepas tu keadaan akak Jaslinda memang dalam keadaan lemah. Jadi Abang Nazri dengan Abang Roslan ni bila nampak pergi dekat dengan dia, dan mereka tak berani nak sentuh akak tu untuk bawa dan sebagainya lah. Lebih baik ramai saksi lagi bagus. Kita tak tahu apa keadaan dia, jadi itu tindakan yang bagus. Jadi mereka panggil orang kampung datang ramai, lebih kurang dari 1 kilometer ya, daripada rumah. Jadi mereka papah lah akak ni, terutama sebelum mengambil. Boleh saja ada kenderaan yang nak bawa keluar, tapi lebih baik bagi akak tu rehat. So dia bawa ke rumah Tok Batin, macam Batin cerita mula tadi, bagi dia berehat sekejap. Lepas tu orang rumah Tok Batin bancuh air, dia minum 3 cawan dia, Batin. Tiga cawan dia minum, memang dahaga
5: air
2: eh.
5: Kopi.
2: Dan kopi. Badan dia siapa tak bercakap. Siapa buat, kata
5: orang rumah.
2: Batin dia kalau buat kopi, kita satu kampung kena minum. Jadi selepas tu nampak akak Jaslida tu, selepas dia dah mula isi perut, orang kata, tapi nampak dia seorang wanita yang kuat lah. Lepas tu baru dia sembang dengan Batin ni, bercerita sedikit berkenaan pengalaman. Itu yang saya boleh kongsikan dengan pendengar atau penonton Asyik FM pada ini.
3: Saya tengok pun ada gambar dia selfie dengan petai, betar ya. Betar buk je.
5: Petai dalam menangin.
3: Dalam poket dia.
4: Dalam poket
3: ni.
4: Dalam poket ada juga. Tengok
5: kan. Yang tu dia ambil pertengahan jalan tu. Masa dia nak sampai kampung.
4: Dia sempatlah beliau mengambil petai untuk di tengah jalan kan.
3: Okey, wait, busy. Kita sudah tak sedar dah penghujung dah pun. Kejap lagi
4: sudah
3: kita
4: tak sedar. Cerita syok punya syok.
3: Syok punya syok.
4: Jadi apapun, sebelum untuk kita tutup, mungkin ada pesanan ataupun untuk masyarakat kita ataupun untuk geng-geng hiking ke yang suka masuk hutan. Jadi mungkin salah sedikit sebanyaklah pesanan daripada Cik Angah, Tok Batin kita, Abah Roslan, Nazri, Nazri Baheng. Jadi boleh kongsikan sedikit ya. Mungkin Tok Batin kita ke?
3: Batin ke?
4: Nasihatlah.
5: Okey. Bahasa semaya.
3: Boleh lagi.
5: Jadi penasihat dari Juji Kampung sebagai Tok Batin, pihak hiking, kalau boleh mengharaplah mahmah de ji kapok jinget berlaku seperti tadi. Kalau ia naik hamoj hot mah ngharap naik buruk ketua kampung lagi. Semua berlaku supa jasa dia bila berlaku susah aje pesanan dari eng pihak luar ni. Pihak luar kalau betul-betul hamoj no kampung mai ho hiking akan mai buruk, memang betul naik dah naik buruk mah. Surat ko balai dan ko mah ko pihak limai memang betul tak aje hal nai. Jadi kampung lain aje pesanan dia.
3: Kiranya kena maklum dululah ya pada pihak masyarakat
5: sebelum semakin kena buruk cano.
3: Okey, baik, itu dia. Terima kasih Tok Batin Asmadi Abdullah. Dan saya Ali Bukir Angah sendiri nak sampaikan.
2: Okey, kalau kita tengok dekat siaran TT ni pun dah 500 lebih ya. Jadi saya yakin sebenarnya bukanlah kami orang asli ni meninggi diri ya. Dengan rendah diri kami ingin menyerulah kepada masyarakat, bukan kerana kami sejak penemuan Kak Jaslinda ni seolah-olah kami hebat dari semua segi. Tidak, orang asli bukan macam tu. Kami cuma ingin berkongsi dan ingin apa orang kata, benda baik kita katakan baik kan. Macam saya katakan tadi, bila kita nak wujudkan maling gunung ni bukan menyekat rezeki sesiapa, tetapi sama-sama kita nak pastikan keselamatan orang yang menikmati alam. Tak ada pun kata batin-batin ni kata lepas ni jangan naik ke Gunung Batu Putih. Tidak, sebab itu adalah ciptaan Tuhan kan, boleh menikmati. Tapi kalau boleh, memang kita minta sangat beri kerjasama. Dan saya menyuruh juga dengan masyarakat orang asli kita, biarlah orang macam mana orang kata, pandang kita dari segi mana pun, kita adalah masyarakat yang ingin berkawan orang kata kan. Jadi kami ni tak adalah kata orang hebat-hebat di hutan, tapi khidmat untuk membantu tu sentiasa. Jadi untuk hiking-hiking selepas ini, harap berjumpalah dengan Tok Batin, bersapalah. Paling tak pun dia tahu berapa orang masuk, berapa orang keluar. Kalau kami ditegur dengan baik, kami akan sambut baik. Itu saja. Kalau orang tak tegur ni, kadang-kadang kita segan juga. Bagi saya, pesanan saya macam saya katakan tadi lah, semoga perkara ini tidak berulang lagi. Dan masyarakat orang asli, bukan saja apa-apa perkara ini berlaku, sekiranya kita kena apa, bekerjasama lah dengan pihak berkuasa, untuk melihat kembali. Kita kena musabah diri, tengok kenapa benda ni boleh berlaku. Sebenarnya boleh elakkan sebenarnya. Jadi harap sangat kerjasama daripada semua pihak lah. Okay. Itu je saya boleh cakap. Terima kasih.
4: Okay, Wiki. Itu dia tadi perkongsian nasihat dan cerita untuk hari ini. Jadi apapun, saya ucapkan terima kasih kerana Wiki, ada terima kasih untuk Cik Angah kita, Tok Batin, Nazri Bahang, atas perkongsian dan sudi datang ke Konti Asyik FM. Dan saya ucapkan selamat loy berkampung ke. Jadi pun selamat daripada East Mekan Denver. Jadi jom saya mohon dengan lagu Tetap Bersama.

Salam sejahtera, gah semai dah berpulai wiki lah cum. Peruntukan permulaan berjumlah RM6 juta ringgit dah diluluskan Kerajaan Persekutuan bagi membina sebuah dewan terbuka serbaguna mapadang awam Taman Keladi Sungai Petani Kedah. Perdana Menteri Haji Dato' Sri Anwar Ibrahim Dibiap ada bagi membolehkan mai raya setempat dan khususnya mambil main nyenyam untuk BUI pelbagai aktiviti ru program selari ru aspirasi Kerajaan Madani untuk membentuk main nyenyam di cemerlang kata pelbagai aspek. Ini dia perbincangan lanjut yang akan BUI bersama Kerajaan Kedah untuk menyelesaikan memberi perkara termasuk berkaitan T. Pemandu kenderaan The Bidat melibatkan 5 ahli peringat kata kejadian kemalangan. Dia berlaku mak kampung Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah merupakan nomor anggota polis. Perkara ini dibisarkan Ketua Polis Negeri Yaji Dato' Azil Abu Shah. The Biap, anggota IN Yaji Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, berpangkat Lance Corporal bertugas sebagai ibu pejabat polis daerah Seberang Perai Selatan. Turut The Bidat Yaji Ikenah Jamaliah Sanusi, 29 tahun, dia bertugas sebagai jururawat Hospital Sungai Bakap. Mangsa kila dia turut The Bidat Yaji Ikenon, Kenon Saudara Amir Rui Menang Ahmad Syafiq, Sungai Petani Kedah merupakan nomor anggota polis. Perkara ini dibisarkan

masuk hutan ni, pantang ni tak ada pantang. Tapi bila kita masuk hutan ni, bila kita nak pergi bermalam ke mana-mana lah, pergi bermalam, bermula tempat kita, bermula tempat kita nak buat apa ni, pondok ke nak buat apa ni, kita kena pasang api dulu. Supaya macam asap api tu, kita nak melibatkan tempat lain-lain. Takut ada binatang buas. Bila ada binatang buas, jadi binatang buas tu dia akan tegur ke bau asap api kita. Tu pantang kalau kita masuk hutan lah.

0: Asyik FM. Pantang larang nak masuk hutan kena ada, mesti ada. Dulu sampai sekarang pantang larang tersebut masih lagi dikekali. Sebagai suku kaum Mendik, saya masuk hutan kena ada pantang larang. Masuk hutan diutamakan kena jaga keselamatan. Pertama kali mulut kita jangan cakap besar, dan lagi kena jaga adat istiadat kita. Sebab dalam hutan ni musuh-musuh bukan sedikit, musuh banyak, lebih banyak daripada bandar. Sebab itulah kita jaga mulut kita dari hati kita. Ikhlas kita masuk hutan tu, anggap sajalah kita ni masuk hutan mencari rezeki, bukan mencari lawan. Itu sahaja.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: FM.
1: Moi numoi, lain dari pada yang lain.
2: Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, jadi kena pun nak tak sengmong lagu NNN, lagu bertajuk Cinta Pandang Pertama. Ini jam 1.38 minit berhampiran macam 2 leng ag. Dan kita puduhnya masih lagi bersama Ayat Mizik Udara bertemankan Anchor Radio Asyik FM. Dan diucapkan terima kasih kena pun rakan pendengar yang masih setia lagi dan yang masih memilih Kandik sebagai teman hiburan yang kena pun tak kira saja elonya berada. Okey, jadi kenapa untuk jam 1 teh ayah mengenai perkongsian yang mengenai info-info gah semasa. Jadi anuh agak angkuh nafikan maluk-maluk kaum untuk bersama enklod pilihan raya. Jadi kenapa anuh NGO Putrajaya Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia mesti terus berpraktiskan prinsip masyarakat majmuk seperti tertaksu enklod perlembagaan persekutuan. Enklod menolak sebarang bentuk politik kebencian berasaskan kaum. Jadi Anwar Nateh tu walaupun laskar politik negara seling mewarnai perbezaan pandangan ayur persaingan enklod politik hakikat keperbagaian kaum ayur budaya yang menjadi asas pembentuk negara yang tak boleh pertikaikan. Dan tegas setiap pihak perlu menghormati pilihan raya yang keluar sistem demokrasi serta mengelakkan sikap yang menafikan hak maluk-maluk kaum yang keluar parti politik. Jadi soal cok yang harus mendampingi Perdana Menteri yang keluar kerajaan iut kementerian perlu harus menghormati kenapa sosok sebagai kaum, sebagai bangsa walaupun induk majoriti Melayu kita sentiasa jelas. Okay, jadi kena pun dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa NU jam 1.40 minit. Masih lagi enclosed segmen Maihi Asyik ke Udara. Jadi untuk yang kenapa yang memandu, selamat memandu. Yang berkerajak, selamat berkerajak. Yang berpihoi, yang berada di kampung teh, selamat berada, selamat berpihoi. Mungkin jam-jam satu teh, jam-jam untuk menikmati naik cak-naik pedis. Sama ada malu yang tengah kerajak lagi maslai, nak berhati-hatilah. Boleh berhenti yang berihat untuk menikmati santapan. Nah, naik cak lengak pedis, naik cak pedis lah. Mungkin mok lambat cak-cak retik, tak bolehlah berhenti cak-cak aneng. Alaskan perut dah untuk nak berikan ij aneng baru teruskan ni punya kerja. Tak kisah kerja MBK tu ataupun kedai tu yang memerantau, jadi yang pun selamat menikmati, selamat bekerja. Dan terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia hantarkan komen and close live TikTok Asyik FM. Duh, jadi pertanyaan rakan-rakan anu temok yang ejuh lagu, mok yang bertanya pasal cerita-cerita semasa. Jadi pertanyaan kawan anu take away, Koyum dah jadi DJ ke? Alamak, Koyum siapa Koyum? Dah jadi dah cak ke tekti lagi doh, habis tugas nanti barulah ecak. Malo yang sedang cecak pun selamat menikmati naik cak nak. Malo yang bekerja selamat bekerja. Jadi lilo pun jom semong aneng memandangkan ye dari Enklon Konti doh, jom semong wel lagu nong babe el lah. Nain lagu bertajuk ti ye dari kudara moy nong moy, lain daripada yang lain.

0: Ye Liasmi dari Kampung Pulu Pestuer.
1: Tengoklah asik FM moy nang moy. Ani.
0: Ye sana Kampung Pulu Pestuer. Semonglah asik FM moy nang moy. Semonglah asik dong eng.
1: Asik FM moy nang moy. Kecil. Tak pernah ada orang.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

kepala merah, bentuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: kepala merah, bentuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, jam 2.35 minit leng akbali, masih lagi berteman Kanye Mizi and Claude segmen lagu-lagu tradisional. Jadi, nak telah kena ember saudara yang sedang semong, esemong, suara lempoj, menlar, pentak, trenloy, nong Abi, nama Abi, nong kampung Pus Brok, Ulu Kelantan, terlebih sebentar ate. Jadi, semoga mampu dengar dengan kena ember, merindui suasana-suasana genabag, mensewang lah, semoga terhibur. Yang telah umterlei suara men benbe edo men mo ed akal masih timo lagi sampailah jam 3 tepat akal dan pada tipe 3 tepat akal yang aku luan ke untuk rakap yang pandai terlekan gah utama berita temuan enye jam 3 tepat ling akbali. Jadi Mayo Kedema pun mengenai lagu-lagu sewang itu genabag aduh adalah merupakan salah satu adat tradisi di dan merupakan punya lagu lah. Jadi semoga makanember laptop ni leh yang berada di kawasan generasi-generasi Mapai itu sentiasa lah bersemanya bersembang main kui main mo yang pernah berada di kawasan-kawasan get pengalaman bapa berdua ate seman. Jadi akan elok kerja dan untuk main moment kui pun sentiasa lah kod tanggungjawab untuk berkongsi bercerita mengenai men genabag edo men adat resam sebab sini mampai dia kadang mokri itu nak bukan kacir tapi disebabkan tok umleg tok umleg co nama ajar baji jadi abaikan lah jadi ekolah peranan untuk mengajar sini mampai do supaya umleg babab men genabag babab men adat edo lah dan masih sini mampai do pun kena kod peranan je untuk kod leg pasal min adat resam, min genabag, min adat patang larang, kena kode kerja. Semoga bermanfaat. Semoga punya adat resam, min genabag tu kekal sampai bila. Jadi lalu pun SMO yang genabag suara Nong Johari Abdullah Nong Kampung Bawung Sungai Siput Perak Mai Nong Mai lain daripada yang lain. Gerger.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Pelaksanaan 5 projek pembangunan kesihatan utama di Kent Melaka, Kementerian Kesihatan akan mohon peruntukan lebih RM1.8 bilion bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri dan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kabarkan projek yang ada impak yang tinggi ini termasuk buat Sepital Pahau dengan pembangunan blok tambahan yang ada akan naikkan lagi kapasiti dengan kualiti perkhidmatan kesihatan dekat negeri itu. Dan ada beritahu kira-kira RM6 juta dah dibagi dan disalur untuk kerja penyelenggaraan derai dengan naik taraf fasiliti kesihatan yang dilawati termasuk Klinik Kesihatan Durian Tunggal, Klinik Kesihatan Jasin, Hospital Jasin dengan Klinik Desa Bukit Katil. Datuk Seri Dr. Zulkifli khabar macam itu lepas rawatan kerja rasmi ke Hospital Melaka. Jabatan Latihan Himat Negara sasar 10,520 orang peserta masuk program Latihan Himat Negara 4.0 Dekan 6 Kem seluruh negara pada tahun depan. Ketua Pengarah JKLN Major General Datuk Marzuki Mokhtar khabarkan sasaran ini ada naik lebih 2 kali ganda berbanding 4,200 peserta yang disasar untuk 4 siri latihan pada tahun ini. Tabung opsi berduka yang diwujud susulan disebab tragedi kemalangan bas Dekan Gerik Perak dapat mengumpul RM2 juta. Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Mattaf khabarian muhai kutipan ini diagih-agih pada 42 orang mangsa dengan keluarga yang terlibat termasuk pelajar yang cedera. Khabarian bantuan disalur secara berfasa ikut jumlah dana yang diterima dengan nilai antarian bermula RM5,000 sampai RM10,000 untuk setiap orang penerima. Dia juga ada beritahu tabung opsi berduka akan kena tutup pada bulan 8 din tapi sumbangan masih diterima kalau ada pihak yang nang lagi menyumbang. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dipandang lagi nindi mutamat dalam masa yang paling dekat ni. Macam itu khabar Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah. Kabadian, keputusan pasal pekerjaan ini kena menunggu hasil berbincang dengan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi yang diadakan secara berkala. Jenazah muhai ahli keluarga yang mati sebab kemalangan dekat jalan Pinang Tunggal, Tikam Batu, Sungai Petani Air Malam. Selamat dikebumi dekat tanah perkuburan Islam Masjid Al-Abidin Merbuk. Lepas itu, jenazah Iskandar Afan Ibrahim, 7 tahun pula selamat Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah.

0: je.
1: Ye sobya beti soni pung belau.
2: Ye melia beti azim pung pus belau.
1: Ye narahan beti jamri. Seng mong lah. En asik. Moy dari moy nung moy.

0: Ibrah Cakun Yasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebelakangan Ika terlalu banyak berlakunya penceraian rumah tangga. Ada yang muda ataupun hak tua. Cuba kita renung ya. Macam mana orang tua tentu boleh kekal dia mau ke anak cucu. Kita hari Ika, anak masih dalam perut moknya, bapak entah ke mana. Anak masih dalam buayan, ribaan kasih sayang. Mok bapak ke mana menghilang. Tapi ingat, empat semua begitu. Mungkin dalam seribu ada satu. Cuba kita berwayat tentang panduan untuk kita mengekalkan kebahagiaan rumah tangga. Pertama ya, jangan bercerita kepada orang lain tentang masalah rumah tangga kita. Sekiranya dia mau empat dapat membantu kita. Jangan perkara hak bodoh kita jadikan pukul. Keduanya, bantu-membantu. Menghormati tu hak molek antara kita dua laki bini. Jangan sekali-kali kita mencari kesalahan antara satu sama lain. Masalah empat akan selesai kalau kita semua empat bersatu padu dalam membentuk rumah tangga hak amun dan damai. Jadikan hari Ika lebih baik dari hari tantu. Bertawakal, beriman, pohon keredaan, keampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat hak disayangi oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatuh.

4, 16 minit petang Aisyah FM Munumoy yang siaran orang asli. Bersama-sama orang nombor semua untuk sebelah petang ikan Kak Maisa. 8 hari bulan 6, 2026 ya. Dan hari kalah hari Isnin. Bersama-sama orang nombor semua untuk sebelah petang ikan ruang udara Aisyah FM Munumoy yang siaran orang asli. Dengan menggunakan direct check-on sampai ke pukul 8 malam kelak. Lepasnya bermacam-macam cerita, bermacam-macam info akan kita semua kongsi dari semasa ke semasa. Dan dalam pada itu pada pukul 5:15 petang pak ya. Kita akan bersama dengan Puan Kalsum Bintingah, itu seorang usahawan kenopi dan pelamin daripada suku kaum orang kita ya. Kak Basal daripada kampung Cendrung Klubik, Tanjung Tualang, Perak. Kalau tak era mintang lah kan. Semuanya berjalan lancar untuk sebab petang ya. Kita akan berkongsi dengan dia pengalaman-pengalamannya mengusahakan ya. Ini akan hak dia buat. Dan dalam pada itu pada masihkah bersama orang yang semua ada dalam segmen Rentak Kainan dengan lagu-lagu moden orang kita ada 18 suku kaum dan sudah semestinya akan kami dengarkan kami semua sampai ke pukul 6 petang. Seterusnya segmen Mata Merah sampai ke pukul 7.30 minit malam dan segmen terakhir akan bertugas pada sebelah petang ada segmen Kasana Seni Asia Extra ya dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Tadi kita dihubungkan oleh Syari dan lagu bertajuk Aku Sendiri Tanpamu. Harapkan kita suku kaum temuan yang menghiburkan kita semua sebagai lagu pembukaan untuk sebelah petang ikan dia dalam segmen Rentak Kainan lagu-lagu moden orang asli. Okey dan terus hibur bersama dengan AXE dan lagu bertajuk Merindu Tak Berkesudahan dan diikuti oleh JGP Band dengan lagu bertajuk Elvina dan juga bersama dengan Agas dengan lagu bertajuk Wajah Miripmu. Aisyah FM Munumoy sudah semestinya siaran asli bersama-sama semua untuk Petang Ika dan Kamaisa menemani semua.

0: Masa tu mamak minum lah. Minum air pun air arak lah. Ketagihan arak. Memang teruk. Kalau yang minum, tangan kita boleh goyang. Tangan goyang, fikiran pun macam-macam. Betul lah serabut fikir. Umur 18 tahun lah. Sampai umur mamak 30. Mamak sakit tu boleh berhenti. Tambah banyak minum lah. Pasal mamak minum campur. Ada apa cap kap. Lagi tai semua campur mamak minum. Air bocor mamak minum. Macam-macam cuba melayu kawan. Kawan ajar minum. Pasal mamak nak joget takut. Apa ni macam malu-malu joget. Jadi mamak kawan-kawan khabar. Minum lah. Bagi-bagi. Minum pula. Mabuk. Dia boleh jalan lah. Tumbang. Minum kedua. Okey sikit. So slow minum lama-lama. Boleh biasa. Akhirnya terjebak. Dia minum air tu. Pasal masa memang lah. Masa mula-mula memang orang khabar kan. Untuk joget aje lah. Minum kan. Joget yang minum. Bila kebiasaan lama-lama boleh jadi ketagih. Bila ketagih tu ketahap sampai tangan tak boleh goyang. Dia boleh buat apa. Dia sakit. Sakit dia. Kita punya jantung pun. Dia macam laju lah. Penyutan laju. Oh dia langgar-langgar kita punya ni. Kita punya hati tu. Bernafas pun dah kosong. Tak nafas tu. Memang nak mati dah mamak tu. Dia mamak asal lain macam. Sejuk-sejuk badan. Terus sakit. Tak nafas kosong lah. Mamak tu balik. Bawa start motor balik. Lepas tu sarap mamak lah. Dia jampi-jampi sikit. Okey sikit lah. Mamak bikin macam tu kat mamak khabar. Kalau mamak elok lah lepas ni mamak khabar. Mamak akan berhenti air tu. Tubatnya lah mamak khabar. Mamak berhenti. Tu berhenti. Sampai sekarang ni.
1: Benda tu boleh berhenti lah.
0: Boleh. Sebab sakit lah berhenti. Itulah sekarang generasi sekarang mamak khabar kan. Jangan cuba-cuba. Kau dapat tu. Kalau cuba benda tu memang susah nak berhenti. Air tu janganlah minum. Macam lagi apa ni. Macam sekali lagi aku ketum ke apa ke. Jangan buat-buat. Bahaya. So mamak ada pengalaman. Sebab macam mamak beritahu kan. Kalau niat pengalaman mamak pun beritahu. Kau dapat janganlah minum-minum benda je tu. Zaman dulu mamak main je tau. Mamak minum juga. Selepas tu mamak berhenti. Mamak main je tak. Lagi okey.
1: Lagi okey.
0: Kalau kita silap sikit. Kita boleh apa? Boleh berbincang dengan kawan. Kalau kita minum kan, boleh. Kita asal kita ada betul main. Maksudnya betul lain dengannya betul. Kita asal betul. Itu kelebihannya. Nanti mamak yang menunjuk mamak baiknya. Mamak punya baik tu seperti mamak cerita kan. Pengalaman mamak tu. Mamak tu memang yang baiknya orang. Tapi boleh berubah lah.

Hai, kesemutia berdengar lagu nyanyian daripada kumpulan Agas ya, Wajah Miripmu. Muka serupa aja ya. Mula kita ke pukul 4:22 petang. Rentakkan lagu-lagu moden orang asli. Dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan ke sebarang aduan memabitkan adanya unsur judi dalam talian menjelang kempen Piala Dunia 2026 Khamis Sikang. Di mana kata Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, orang awam juga diberi dana ya, untuk membuat aduan ke MCMC seandainya terlihat bawatan atau kandungan hak bersifat judi dalam talian. Dan sebagaimana kita tahu, judi dalam talian empat dibenarkan dalam negara kita. Jadi seandainya pihak MCMC dapat aduan, tindakan boleh damai ya. Jadi ke orang ramai, seandainya yang semua melihat pautan atau adanya kandungan-kandungan hak bersifat judi dalam talian ya, boleh panjangkan aduan ke PMCMC untuk damai tindakan. Pastinya tak boleh nak berjudi dalam talian ya. Piala Dunia, judi dalam talian, MCMC akan damai tindakan. Itu kata Menteri Komunikasi. Lama lagi Piala Dunia kan, bola sepak Piala Dunia. Adakah Mesika akan bermula? Suas mestinya bingung secara biasa aja. Tak apa, kita dapat pertaruhan pula. Kenapa Suas mestinya membuatkan poket kita menjadi kosong juga kan? Ya gunalah, walaupun kita memang kan, oh mungkin kan menang. Tak kalahnya. Jadi menang kalah belakang kira, kita tahu judi ini benda tak elok ya. Jadi jauh-jauhkanlah diri daripada judi. Baik, Asyik FM Monomoy, terus bersama-sama dan semua viewer bersama dan KPI Eat Kirip surat satu lagu dalam dialek Mahmeri dan diikuti oleh Alira Ame, satu lagu dalam dialek Temia, dan juga bersama dengan Agni ya, Mama Siga. Asyik FM Monomoy, rentai genen.

0: Hasan.
1: Ah, Hasan. Kau datanglah petang ni. Alah, kecoh lah kau.
0: Hasan.
1: Aku busy ni.
0: Kau memandu ni.
1: Apa?
0: Kau senang memandu. Jangan jawab telefon tu.
1: Tak apa. Alah, tangan kiri aku. Aku boleh tukar kia.
0: Bila masa awak memandu?
1: Tak apa. Jangan takut. Tak apa.
0: Hasan.
1: Tak apa.
0: Masa memandu.
2: Hello. Tak boleh menggunakan telefon.
0: Berhenti, berhenti, berhenti, berhenti, berhenti.
1: Pula.
0: Nanti
2: cik, tunjukkan lesen.
1: Alamak, sekejap tok ya. Ada orang call lagi. Hello. Ha, aku kena tangan polis ni.
2: Cik, lesen cik.
1: Lesen ni ya?
2: Lesen cik.
1: Mana lesen aku ni?
2: Cik tahu tak kesalahan cik lakukan ni adalah salah di sisi undang-undang cik?
1: Salah?
2: Salah.
1: Salah apa ni?
2: Saya terpaksa saman cik lah. Halo, halo ya. Sekejap, sekejap, sekejap. Halo ya. Ya.
1: Tok. Tok guna handphone boleh?
2: Ya, yang abang tahu. Sebelum pukul 6, abang dah balik.
1: Cik, bila nak saman ni, cik?
2: Awak memang tak boleh memandu dalam keadaan menggunakan telefon bimbit.
1: Oh, kalau memandu
2: seharusnya awak menggunakan alat bebas tangan.
1: Oh, bebas tangan.
2: Bukannya awak pegang dengan tangan. Saya kat sini tak apa. Pahal nanti berurusanlah dengan pejabat kami ya.
1: Aduh,
2: sayang. Kalau boleh di compound, ini nilainya. Lain kali jangan buat macam ni lagi.
1: Okay,
2: saya nak awak pergi dengan cepat dari sini.
1: Okey, cik.
0: Terima kasih, cik.
1: Terima kasih banyak-banyak, cik. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.
3: Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Lagi seperti apa dengan Agnik yang nolong kepada Cik Mamat Sigak satu lagu dalam dari temuan. Dan keadaan hari kita untuk sebelah petang ini dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 4 petang tadi ya. Amaran buat petir dan juga hujan lebat dan negeri Perak dan Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Hilir Perak dengan Batang Padang, Pahang dan Tanah Tinggi Cameron, Johor dan Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru, Sarawak dan Kuching, Sarikhe, Sibu serta Mukah dan juga Bintulu, Miri serta Limbang ya. Sabah dan Keningau, Tamunan serta de Pantai Barat Sabah dan juga Kota Marulu serta Kudat sampai ke pukul 7 malam kelak. Jadi itu dia amaran buat petir dan juga hujan lebat yang ada tempat-tempat ada sebutkan tadi. Okey, dan Bieber bersama dengan Afi Syamar dan juga Mawar Kau ya. Baik takdir satu lagu dalam dari semula yang dikutip oleh Jilos Sinoy bersama dan juga Ragu daripada KSSP Band Aisyah FM menemui rentak Yenen.

Itulah bersama dengan KSSP Band ya. Ragu membuat kita ke pukul 4.51 minit petang. Dan sebalik pada pukul 5 petang, 19 utama 5 akan dapat kita dengar. Dan selepas itu kita akan bersama dengan tetamu kita untuk sebelah pertengahan ya. Bersama dengan Puan Kalsum Bentingah daripada Kampung Cenderung Kelubit Tanjung Tualang, Perak Darul Rizwan ya. Bercerita berkenaan dengan usahawan ataupun perniagaan yang dia buat, itu perniagaan kanopi dan juga sewaan pelamin ya. Okay, kita akan bersama-sama selepas utama 5 kelak. Dan yang kedua bersama dengan kumpulan Variasi dan lagu bertajuk Gadis Pujaan. Dan juga Sarah Dania, Apa Salahku. Aisyah FM Moinumoy, sudah semestinya orang tak ingin.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

kompleks perindustrian itu rosak. Timbalan Gubernur bagi Hal Ehwal Keselamatan di wilayah Khuzestan, Valulia Hayati berkata, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam serangan udara tersebut. Pasangan beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani berpotensi menjuarai Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos depan. Legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq berkata, peningkatan ketara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta semalam, membuktikan mereka mampu bergelar juara dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Classic FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain.
1: Okay, Asyik FM Moinumoy, siaran orang asli. Dan semacam mana dia janjikan tadi ya, pada masa kita bersama dengan rakan usahawan kita daripada Kampung Cenderung Kelubuk ya, untuk sebelah pertanyaan untuk berbicara berkenaan dengan perniagaan hadiah usahakan, iaitu Puan Kalsum Bintingah. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang kembali DJ.
1: Sihat Puan Kalsum eh?
2: Sihat-sihat.
1: Rakan kita daripada Kampung Cenderung Kelubi, Tanjung Tualang, Ulu Kinta, Perak Darul Rizwan, betul eh?
2: Ya.
1: Okey. Puan Kalsum, jadi mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang tertanya-tanya pada sebelah petang ini. Siapa Puan Kalsum, kan? Suku kaum apa? Jadi sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan dengan apa yang diusahakan oleh Puan Kalsum ni, jadi ceritakan sedikit latar belakang Puan Kalsum. Silakan.
2: Selamat petang kepada DJ dan pendengar semua. Saya Puan Kalsum Bintingah dan berasal dari Kampung Cenderung Kelubi, Tanjung Tualang, Perak.
1: Jadi itu dia sebesikit ya, latar belakang Puan Kalsum. Suku kaum Semai eh?
2: Ya saya.
1: Okey, dan kita nak tahu Puan Kalsum mengusahakan perniagaan kanopi dan juga sewaan pelamin eh?
2: Ya.
1: Dua benda ni. Jadi sebenarnya berapa lama dah benda ni diusahakan oleh Puan Kalsum?
2: Okey, sebenarnya perniagaan yang kami usah ni sebetulnya daripada bisnes keluarga. Bermula seawal tahun 2010 rasanya. Masa tu ayah saya yang handle lah, Ngah bin Anjang yang handle. Dan tak lama selepas COVID tu, ayah saya serahkan 100% urusan perniagaan tu pada suami saya lah.
1: Jadi maknanya sekarang ni Puan Kalsum dan suami yang meneruskan legasi ini, ataupun ada di kalangan ahli keluarga yang lain juga terlibat sama?
2: Sekarang ni memang suami saya yang handle 100%. Dan kadang-kadang bila ada masa kelapangan, cuti sekolah, anak-anak saya akan tolong bantulah.
1: Jadi kita nak tahu juga di mana berpusatnya perniagaan ini Puan Kalsum?
2: Okey, sebenarnya untuk alamat surat menyurat semua di Bidor Perak lah. Tapi sebenarnya stor kanopi besar kami berada di Kampung Cenderung Kelubi.
1: Jadi kita nak tahu juga, kita tahu ya, bila sebut pasal sewaan kanopi, pelamin ni, adakah ianya di kalangan masyarakat orang asli saja yang menyewanya, ataupun masyarakat selain daripada orang asli Puan Kalsum?
2: Sebenarnya sewaan kami ni tak terhad untuk suku kaum kita sajalah. Dan kawasan sekitar Perak ni kan, kami pernah juga disewa oleh Melayu, dengan India pun ada juga sewa.
1: Jadi selain pada tu, kita nak tahu Puan Kalsum cover di daerah ataupun negeri mana untuk sewaannya? Adakah di negeri Perak saja ke?
2: Setakat ni daerah yang suami saya cover dengan saya lah, diorang just cover area Batang Padang dengan Perak Tengah lah.
1: Jadi dua di dua daerah inilah.
2: Ya.
1: Jadi kita nak tahu juga cawangan dia selain daripada di Bidor eh. Bidor ada ada sikit. Dan di Tanjung Tualang ada. Selain daripada itu ada tak ada tempat lain lagi tak?
2: Tak ada. Memang sebenarnya kita orang base dekat Kampung Cenderung Kelubi itulah, Tanjung Tualang.
1: Jadi kita nak tahu berapa untuk kanopi ni, untuk kanopi Puan Kalsum menyediakan berapa banyak kanopi? Paling banyak, contohnya paling banyak berapa yang boleh disediakan oleh Puan Kalsum?
2: Kami setakat ni untuk satu-satu masa lah, dalam satu minggu tu kami boleh cover dalam 20 buah lah. Untuk beberapa tempat lah, dia kadang-kadang tak sama kan, area lain-lain. Jadi kita orang boleh cover sampai 20 untuk satu minggu yang pertama tu lah.
1: Jadi selain pada sewaan kanopi, ada juga sewaan pelamin ni?
2: Ya. Okay.
1: Jadi kita nak tahu sewaan pelamin ni macam mana pula?
2: Macam saya ada baru start lah nak buat mini pelamin dan photobooth lah. Jadi kami kira dari harga RM300 lah sampai RM600 lah, bergantung pada decoration dia macam mana kan.
1: Untuk sewan pelamin ni lah.
2: Ya.
1: Jadi ada package-package tertentu ke Puan Kalsum?
2: Sebenarnya kita orang ada. Kalau satu pelamin kita orang sediakan dengan kanopi, kita orang bagi special punya harga lah. So senang untuk customer pilih lah. Kita orang ada kanopi biasa, berscallop, dan kita ada juga package untuk kanopi sekali dengan meja makan beradab.
1: Jadi kanopi dan juga pelamin.
2: Ya.
1: Sewaan kerusi meja pun semua ada sekali?
2: Semua sekali, lengkap.
1: Jadi kita nak tahu lah Puan Kalsum, berapa ramai pekerja yang bekerja dengan Puan Kalsum sebenarnya ni?
2: Okey. Setakat ni suami saya ada 2 orang pembantu lah yang tolong pasang, buka kanopi semualah. Jadi kalau perlukan sesuatu masa tu yang untuk cover sampai belasan ke 20 tu, memang kita orang ada extra lah, panggil orang untuk tolong lah.
1: Kira pekerja yang kerja hari lah.
2: Ya.
1: Okey, jadi kita nak tahu Puan Kalsum, Puan Kalsum ceritakan tadi pada tahun 2010 ianya bermula. Jadi pada waktu itu, ingat tak lagi tak, agaknya berapa modal yang dikeluarkan untuk memulakan perniagaan ini?
2: Okey, masa start dulu, yang masa tu bapak saya yang handle kan, ayah saya handle, dia cuma bermodalkan tahun 2010 tu lebih kurang RM5,000
1: je. Maknanya untuk permulaan tu kanopi sajalah.
2: Ya, sebab kita nak beli kanopi dengan set kerusi meja semua kan. So kita mula daripada situ, dan daripada tahun ke tahun kita tambahlah barang sedikit demi sedikit.
1: Jadi sehinggalah hari ini mampu bertahan. Kalau kita kira lebih kurang dalam 26 tahun, betul tak?
2: Lebih kurang
1: 16 tahun. Jadi kita tahu bila dah 16 tahun ni sudah semacam bermacam ragam. Dengan karenah pelanggan apa semua. Jadi cabaran yang Puan Kalsum hadapi macam mana?
2: Okey, memang banyaklah dik. Memang tak terkira lah sepanjang 16 tahun ni. Tapi yang paling ketara adalah faktor kewangan lah. Nak pusing balik modal tu memang ambil masa lah. Ada juga ada juga pernah 5 biji kanopi saya diterbangkan ribut. Semua habis rosak. Memang kuat betul dugaan masa tu.
1: Kira cabaran daripada segi cuaca.
2: Ya, betul.
1: Daripada segi manusia pula, Puan Kalsum, macam mana? Mesti ada kan?
2: Memang 100 ragam orang lah. Bila kita jumpa ramai orang ni, ramai ragam. Jadi saya pernah juga mengalami sampaikan tak terima bayaran, lepas tu tempahan di cancel last minute. Itu bagi saya dah macam, mula-mula memang terasa sangat kan, tapi bila dah lama-lama dalam bidang ni dah lali dah.
1: Jadi dah biasa lah
2: ada
1: waktunya kata yalah, perangai manusia kan, kita berurusan dengan manusia macam tu.
2: Jadi
1: kita nak tahu juga sepanjang Puan Kalsum mengusahakan sewaan kanopi dan pelamin ni, ada tak Puan Kalsum menerima bantuan daripada mana-mana pihak?
2: Okey, setakat ni memang saya belum pernah memohon bantuan ataupun ada bantuan daripada sesiapa. Memang 100% saya cover sendirilah. Jadi memang saya amat perlukan bantuan, tapi tak tahu nak pohon ke mana. Itulah.
1: Okey. Jadi kita nak tahu juga tadi Puan Kalsum mengusahakan kanopi dan pelamin ya, dan nama syarikat ataupun nama perniagaan Puan Kalsum ada Nal Kanopi, betul?
2: Ya, saya.
1: Jadi kita nak tahu macam mana boleh mendapat idea untuk meletak nama Nal Kanopi ni? Mesti ada actually, cerita dia kan?
2: Tak ada. Actually nama company besar kita orang Kaku Berjaya Enterprise. Lepas tu nak bagi orang senang ingat, saya letak nama suami. Nama suami saya Zainal. So orang panggil dia Nal. Jadi bila saya letak Nal Kenopi, orang dah boleh tahu dah.
1: Jadi maknanya yang orang kita punya lah.
2: Ya.
1: Jadi kita macam mana pula dengan persaingan Puan Kalsum dengan peniaga-peniaga yang lain? Ada tak persaingan dia?
2: Betul-betul. Sebab orang Melayu, diorang dah advance daripada kita kan. Diorang dah ada mula diorang pun barang dah lengkap. Dengan saya, masa mula-mula barang dengan tak cukup. Lepas tu kanopi tak cukup. Jadi persaingan dia memang sengit lah sekarang. Sebab mana-mana pun keperluan kanopi ni penting. Orang nak buat rumah terbuka, orang nak buat apa, birthday party. Jadi nak makan-makan keluarga. Semua sekarang perlukan kanopi. Jadi permintaan tu memang tinggi. Tapi yang pembuatnya, yang bagi saya pun memang ramailah kawasan Perak ni. Boleh dikatakan dekat kawan kampung-kampung saya tu, Melayu cover pun dah berapa, ada 2-3 orang rasanya.
1: Jadi persaingan memang cukup sengit juga lah.
2: Ya, betul.
1: Jadi itu dia. Selain daripada tu Puan Kalsum, kita nak tahu anggaran ataupun range harga sewaan peralatan kanopi ni macam mana?
2: Okey, bagi saya lah, saya tak tahu yang perniagaan lain lah. Tapi bagi kanopi kami, kalau untuk cover dah kawasan sekitar Kampung Cunung Kelubi, starting harga dia RM170.
1: Permulaan untuk satu?
2: Untuk satu kanopi ya.
1: Okay.
2: Tapi bila luar kawasan, kita tengoklah kalau jauh jaraknya sampai juga RM300.
1: Untuk satu kanopi lah.
2: Ya, saya.
1: Jadi ini bermakna campur dengan duit minyak apa semua? Duit minyak untuk menghantar barang ni lah.
2: Kadang-kadang kita orang kalau ni kos pengangkutan, kita orang ada letak lain lah.
1: Oh, lain ya?
2: Ya.
1: Jadi minima untuk sewaan kanopi di Nal Kanopi ni macam mana Puan Kalsum? Minima untuk sewaan, adakah boleh sewa satu saja ke ataupun paling sikit pun lima lah macam tu?
2: Tak ada. Kita orang tak, setakat ni tak ada macam terhad lah. Kalau dia minta satu pun kita orang akan hantar. Tapi betul lah, setengah orang ada, kadang-kadang dia orang kata takkan satu aja. Kami demi kerana satu nak pergi jauh kan. Tapi kita orang tak. Memang kita orang akan hantar lah.
1: Kira boleh betul ansur lah ya. Memahami lah.
2: Boleh.
1: Memahami kehendak pelanggan. Okey, cerita punya cerita. Kita dah tahu, ada tak Nal Kanopi ni ataupun sewaan pelamin yang Puan Kalsum usahakan ni di media sosial? Kita nak tahu, mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang berminat untuk menyewa kanopi dan juga pelamin yang Puan Kalsum usahakan. Jadi ada tak di media sosial ataupun di TikTok ke apa ke?
2: Setakat ni saya aktif dekat FB je lah. TikTok saya belum start lagi. So cuma saya dekat FB je lah.
1: Okay, nama FB tu apa Puan Kalsum?
2: Nama saya sendiri Kalsum lah.
1: K-A-L
2: S-U-M
1: S-U-M. Lepas tu sambung tu ngah ya?
2: Ngah tu dia jarak N-G-A-H.
1: Jarak N-G-A-H. Okay. Kalau ada yang nak menghubungi Puan Kalsum, ada tak nombor telefon dia?
2: Ya, saya, nombor telefon saya 013-481-4886.
1: Sekali lagi.
2: 013-481-4886.
1: Jadi sepanjang 16 tahun berurusan ya dengan sewaan kanopi, pelamin mungkin baru diusahakan ke macam mana?
2: Ya, saya baru start hujung tahun lepas. Jadi saya buat slow-slow dululah nak tengok permintaan tu macam mana. So itu tengah-tengah sikit-sikit lah.
1: Jadi pelamin tu kita nak tahu, adakah pelamin berkonsepkan moden ke ataupun berkonsepkan masyarakat orang asli Puan Kalsum?
2: Setakat ni saya cuma apa berkonsepkan pada pilihan customer tu sendiri. Diorang nak macam mana, saya akan try buat lah.
1: Jadi maknanya hasil tangan Puan Kalsum sendirilah.
2: Diorang just cetuskan idea apa yang diorang nak dan saya cuba sedaya upaya saya buat lah.
1: Jadi kita tahu juga tadi dengan cerita ada photo booth ya?
2: Ya, saya
1: photo ada booth ni siapa? Siapa yang mendekorkannya Puan Kalsum?
2: Saya sendiri juga dengan pekerja saya yang ada tu, dua orang tu sekalilah. Sebab saya setakat ni buat yang simple, yang mini kan. Jadi tak perlulah banyak pekerja.
1: Jadi kita boleh terus berkembang nanti Puan Kalsum eh. Jadi terakhir sekali pesanan Puan Kalsum kepada mereka yang mungkin berniat juga untuk mengusahakan sewaan kenopi dan sewaan pelamin. Silakan pesanan Puan Kalsum.
2: Ya, untuk semua kaum sahabat OA yang di luar sana yang berminat dalam apa jua bidang perniagaan pun, jangan segan atau malu untuk mencuba. Biar kita ubah cara hidup kita seiring dengan bangsa lain.
1: Ya, itu saja.
2: Ya, ya. Okay.
1: Kami di Aisyah FM juga yang mengharapkan semoga apa yang diusahakan oleh Puan Kalsum dan juga pasangan dan mana-mana kata masyarakat orang asli sendiri terlibat dengan perniagaan supaya kata terus maju jaya dan jangan putus asa macam mana yang Puan Kalsum katakan tadi. Dan kita harapkan Nal Kanopi terus sukses dan kata namanya akan terus meningkat terus naik di kalangan masyarakat asli dan juga di kalangan masyarakat sekitarnya. Okay, terima kasih Puan Kalsum kerana sudi meluangkan masa pada sebelah petang ini bersama dengan kami. Okay, kita jumpa lagi harap berdepan pula selepas ni. Okay, terima kasih. Okay. Itu dia Puan Kalsum pada petang ini bersama orang kita semua daripada Kampung Cendrong Kelubi, Tanjung Tualang, Perak Darul Resuan, iaitu rakan kita terlibat dalam sewaan kanopi dan juga sewaan pelamin dengan nama syarikatnya Nal Kanopi ataupun Kaku Berjaya Enterprise. Ada Bido 1 dan juga de Kampung Cendrong Kelubi de Tanjung Tualang, Perak Darul Resuan. Jadi jangan segan kan, jangan malu untuk rakan-rakan kita mungkin nak membuat sewaan kanopi dan juga sewaan pelamin dengannya. Okey, terus bersama orang semua Aisyah FM Moinumoy, siaran orang asli. Rintang!

Kita bersama dengan Apa Hidup Lagu Bertajuk Karina. Dan sebelum itu kita berbual bersama dengan AO Beltop ya, dalam lagu bertajuk Raja Sari. Dan apa pastinya terima kasih untuk rakan kita pada sebelah pertandingan tadi, iaitu Puan Kalsum Bin Ngah ya, iaitu usahawan kenopi dan juga sewaan pelamin. Ha, sudi bersama-sama meluangkan masa bersama dengan semua di dalam segmen Business On Air ya. Semua usahawan orang kita sudah semasa akan memberi inspirasi kepada rakan-rakan hak lain ya. Tak pernah pastinya esok jangan lupa juga kita akan bersama dengan usahawan-usahawan hak lain juga akan berkongsi pengalaman Desmo dan juga cerita Desmo terang ialah terlibat dalam bidang perniagaan ataupun usahawan ni kan. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan dan masih lagi terus bersama dengan semua untuk sebelah petang Ika dan masih lagi bersama dengan segmen Rentak Genen Lagu-lagu Moden Orang Asli. Lagi dan pengeluaran ikan negara agak terkena sedangkan penurunan hujung tahun Ika selepas bahagian vessel laut dalam Zon C2 yang tak dapat beroperasi dosa peningkatan mendadak kos diesel susulan krisis tenaga dunia. Menurut kata Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Husin, tekanan kos operasi menyebabkan sebahagian pengusaha vessel Zon C2 ya memilih untuk empat turun ke laut buat sementara masa kerana empat lagi mampu untuk menampung kos ban api hak tinggi. Juga vessel Zon C2 ayat beroperasi di kawasan melebihi 30 batu nautika dari pantai ada kumpulan paling terkesan. Dosa hampak menerima subsidi diesel kerajaan semacam mana nelayan Zon A, B dan C. Jadi pengeluaran ikan yang agak turun, vessel C2 kurangkan operasi dosa kos diesel hak tinggi. Chef yang menemui terus bersama-sama dengan semua dan dapat pasal yang bila sebut dia pasal ikan dan pasal semua ikan lepas ni ada antara kita semua memilih untuk makan ikan laut dengan sesuatu orang itu ada hak penuh makan ikan sungai, ikan darat. Okay, tapi pastinya apa kata selepas kita cuba dua jenis ikan-ikan, ikan darat pun kita makan, ikan laut pun kita makan, tak banyak sekian orang sejenis dua jenis ikan pun sudah semestinya akan kena juga dengan lidah kita. Mungkin kalau ikan darat, ikan pepuyu, kepar, keli dan juga sebuah jenis belangka kan, itu di antara ikan-ikan darat ataupun ada juga mono ikan tilapia ya. Ikan laut ni macam-macam jenis lah, sama ada hiu ke, hiu pun boleh dimakan juga kan, sedap hiu masak lemak. Dalam pada itu kita sudah semestinya ikan kerisi, ikan kembung, ikan apa lagi banyak, tak campur lagi udang ketam gitu gini kan. Kalau kita rasa benda ni mahal, kita balik pula ke benda-benda lain yang mungkin lebih murah sedikit, tak mudah kita dapat ya. Okay, Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan semua bersama dengan Last Pai, ingat-ingat orang muda. Danik-danik lah orang muda ya. Okay, dan dikutuk oleh Bob Misan, terasa agar rasa Asyik FM menemui Rentak Genen.

benar habli barang hari ini. Ku belum yang habli barang do harga murah. Ayo, kedai ku belum habli barang do harga murah ke. Tapi bagaimong dijual barang harga murah? Ha, hunen, mong inong untuk simak irga price catcher. Hibul hipani ku belum kedai lebih jual barang do harga murah. Telas aja, aku point neng. Jom hibali ru aplikasi price catcher mende semua jadi lebih senang. Simak harga no telah saja berkeputusan cerdik. Price catcher teraju harga no telah saja baru hibali.

0: jaga kad bank anda.
1: Ini persepsi ni ataupun situasi ni yang kita nak bantu mangsa ni supaya dia tidak terenai. Ini yang kita betul-betul mengharapkan pihak PDRM membezakan dua kategori ini, kerana yang kedai kan memang banyak. Itu kita terpaksa akui. Tapi yang mangsa ni, mereka takut.
2: Betul.
1: Diorang takut, diorang tak tahu nak buat apa. Sebab benda ni sangat unik. Kes ni memang terpencil. Jadi itu yang berlaku sekarang ni, yang kita nak minta orang di luar sana, para penonton, jangan sesekali serahkan kad bank. Terutamanya walaupun syarat dia nak gunakan account number, saya pun nak bagi. Semua orang nak bagi nombor account, you masuklah duit. Tapi kalau kad bank, tolong jangan bagi. Bila dia tanya ataupun dia minta syarat macam tu, kita boleh suspend dia.
2: Okay.
1: Walaupun dia majikan syarikat yang besar, dia nak minta kad bank, takkan. Tak boleh. Ini betul-betul scam lah.

Okey, dan nombor tangan kita semua bersama ada dalam segmen Mata Marah ataupun Kejun-Kejun ya. Semasa banyak cerita akan kita semua kongsi dari semasa ke semasa untuk sebelah petang Ika 8 hari bulan 6 2026. Okey, dan terima kasih untuk rakan-rakan yang masih sentiasa menyokong Asyik FM. Tak kira ada mana hajah yang semua ada. Selamat melaksanakan tugas masing-masing, kerja masing-masing, dan selamat berehat untuk semua tengah berehat. Dan untuk kawan-kawan kita mungkin merancang nak pergi merampak untuk sebelah petang Ika. Nampak ke mana agaknya kan? Ada nak ngegum ya. Ngegum ni air sebelah malam. Sama ada ke sungai ke ataupun ke payak-payak kan, ke hutan-hutan. Kita harapkan perjalanan kita semua untuk sebelah petang Ika berjalan dengan lancar. Apa yang kita rancang juga, semuanya molek-molek. Jangan lupakan untuk kita membawa benda-benda penting apabila kita pergi masuk ke hutan ataupun nak merampak ikan. Jangan lupa untuk bawa mata kain. Umpan pun jangan kita lupakan. Pisau apa semua kan. Lajut, kalau lajut adalah. Mereka macam-macam bekas sebelum kita semua guna menggantikan lajut ya. Ada guna bekas beras lah gitu gini. Mana-mana kita rasa harus kita bawa, kita bawa. Pada itu api apa semua kan, kadang-kadang malam hari di hutan banyak pula ringin. Jadi kita nyala api itu harus ada api yang kita guna. Pemetik api ke mancis ke harus kita bawa. Jadi benda-benda itu semua kan, stress-nya benda-benda hak penting akan kita guna sepanjang kita ada di hutan. Jadi abang pasal kita harapkan semoga perancangan kita berjalan dengan lancar semuanya, molek semuanya. Cara Ika sudah semestinya ia akan menyamin ya keselamatan kita sepanjang kita ada di dalam hutan. Kita nahulakan petang larangnya dalam hutan Ika. Ini juga banyak orang turun kan. Pasti rakan-rakan kita biasa dalam di kampung, kita nahul ya benda apa yang boleh kita buat, benda apa yang tak boleh kita nak buat apabila kita masuk ke dalam hutan. Tutur kata harus kita jaga. Jangan terlalu meninggi diri. Kencing nak biar apa semua pun sebenarnya kita biasa meminta ya, kita orang meminta dulu. Memang tempat itu untuk orang apa semua, tetapi benda-benda hak kita lihat dari mata kasar ya, itu kita enggak sebenarnya kita takut ya. Kita dah pun tak ajar ya daripada bocian ya, kalau nak kencing gerak dalam hutan nak meminta dulu ya. Semua minta maaf kamu nak kencing kalau terkenok kenapa, maaflah kapal lihat kan. Kita baru dah kita kencing kan. Mereka semua sudah semestinya biasa kita dengar kan daripada mak bapak kita, datuk nenek kita. Satu ketika dulu dan semestinya ianya masih lagi kita kekalkan pada hari kami. Dan untuk rakan-rakan semua, keadaan hari kita untuk sebelah peringkat ya, amaran debu petir dan juga hujan lebat ada kongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 5.30 minit petang tadi. Amaran ribut petir di seluruh negeri Perlis, Kelantan, Ketumpat, Pasir Mas, Jelia, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dengan Gomusang, Pahang, Derompin, Johor, Demuah, Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian, Kota Tinggi serta Johor Bahru dan juga Kulai, Sarawak, De Kuching, De Kapit, Miri serta Telang Usan, Marudi dan juga Limbang, Sabah, De Tamunan, De Ranau serta Tongod dan juga Terlupit sampai ke pukul 9 malam kelak. Jadi itu dia keadaan hari kita untuk sebelah petangnya. Selamat beristirahat semuanya dan terima kasih kerana menjadikan Asyik FM sebagai penemani semua. Tak kira ada mana jam yang semua ada. Dan ini kan ya, Kiang Gerhan ya, Tok Ilek, Kapan Hau. Satu lagu dalam telik temia Tok Ilek itu Pak Hau sebenarnya. Okey, dan ikut oleh Anita Sarawak, Bisikan Cinta dan Jenrai Lesem. Asyik FM Monomoy, Mata Marah.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Itu yang bersama dengan genre yang lagu bertajuk Lesem ataupun Hujan. Satu lagu dalam dialek Semelai, hiburan kita semua bersama untuk petaika. Masa lagi kita dalam segmen Mata Marah Kecun-kecun ya. Mana saja kita semua berjalan, kita harapkan perjalanan kita semua berjalan dengan lancar. Lagi dan untuk rakan-rakan kita ada The Negeri Sembilan ya, di mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan muat mesyuarat khas di Mohon Ika untuk membincangkan urusan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke 16. Dan mana kata setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus ya, mesyuarat bersekali dengan mesyuarat khas PRN Johor ke 16 itu dibuat susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan ke 15 ya, pada Jumaat lepas. Dan katanya juga mesyuarat itu akan dipengerusi pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun akan membincangkan tarikh untuk pilihan raya negeri Negeri Sembilan. Itu dia mesyuarat khas SPR bincang pilihan raya Negeri Sembilan Jemun Ika. Dan begitu juga ya, bersekali dengan mesyuarat khas untuk pilihan raya Negeri Johor ke 16 juga. Jadi itu dia mesyuarat khas SPR. Okey, Aisyah FM menemui terus bersama-sama Udah Nemo semua, dorong udara Aisyah FM. Dan selepas ini kita akan berkongsi pula berkenan dengan rakan-rakan kita akan menjadi borong hantu dalam masa terdekat, terutamanya peminat-peminat bola sepak kan. Nampaknya Piala Dunia 2026 akan berlangsung 4 lama lagi. Dan jangan lupa untuk bersama dengan RTM ya, menjadi penyiar rasmi untuk kali ini di negara kita, Piala Dunia 2026. Dan kita akan berkongsi sekejap lagi. Dan sebelum itu berhibur bersama dengan Jack dan Loga bertajuk Telah Berpisah, dan diikuti oleh Michael Bublé Close Your Eyes, dan diikuti oleh Iska Panita Lili. Asyik FM Unumoy, sudah selesai macam-macam.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam rasa
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

Itu dah bersama Ron Iska ya. Ong Panita Lihlik serta lagu dalam Relax Mind. Membuat kita ke pukul 6.33 minit petang Asyik FM Monomoy Suara Rasli Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan RTM ya, penyiar rasmi negara kita untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk kali kah. Lepasnya apa yang menariknya berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Lepasnya tiga negara menjadi tuan rumah kepada Piala Dunia kali ini. Kanada, Amerika Syarikat dan juga Mexico ya. Menjadi tuan rumah kepada 16 negara hak bertanding ya. Negara 16 tempat ya. Lepasnya ada banyak negara hak bertanding pada kali ini. Kalau kita nak sebut satu-satu memang banyak sebenarnya. Lagi lepasnya ada 48 pasukan akan beraksi pada Piala Dunia 2026. 48 pasukan ya. Memang antaranya lah kita sebut sebahagian lah ya. Nak sebut semuanya memang banyak lah pastinya. Lagi lepasnya kita ada Norway, kita ada Jepun, kita ada Tunisia, kita ada Sweden, Belgium, England, kita ada Ghana, kita ada Perancis macam biasa, kita ada Iraq. Okay, lepas itu kita ada Turki, kita ada Portugal, kita ada Colombia, kita ada Brazil juga semacam biasa, Qatar, kita ada Switzerland, kita ada Republic Czech serta Kanada. Tuan rumah sendiri itu Amerika Syarikat, Bosnia and Herzegovina, Mexico, Afrika Selatan. Sebagian-sebagian dengan lepasnya banyak sebelumnya 48 pasukan akan bertanding untuk Piala Dunia 2026. Okay, dan dalam pada itu 16 stadium akan berlangsung ya untuk perlawanan pada kali ini. Di mana dua di Kanada iaitu di Vancouver dan juga di Toronto. Amerika Syarikat ada lebih kurang 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ada 11 tempat ya. Di mana antaranya di New York, di Stadium MetLife serta Dallas, di Stadium AT&T, di Los Angeles, Stadium SoFi, di Atlanta, Stadium Mercedes-Benz, di Kansas City, Stadium Arrowhead, Houston Stadium NRG, the Philadelphia, the Lincoln Financial Field serta Seattle, the Lumen Field, San Francisco Bay Area, the Stadium Lewis dan juga Boston, the Stadium Gillette dan Miami, the Stadium Hard Rock. Di Amerika Syarikat, okay, dalam pada itu the Mexico, the Mexico City, Stadium Estadio Azteca serta Monterrey iaitu the Stadium Estadio BBVA dan juga Guadalajara iaitu the Estadio Akron. Jadi itu dah 16 stadium ya untuk Piala Dunia 2026 berkongsi tiga negara menjadi tuan rumah iaitu Kanada, Amerika Syarikat dan juga Mexico. Pastinya akan ada 104 perlawanan memabitkan 48 pasukan akan bermula daripada 12 Jun sampai ke 20 Julai 2026. Jadi, jangan lupa ya untuk rakan-rakan kita meminati sukan bola sepak sama-sama menyaksikan Piala Dunia 2026. Dan untuk di negara kita sudah semestinya RTM yang menjadi penyiar rasmi pada kali ini. Jadi dalam baik itu, okay, jangan lupa ya untuk hemo semua sama-sama menyokong RTM dari semasa ke semasa. Aiken dan Bieber bersama dengan Cidol, Maklah Mayik, Pulanglah Padaku. Lagu dasarkan pada tahun 2010 dan dikutu oleh ABJID dan lagu bertajuk Cinta Sebelum Moon. Yang juga bersama dengan Jungkook BTS dan Fit Fahad ya. Lagu, salah satu lagu untuk FIFA World Cup pada tahun 2022. Dengan lagu bertajuk Dreamer. Okay, dan sebelum itu berhibur bersama dengan ABJID dan lagu bertajuk Cinta Sebending Moon membuat kita ke pukul 6.37 minit petang.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Itu dia Jungkook daripada kumpulan BTS dan juga Fahad Al-Kubashi ya. Lagu Tunjuk Dreamer, lagu salah satu lagu tema untuk Piala Dunia 2022 ya. Beberapa tahun nak lepas. Pastinya Korea Selatan ya. Sudah bersama-sama juga dalam kumpulan A untuk Piala Dunia kali kah. Sama-sama dengan selain daripada Desmo ya, Korea Selatan, untuk kembali kita ada Mexico, kita ada Afrika Selatan dan juga Republik Czech. Empat negara ada dalam kumpulan A. Okay, dan untuk makluman juga Korea Selatan ya, menurut ranking FIFA dia mau ada kedudukan ke-25. Negara-negara hak terlibat ya dalam Piala Dunia 2026. Okay, 4 tahun sekali sudah semestinya sentiasa ada nanti-nanti oleh rakan-rakan kita ya tak meminati bola sepak seluruh dunia. Jangan lepaskan peluang ya untuk semua sama-sama memeriahkan suasana Piala Dunia 2026 walaupun di rumah masing-masing. Terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi terus setia bersama dengan Asia FM. Tak kira ada mana hajah yang semua ada. Dan untuk rakan-rakan kita, selamat beristirahat. Dan untuk yang semua mungkin sedang sibuk di dapur untuk menyiapkan makan malam pada sebelah petang ika. Kita harapkan makanan-makanan yang kita semuanya benda-benda hak suka-suka, semuanya benda-benda hak molek ya. Tambah-tambah lagi kalau kita diam di kampung-kampung, jadi benda ika semua mudah kita dapat. Apa lagi sayur segar, tak payah tak payah menggunakan baja apa semua. Lauk pauk sudah semestinya tak payah kita nak beli. Kalau rajin, kalau pergi ngaya ke sungai, ngaya ke laut ya, nampak ke hutan-hutan apa semua, jadi benda-benda ke semua akan dapat kita rasai. Itu belum lagi dengan masakan-masakan ataupun lauk-lauk eksotik ya. Dapat makan labih-labih, dapat makan biukuk, dapat makan korak-korak, bangka apa semua. Bila cerita pasal makannya, jatuh Elior. Jadi itulah kan, apabila kita dah biasa dalam kampung, membesar di kampung, benda-benda ikan semua sudah sebenarnya menjadi pilihan kita. Sekali apabila kita balik bercuti kan, benda-benda ikan semua kita cari, benda ikan semua kita rindui. Pucuk hubi, apa semua, pucuk keladi ya, Jadi kita merindui ikan semua. Kita terus bersama dengan Asia FM. Tak kena ada mana hajah yang semua ada. Dan kita terus bersama dengan kumpulan Redstone dengan lagu bertajuk Wo Aini. Lagu yang dihasilkan pada tahun 2011. Hiburan kita semua bersama dalam segmen Mati Marah.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ini bersama dengan ADP yang ada tajuk Heria Khalil, satu lagu dalam dialek Semai, hiburan kita semua bersama untuk sebelah malam Mika. Okay, HFM mana main masih lagi bersama dengan semua di dalam segmen Mata Marah ya. Semoga terus setia bersama dengan semua. Sudah semestinya sentiasa menemani semua, tak kira ada mana aja yang semua ada. Dan hari ini kita tahu lepas yang negara jiran kita iaitu Filipina terkena gempa bumi, dan gempa bumi kuat berukuran 7.8 magnitude yang terkena selatan Filipina hari ini yang menyebabkan sekurang-kurangnya 19 orang bilik sementara lebih 100 orang lagi cedera. Dan menurut agensi berita ya, Inquiry.net, tukang wayar pejabat pertahanan awam itu Juni Castillo menunjukkan ya, 16 bilik terjadi di wilayah Sokasgen dan 3 lagi di wilayah Davao dengan 134 orang dilaporkan cedera. Dan dalam pada itu Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina itu Fivolsis ya, melaporkan gempa tektonik itu terjadi pada jam 7.37 pagi tadi. Dan pada awalnya ia direkod sebagai magnitude 7.0 sebelum dikemas kini kepada 7.8 ya. Dan amaran tsunami teruk dikeluarkan di Filipina, Indonesia, Palau, Taiwan serta Papua New Guinea dengan arahan ya untuk penduduk di kawasan pantai berpindah ke tempat yang lebih tinggi selepas gempa terjadi kira-kira 32 km barat daya Masim Serangani pada kedalaman 33 km. Di mana antara bangunan hak terjejas denun ya, termasuk satu bangunan komersial 3 tingkat, hak umubuh restoran serta stesen radio Love Radio, hak runtuh sepenuhnya. Dan daripada itu sebahagian pusat di belah SMCT General Santos dan bangunan University Notre Dame ya, of Dadiangkas turut rusak teruk. Gempa bumi Filipina, angka bilik naik kepada 19 orang dan lebih 100 orang cedera. Lagi lepasnya kita semua bersimpati kepada negara jiran kita. Harapkan semoga rakan-rakan kita ada di nahun tabah ya. Dan daripada itu semoga rakyat Malaysia ada di Filipina juga dalam keadaan hak molek semuanya. Okay, Aisyah FM Monomai terus bersama dengan semua, bersama dengan kumpulan Spring dan juga bertajuk Sejiwa dan ikuti oleh AB Hak Terpendam. Aisyah FM Monomai, mati marah.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Itu dia bersama dengan Abby ya, dalam lagu bertajuk Hak Terpendam, satu lagu dalam dialek Jahud, membuat kita ke pukul 7.20 minit malam. Kita pun menghampiri ke segmen Mata Maria untuk sebelah malam ini, ada ruang udara Asia FM Menumoy, sejarah orang asli. Dan dalam pada itu ya, okay, sekejap lagi kita akan bersama dalam segmen lagu-lagu traditional, iaitu Kasana Seni Asia Extra, sampai ke pukul 8 malam selama setengah jam tak terakhir. Kamaisa bertugas pada sebelah malam ini. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama-sama dengan semua ya. Tak kira ada mana hajah yang semua dah.

Tai Beber bersama dengan kumpulan Cedawan Tak Sebelah Malam Mika, Selet Iman Hak, satu lagu dalam dialek Temiah dan diikuti oleh Ira Milpan, ya, Retak Hatiku. Hiburan kita semua bersama, Mate Mareh, dan terus bersama dengan semua.

Jadi apa sama orang kumpulan mau kembali harapkan kita di Facebook kumpulan berasal daripada Greek Perak. Agak bertajuk ketek Hawaii ataupun suasana kesayuan menghiburkan kita semua ada dalam segmen Kasana Seni Asia Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli ya. Ada 18 suku kaum. Okey, dan masyarakat orang asli sudah semestinya empat terlepas ya. Sentiasa dekat dengan hutan. Jadi alam sekitar, alam sekeliling ya. Sebenarnya kita ada antara penjaga-penjaga ya. Persekitaran ataupun bukit bukau ataupun hutan yang ada di sekitar kita. Okey, dan dalam perkara itu untuk rakan-rakan semua mungkin nak mengikuti ataupun tadi sekiranya semua tak berkesempatan ya untuk mendengar pengalaman rakan-rakan kita di antara rakan-rakan kita ya. Antara orang terawal menyumpa Jacinda hilang 14 hari ya. Boleh mengikuti media sosial rasmi YouTube Berita RTM ya. Dan di situ kita dapat menyaksikan keratan daripada rakan-rakan kita datang khas ya daripada pos musuh Perak untuk berkongsi cerita Desmo berkenaan dengan permulaan berkenaan dengan pengalaman Desmo berjumpa dengan Jacinda ya. Ada dapat nampaknya tadi kita berkesempatan untuk melihat ya Chu Ho Beng itu ketua penyelaras sukarelawan orang asli Ampang Wok serta Batin Muhammad Asmadi Abdullah itu Tok Batin Kampung Orang Asli Lubuk Gaharu Pos Musuh De Tapah. Kita ada Roslan dan juga kita ada Nasri Bah Eng ya, itu antara orang pertama hak nyumpa Jacinda semasa dia semua pergi ngair. Jadi kalau kamu semua nak melihat balik ya temu ramai kah boleh sama-sama ya mengikuti sudah semestinya saluran rasmi YouTube Berita RTM dan boleh juga mendengar semua juga ya tadi kita lepasnya HFM juga sempat bersama-sama dengan Desmo secara langsung juga menerusi The Conti HFM dan disiarkan juga The Facebook rasmi HFM. Jadi sekarang kamu semua nak dengar semula ya cerita dia semua ya. Jadi jangan lupa untuk mengikuti ataupun untuk singgah ke media sosial rasmi HFM dan juga ke saluran rasmi YouTube Berita RTM. Baik, HFM menemui terus bersama-sama dengan kamu semua dan kita berhibur bersama dengan rakan kita Angah. Anak lelaki Uda daripada Kampung Reneng Pos Telanok Cameron Highland dan diikuti oleh Kampung Lubuk Legong rakan kita iaitu satu lagu Kinsio tarian Mek Ketok dan juga Teras Roy untuk undang HFM Moi Numoi Kasana Seni Asyik Extra.

Itu dia bersama dengan kumpulan Teras Roy, ya. Satu lagu dalam dialek Cahut, lagu hak bertajuk Tok Unding. Okey, dan apa masa kita pun menghampiri ke penghujungnya untuk sebelah malam ini, ada dalam segmen Kasa Seni Asia Extra, dan tugas Kak Maisa dapat sampai ke penghujungnya. Dan kami tengah kemau dengan dua lagu untuk sebelah malam ini daripada kumpulan Johor Sungai Judah, lagu hak bertajuk lagu Cekak Musang, dan ikut oleh kumpulan Sri Rampai, rakan kita daripada suku Kuala Menjakon, ya, lagu hak bertajuk Burung Nuri. Dan selepas ini rakan setugas dalam Dalek Semai akan bersama-sama dengan semua melengkapkan empat dalek utama ada Asia FM, mewakili 18 suku Komor asli yang ada di Malaysia. Dan Kak Maisa menuduri, jumpa lagi dan selamat malam semuanya, serta bye-bye.

0: Ibrah Semayasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Solat tiang agama. Solat adanya saudara merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan lah setiap mayit yang beragama Islam. Sesuai firman Allah, A'uzubillahi minasyaitanirrajim wa aqimus solah innas solah kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kukata surah An-Nisa ayat 103 ilikian maksud. Maka inyuhat kibah sembahyang, sesungguhnya sembahyang ajah ki wajib kitentu i waktu ku kemil mayit dari mu'min. Setiap mayit Islam wajib ditunai sembahyang sebab solat ada asas penting ku kata ibadah. Ibadah pek boleh diabaikan ya saudara. Boi mai leki we sembahyang ru sengaja tanpa keuzuran bila hi sama-sama hi tunaikan solat sebab hi akan bijadi beban api neraka sekiranya walah pe tunai sembahyang ade. Maka dengan ade saudara in sudahir wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatuh.

Syik FM Manoi, lain daripada yang lain. Hello, hai, selamat malam, salam sejahtera, salam impas, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga selamat mendengar Syik FM bersama Ruinya Meranjang ke Udara untuk edisi hari D 8 hari bulan Jun 2026. Jadi kepada para pendengar semua, terus gertik dan juga bersama Ruinya Syik FM walau kubelak tali demong pada ketika ini, dan juga harapkan kek semua dalam keadaan bawah dan juga sehat selalu di samping keluarga dan juga teman-teman. Jadi kepada para pendengar semua, leader bersama dengan Syik FM pada ketika ini. Jadi untuk penani semua para pendengar, teruskan gerti kukati segmen pilihan Syik. Seperti biasa, saudara boleh pilih lagu, ikutkan lagu pilihan K, sertakan nama, pajanan lokasi anda daripada mana, tajuk lagu dan seterusnya artis. Hantar nutalan WhatsApp di 0133151600 sebelum aja saudara teruskan berhibur dan juga gerti ke Syik FM. Moi No Moi, sebuah lagu pembuka tirai untuk segmen tadi. Jadi Ida 015, lagu yang bertajuk Aku Nyam Baik.

0: Oh, rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Pilihan Ashik.

Moinumai. Kira-kira. Moinumai.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Itu dia Syekh Moinomoy, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, terima kasih lah ya kerana terus setia ceria bersama dengan Syekh FM sehingga ke saat ini, dan diharapkan kita semua dalam keadaan yang bor-bor sentiasa. Jadi walau di mana saja Kek Mong pada ketika ada. Okey saudara, kalau Hineng pada ketika ada ini akan berkongsi get lah cerita ya. Antara cerita lain yang akan kongsikan adalah kalau Hineng pada ketika ada cerita mengenai Ima ya. Okey, ini akan berkongsi mengenai nana cerita dua gempa sederhana melanda Filipina, Kukatih Timpoh, 2 jam berkes jenis untuk penanihi semua ya. Jadi Mad Malaysia naik pasal Johantaran melalui Facebook Kiurok gempa Pai berkekuatan 5.3 pada skala Richter, berlaku pada jam 7.22 minit mengon. Jadi pusat gempa Biok Pani Jengrik 80 km, kujarak 112 km tenggara Ju Coronadal City di Filipina. Jadi terlebih canut anda gempa bumi sederhana pada ukuran 5.6 pada skala Richter lebih berikut pada jam 5.17 minit berkesku Ijengrek 10 km berpusat di 171 barat laut Ju Pulau Telaut Indonesia. Setakat ini Ijengrek 15 mom dilaporkan maut dan sekurang-kurangnya 134 lagi cedera telah gempa bumi berukuran 7.9 magnitud melanda Mindanao pada jam 7.37 minit pegelap jenis jam. Okey saudara, kalau bersama dengan Jik pada ketika ini, ini terus berkongsi bersama dengan Kek semua lagu pilihan rakan-rakan pendengahi yang berikutnya. Jadi Ko Imhor ada yang akan tunaikan lagu daripada permintaan pendengar yang seterusnya, iaitu Abang Ramli Taman Murni Julancang Pahang, Raili Neki Hagertik lagu Maharaja daripada Ramlah Ram, dan disusuli oleh lagu pilihan pendengar berikutnya East daripada Selangor, Raili Neki Hagertik lagu Cerpen yang bertajuk Lepaskan. Dan terakhir saudara Ku I Mengonadi, lagu Jom Penilih Pendengar Remy Bintulu Ki Hagertik lagu Janjian Dato' Awi yang bertajuk Tragedi Oktober. Tapi sebelum itu saudara, ingin kudarakan lagu daripada pilihan pendengar Ajat Girl daripada Langkawi, lagu nyanyian dan lagu yang dipopularkan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu ini bertajuk Kesilapanku Keegoanmu, mengakhiri segmen pilihan nasyik Ku Mengonadi. Dan jangan isip, ia akan bertemu lagi ku kata segmen berikutnya, iaitu lagu Jok Healing 10 hingga 12 tengah malam nanti. Untuk itu, terus beribu dan juga gerti Asyik FM. Moi no moi, pilihan asyik semestinya terbaik.
1: Asyik FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pilihan Asyik.

Itu dia saudara Syekh FM Moino Moi, sebuah lagu kumpulan Spider, lagu yang dia bertajuk Kekal. Jadi kepada para pendengar semua ya, yang dia bersama dengan Syekh FM sehingga ke Sanadi, jadi untuk penani semua rakan-rakan pendengar Lidemong dan juga Gertik Syekh FM, lagu Kekal merusi Spider ini telah pun diterbitkan pada tahun 2002 ya, merusi nana album yang diberi jodol pada ketika Haji Aladdin ya, pada tahun 2002. Jadi lagu Kukatih album Adi yang dilancarkan pada tahun 2002 dia ni adalah Joy. Banyak lagu hit dalam ni. Okay, jadi kepada para pendengar semua Lidemong, para pendengar-pendengar Lidemong ini Getik semua ya, pada ketika ini terus Getik dan juga bersama dengan Syekh FM. Seketika nanti saudara kita akan berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Aina Abdul dan disusuli oleh sebuah lagu Malar Segar untuk hiburan hit semua. Nak tahu? Poin selepas ada. Berhibur terlebih dahulu dengan sebuah lagu Arya Sari, lagu yang bertajuk dan berjudul Percaya Kasih di Syekh FM Moi Nemoi dalam segmen Jok Healing. Mari kita berhealing, Jok Healing ya, kawan-kawan semua. Lidah naik ketika Syekh FM sambil bersantai ketika lagu-lagu hiburan yang demong pada ketika ini disediakan untuk hiburan haluhi masing-masing pada ketika ini.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terus mendengar Asyik FM.
2: Asyik FM.
1: Moyo.
2: Asyik FM.

Itu dia saudara, sebuah lagu daripada Allahyarham Chan Sri P. Ramli bersama dengan Puan Sri Saloma. Lagu yang bertajuk Malam Bulan di Pagar Bintang menerusi nana filem Pendekar Bujang Lapuk yang telah pun diterbitkan dan juga dihasilkan pada tahun 1959. Ya? Baik, kepada para pendengar semua di Demong dan juga Gertiku Imungo tadi, lagu-lagu ada ni, lagu-lagu klasik Malam Segar yang masih lagi sedap didengar dengan ditambah lagi dengan bait liriknya yang cukup puitis ya, untuk hiburan hidup bersama. Jadi kepada para pendengar semua di Demong dan juga Gertik G, terima kasih mengundang kerana terus memilih Asyik FM dan juga terus bersama dengan G. Yang harapkan G semua dalam keadaan bor-bor sentiasa. Jadi untuk kesekian kali ke udara pada ketika ini untuk berkongsi rasa mengenai segmen Jok Healing dan juga mungkin barangkali lagu-lagu yang pengertik nungkit semua mong juga terkait dengan kisah-kisah tertentu lah ya. Jadi walau kira pun sekadar lagu sebagai hiburan untuk menanti waktu terlelap mata. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, seketika nanti Jok Hicip no, sebuah lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsh. Tapi sebelum itu, kita beribu dengan sebuah lagu Ratu Dangdut Negara, iaitu Emelina, Desiran Rindu.

Itulah dia saudara, sebuah lagu Kaulah Syurga untuk hiburan bersama dengan Nasyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. 10.42 minit malam, selamat malam dan juga selamat ketika Nasyik FM pada ketika adik masih lagi bersama ku kati segmen You Healing Kui Mengon adik. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang berehat, selamat berehat, bersantai, yang sedang bertugas pada kali Kui Mengon adik, selamat bertugas-bertugas dengan bor-bor saudara. Jadi kepada para pendengar semua di lewat kerja ataupun tugasan di demong dan segala urusan hi semua ya, biarlah semuanya berjalan dengan lancar. Lagu hiburan untuk hi ku i mengadani yang akan kudarakan untuk engke semua gandingan padu dan juga mantap daripada Tomok dan juga Yana Syamsuddin, lagu yang bertajuk Cinta Tak Pergi. Dash FM Moi No Moi Jo Healing.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Itu dia saudara, sebuah lagu Stuck With You bersama dengan Justin Bieber dan juga Ariana Grande, menghiburkan hit semua di Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Jadi lagu Adih telah pun diterbitkan pada awal pandemik COVID-19. Okey, memang kisah yang kisah yang di sebalik menghasilkan lagu Adihim. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Stuck With You, maknanya semua migrate kepada dan juga menghabiskan masa bersama-sama sepanjang pandemik, ataupun kalau hina pada ketika aje, sepanjang mong cerita-cerita leh demong pada ketika aje, maknanya hipek boleh hiu cik noblok-blok. Jadi kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Gerti Asyik FM, yang bersama dengan Asyik FM, diharapkan ke semua terus bersama dengan G semua ya. Okey, kita lanjutkan saja saudara, bersama dengan lagu-lagu untuk ke udara bersama dengan G pada ketika ini, bersama dengan Ratu Rock Negara, lagu tahun 1990, lagu Indah Betayu Sepi Sekuntum Mawar Merah di Asyik FM. Moi No Moi, Jo Hiling.

Itulah dia saudara Luvia Band, lagu yang bertajuk Buang Garam di Laut, menghiburkan hi semua di Syik FM Moi Nomoi. 11.12 minit mengot. Selamat mengot dan juga terus kekal bersama dengan Syik FM. Okey saudara, kalau hinang pada ketika ada ya, untuk menani semua ya, selepas 100 hari konflik Asia Barat terus mengancam bekalan dunia. Ajineh berita ataupun headline yang demong ya pada ketika ada. Jadi perincian boleh kening ku berita RTM yang mana mong i perincian mengenai berita tadi. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, seketika nanti bersama dengan lagu kumpulan Exist, lagu-lagu retro lah ya, untuk hiburan ini bersama. Tapi sebelum ini, berhibur bersama dengan sebuah lagu Mazuan, Kepalsuan Cinta, DJ FM, Moi Nemoi, Joe Healing.

Itulah dia sebuah lagu daripada Wans Ahmad, lagu yang bertajuk Bulanku di Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Okey saudara, terima kasih Joy Hunan, 11.43 minit I mengot ya. Dan juga Ku I mengot tadi, tugasan ini menghampiri no penghujung, jadi ini harapkan ke semua dalam keadaan bor-bor sentiasa, dan terima kasih lah ya kerana kesetiaan, keceriaan dan juga masa ledemong pada ketika adi engkau masih bersama dengan Asyik FM sehinggalah ke penghujung segmen Jok Healing. Jadi tugasan Ain selama lebih kurang 4 jam akan berakhir padih, dan diharapkan ke semua teruslah bersama dan juga gertik Asyik FM ya. Okey, untuk aja kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan G, dan juga selepas tadi diharapkan ke semua ya terus bor-bor sentiasa, dan selepas tadi ini akan serahkan tugasan tadi nu penyampai daripada Salam FM yang akan bersama-sama dengan K. Dan esok pukul 8 pagi Asyik FM akan kembali lagi dengan 2 pagi, dan juga semestinya topik yang sangat menarik, dan lah pun G kemas kini aku kata media sosial, terutama aku kata Facebook Asyik FM lah ya, boleh kening dan juga boleh respon pada ketika upah dah penyampai yang seterusnya. Tugasan yang pertama naik akan naik kongsi dan berbincangan topik Haji. Jadi kepada para pendengar semua, untuk Haji teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM ya, walaupun belum tali, selamat berehat, selamat bersantai, dan juga terus gertik Asyik FM walaupun belum tali demong pada ketika ada. Untuk Haji iklim adik ingin sudahkan dengan nanak lagu daripada Rama Rama Band, mengakhiri segmen dengan lagu Nenpet. Untuk hiburan ini semua, abor, bye-bye, selamat mengot, terus gertik Asyik FM, Jok Healing.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi teman. Berteman untuk edisi hari ini 12 bersama dalam edisi 9 Jun 2026, edisi 23 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih buat rakan tugas yang menemani saudara menerusi Asyik FM 8 pagi hingga 12:30 malam, dan kini giliran Salam FM menemani menerusi Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi, 4 pagi hingga 8 pagi ada Pagi Ad Salam. Dan alhamdulillah, macam mana hari saudara, dan diharapkan hari ini lebih baik daripada semalam. Apa yang berlaku semalam, sama ada ianya baik, kita jadikan sandaran. Apa yang kurang untuk diri kita, apa kata kita ambil dan kita baiki untuk menjadi insan yang lebih berguna. Kejap lagi, menanti dalam edisi hari ini, hari Selasa, ada Al-Kisah istimewa untuk anda. Dan terlebih dahulu kita dengarkan Al-Quran di Hati. Terus kekal Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: semua. Hiburan berterusan Salam FM.
1: Ya, hiburan berterusan untuk edisi hari ini 9 Jun 2026 dan apa kata terus kita ikuti dalam ruangan Al-Kisah untuk edisi minggu ini, Bakti Buat Umah. Terus kekal Salam FM, salam untuk semua.
0: Setiap minggu Al-Kisah menampilkan pelbagai kisah inspirasi daripada insan-insan hebat yang mampu memberikan motivasi untuk memperbaiki diri sekaligus menyumbang untuk pembangunan ummah. Eksklusif minggu ini, kita tampilkan seorang figura yang sangat dikenali ramai khusus dalam lakonannya yang sangat memberi impak buat penonton. Kehidupannya kini lebih terarah dalam membantu mereka yang memerlukan, terutama sekali memberikan khidmat pengurusan jenazah secara percuma. Tanpa membuang masa, ayo sama-sama kita ikuti temubual istimewa bersama Nur Kiriah Ahmad Safi'i.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Setiap insan mempunyai kisah yang tersendiri, kisah-kisah yang memberikan inspirasi, kisah-kisah yang memberikan suntikan semangat, motivasi agar kita menjadi insan yang lebih sempurna dalam kehidupan kita. Baik, istimewa pada minggu ini, seorang figura yang kita tampilkan mempunyai kisah inspirasi yang sangat besar, kisah sebagai seorang anak seni, penghijrahannya, dan kini beliau menabur bakti dan hikmat membantu mereka yang memerlukan. Tanpa melengahkan masa lagi, untuk minggu ini kita perkenalkan menerusi tajuk minggu ini, iaitu Bakti Buat Umah, iaitu Nur Kiriah Ahmad Syafi'i ataupun lebih dikenali sebagai Kak Nur. Assalamualaikum Kak Noh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertama kali kita bersua.
2: Ya. Yeah.
1: Agak berdebar sebenarnya sebab Kak Noh adalah seorang figura yang sangat dikenali ramai. Dan apabila sampai di RTM juga tadi, Kak Noh juga disapa dan diterpa oleh ramai sangat kaki tangan di RTM. Sihat Kak Noh?
2: Sihat alhamdulillah. Tapi bercakap yang diterpa tu minta maaf lah. Mungkin dia sebenarnya wuhara. Diwara sebenarnya. Minta maaf ya, sebab menunggu juga akak berjumpa dengan sahabat-sahabat. Minta maaf lah, sangat dah ambil masa. Masa tu sebenarnya kalau kita tak tepat dah dikira macam salah pula.
1: Tak apa Kak Noh. Demi Kak Noh ni, kita nak berikan kepada pendengar-pendengar Salam FM pengetahuan dan juga lebih mengenali lebih dalam. Sebab selama ini kita melihat Kak Noh di kaca TV dan sebagainya, karier Kak Noh sebagai seorang anak seni. Tapi hari ini lebih dalam kita nak tahu perjalanan Kak Noh sehingga siapa Nur Kiriah hari ini yang dikenali. Okey Kak Noh, tanpa melengahkan masa, mungkin Kak Noh boleh kongsikan sedikit siapa Nur Kiriah daripada awal kerennya sampai sekarang.
2: Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum akak nak bercerita panjang, tapi apa yang akak nak cerita, akak nak borak ni, semoga ada manfaat lah pada yang mendengar. Itu paling penting. Dan juga secara tak langsung, apa yang akak nak cakap ni menasihati dia akak juga. Sebab akak rasa akak bukan orang yang betul lah untuk nak berpesan-pesan, nak menasihat-nasihat tak. Tapi melebihkan diri untuk nak nasihatkan diri sendiri kan. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, akak Nur Kiriah Ahmad Syafi'i. Okey, orang Rauk Pahang lah. Kiranya memang pure orang Pahang. Kalau nak ada cerita rentetan hidup tu, akak ingat nak lupa dah sebenarnya. Kan dalam usia dah banyak ni kiranya. Tapi bermulanya adalah daripada akak teater kampung. Akak teater kampung kiranya. Lepas tu macam-macam kerja lah akak buat untuk nak meletakkan diri konon-kononnya sebagai seorang pelakon kan. Kerja kantin, basuh pinggan, kerja kedai perabot, kerja kilang roti, semua macam-macam lah. Kiranya akak tak nak biarkan masa akak tu menunggu macam tu terbiar je. Walaupun gaji RM10 sehari, akak okey, akak best, akak fun. Contohnya macam kerja kilang roti, masa tu umur akak 17 tahun nak tunggu SPM punya result. Pukul berapa diorang datang jemput, naik van roti lah. Naik van roti, lepas tu pergi kerja, beg kempis, balik kembung, balik roti yang tak jadi kiranya. Makan dengan adik-adik semuanya, best. Akak semua-mua tu takkan dapat dah sekarang kiranya kan. Lepas tu akak bekerja di Kuantan. Akak bekerja di Kuantan sebagai receptionist. Akak kerja hotel. Lepas tu mak akak, mak ke arwah ayah akak, akak pun tak apa ingat sebab dah lama kan. Dia tahu minat akak ni kiranya macam menyanyi lah, berlakon lah. Lepas tu ada keratan akhbar tau. kepada Kerajaan Akbar untuk jadi artis budaya di Istana Budaya. Masa tu tak panggil Istana Budaya, masa tu tu panggil Komplek Budaya Negara. Yang sekarang ni Aswara, yang dekat Pandan Merebok tu. So akak pun pergi lah audition. Masa dah lawa sangat dah ni, dengan kemejanya, dengan baju hitam seluar purple, kiranya kan confident, memang confident sangat. Dan masa tu yang akak ingat sampai sekarang adalah yang interview tu adalah Datuk Tamim Swega. Datuk Tamim Swega dan dua orang lagi ni akak lupa. Akak lupa sebab dia pegawai-pegawai biasa je lah kiranya kan. Akak pun okay, menari dia cakap. Bukan menari akak bagi, akak bagi aerobik. Out. Menyanyi ke laut. Dia terbelakon cakap, saya nak awak buat orang gila. Alhamdulillah, sebab watak orang gila itulah dapatlah masuk ke Komplek Budaya Negara ketika itu. Ada kisah juga. Ada kisah juga, tapi tak payah cerita lah kot kisah tu, sebab sedenau cerita kira ni kan. Lepas tu first drama yang akak berlakon adalah arahan Datuk Tamim Swega. Kalau tak salah akak, tajuk cerita di Nur ke apa benda, akak pun dah lupa. Tapi masa tu telemovie. Telemovie, dan dia jadi bapa akak, dan arwah isteri dia jadi mak akak. So sampai sekarang akak memang panggil dia Abah. Dan akak memang berterima kasih lah, sebab Allah salurkan rezeki akak menjadi seorang pelakon ni melalui Datuk Tamim Swega. Lepas tu akak merasalah buat Teater Rubia. Masa tu pelakon dia adalah Kak Fazia Latif, arahan Datuk Tamimi juga. Dan masa tu akak dah bekerja di Istana Budaya sekarang. Merasalah kiranya stage tu turun naik, turun naik kiranya sebelum akak berhenti, sebab akak suka berlakon. Main utama di Istana Budaya adalah menari. Kadang-kadang akak bawa tikar, orang tak nampak tikar tu siapa yang bawa, sebab tikar tu kan kalau kita angkat tangan tinggi kan dia bergerak sendiri kan. Jadi akak rasa macam takpelah, akak dah ada pengalaman hidup dekat situ, dan akak rasa akak kena cari pengalaman kat luar sebagai seorang pelakon. Alhamdulillah sampai sekarang.
1: Alhamdulillah. Panjang perjalanan akak untuk menjadi siapa Nur Kiri hari ini. Anugerah juga yang diterima oleh akak pelbagai.
2: Macam itulah. Alhamdulillah.
1: Ia memberikan satu inspirasi kak, sebab tak semua orang berjaya dari kita boleh katakan, saya juga orang Pahang, dari perjalanan kita sebagai orang yang luar daripada Kuala Lumpur ni datang ke KL untuk cari rezeki ni tidak mudah. Dan akak berjaya. Kalau boleh kongsikan sedikit perjalanan, mungkin ada satu kenangan pahit yang mungkin akak tak boleh lupakan lah dalam industri ataupun sebagai anak seni, yang akak rasa benda tu memberikan impak dalam hidup akak.
2: Banyak sebenarnya. Akak meletakkan diri akak sebagai seorang pelakon ni bukan sebagai seorang artis. Bagi akak, pekerjaan itu adalah amanah. So akak kena buat betul-betul, dan akak menjadikan kerjaya sebagai seorang pelakon ni amanah daripada Allah. Dan akak tidak tahu apa itu anugerah. Akak tak tahu anugerah tu apa, sebab akak rasa akak berlakon, okey menangis kira, okey menangis, okey ketawa kira, ketawa sebab ikut skrip macam tu. Anugerah tu apa, akak tak tahu. So memang akak tak tahu langsung anugerah-anugerah ni kiranya kan. Sebab untuk meletakkan diri akak sebagai seorang pelakon tu, susah sebenarnya. Duit tinggal RM1 kat tangan masa tu. Kena pickpocket. Berapa kali kena pickpocket. Bukan kat Malaysia je, kat Kemboja pun kena pickpocket. Sampai mak akak cakap, dia kata, kakak kalau jadi lagi kali ketiga awak kena curi macam ni, terbalik kampung lah, dia cakap macam tu. Alhamdulillah 2 kali je kena. Kan. Tapi untuk meletakkan diri sebagai seorang pelakon macam sekarang ni, sangat-sangat susah. Sebab itu akak sangat-sangat menghargai kerja akak. Dan sebelum akak terlupa, dia anda kata kalau ada adik-adik yang baru berlakon ke, tengah-tengah naik sekarang ni ke, hargai kerja kita. Dan niat kita bekerja kerana apa. Sebab tak semua orang dapat peluang jadi macam kita punya kerja ni kan. Berapa ramai orang nak jadi pelakon, berapa ramai orang nak masuk TV kiranya kan. Buat betul-betul, jangan main-main. Sebab untuk meletakkan diri akak sebagai seorang pelakon ni, senang cerita macam inilah, pecah tabung. Gitu. Pecah tabung bukan senang.
1: Sedikit kak, saya nak tanya, sebagai seorang anak seni, peralihan dulu sebenarnya berbanding dengan sekarang ni sangat berbeza lah. Bayarannya dan popularitinya. Kalau zaman dulu tak ada media sosial, jadi keluar di akhbar ataupun di media arus perdana sebagainya, memang lagi susah kita nak jumpa artis ataupun selebriti ni. Sekarang ni lagi senang. Cuma sekarang ini kita tengok anak-anak muda ataupun adik-adik yang baru dalam industri, yang melangkah masuk ke dalam industri, kadang-kadang mereka mengejar populariti. Mungkin sikit akak boleh kongsikan apa nasihat?
2: Akak takut salah cakap sebenarnya tau, tapi itu adalah zaman. Itu adalah zaman. Range akak ni kiranya kita kena terima. Kita bukan lagi berada di zaman itu. Kan? Dan sekarang ni pun di anda kata populariti itu sangat penting. Sangat penting. Dia macam ni lah, kalau dulu nak menjadi seorang pelakon ni nampak betul-betul gila-gila bakat dia. Dia boleh, dia boleh. Sekarang ni siapa-siapa pun boleh berlakon. Kita boleh buka media sosial, budak ni boleh berlakon. Sama ada dia boleh bawa watak ke tak boleh bawa watak, tak apa, kita panggil je. Editing kan ada. Edit lah kat editing kiranya kan. Akak tak berani nak nasihat apa-apa sebab bagi akak itu adalah zaman. Zaman tu berubah dan macam akak ni, akak kena terima bahawasanya sekarang ni bukan zaman akak lagi. Dan itu akak cakap tadi, tak kisahlah bagi adik-adik ke siapa-siapa nak berlakon. Berlakon betul-betul, sebabnya menjadi seorang pelakon ni pandangan masyarakat tu sangat-sangat tak best sebenarnya. Jadi kita, padahal ada je yang meninggal baik-baik kiranya kan, tapi akak susah nak cakap benda-benda macam ni. Sayanglah kerja kita. Ini kerja kita, dan betulkan niat kita. Akan apa, nak popular ke apa ke, banyak je cara benda lain nak popular sekarang kiranya.
1: Kak, sedikit akak ada tanya tadi, ada sebut tadi tentang pandangan kan, pandangan masyarakat. Nukiriah mungkin di kampung orang mengenali Nukiriah lain. Saya juga, kita sebenarnya di daerah yang sama juga di Raub.
2: Oh ya ke? Oh, lokal kampung.
1: Okey. Bila sebut tentang pandangan masyarakat ya, sebagai seorang anak seni, dan sekarang ini Kak Noor pun dah berbeza berbanding yang orang kenal dulu. Jadi mungkin Kak Noor boleh kongsikan pada awal pembabitan tu macam mana pandangan masyarakat terhadap akak ataupun keluarga dan sebagainya bila akak bergelar sebagai seorang anak seni.
2: Dia macam ni tau, akak macam ni je. Balik kampung sama je. Semua orang akak sapa. Kan, dan mak akak selalu pesan akak, jangan sombong. Jangan sombong, dia kata. Kadang-kadang orang tak tegur, akak tegur dulu. Kan, ada juga satu masa akak hulur tangan, dia orang tak terima. Bukan dia orang tak terima, macam dia orang tak perasan kot. Akak bersangka baik je lah. Tak ada beza pun, tak ada beza. Dan akak kurang gemar kalau orang cakap, weh, artis pun akak tak suka. Bagi akak, macam akak cakap, artis tu adalah pekerjaan akak, berlakon tu adalah pekerjaan akak. Tak ada berbeza pun, sama je sebenarnya. Cuma sikit lah dapat masuk TV. Kan, sebab sekarang ni sama ada dikenali ataupun tidak, sama je. Cuma kalau dia dikenali tu, ada sikit je lah dia punya untung dia, mungkin untuk buat bisnes kiranya. Tapi kalau tengok betul-betul pada mata kasar akak sekarang ni, orang yang tak kenal lagi berjaya daripada orang yang kenal. Kalau nak berniaga ke apa ke, yang penting usaha. Kalau akak salah jawab, akak minta maaf lah. Tapi pandangan orang kampung terhadap akak dan pandangan akak terhadap dia, sama je. Sama, sebab akak tak pernah meletak, oh aku pelakon, kau tak boleh dekat dengan aku. Tak ada. Tapi akak tak tahulah kalau orang yang memandang. Tapi pada akak, akak rasa akak sama je. Tak ada apa beza pun.
1: Akak, stigma sebagai seorang anak seni ni dia pelbagai. Dan saya ambil sedikit ya, sebab akak membawa watak yang pelbagai dalam drama. Khususnya pernah satu ketika dahulu akak tular ataupun viral dengan satu watak akak yang dicemoh. Boleh saya katakan cemoh ya, sebab orang geram sangat dengan watak akak. Akak terlampau ikut sangat suami tu.
2: Faham.
1: Okey, mungkin akak boleh kongsikan kenangan itu, sebab kami bukan pelakon, kami tak rasa. Jadi mungkin akak pergi dekat mana-mana, dekat public ataupun kawasan yang terbuka dan jumpa dengan ramai orang, ada orang yang mencemooh ataupun ada orang yang macam geram sangat dengan akak. Mungkin akak boleh kongsikan.
2: Dia macam ni tau, cerita tu dah berapa tahun ni? 6 tahun, 8 tahun. Sampai sekarang orang panggil akak Sup Bunjut. Sampai sekarang. Baru je tadi akak pergi makan, Ustaz, tak tahu, cakap saya tak jaga ustaz. Ustaz yang sebenar saya bekerja, ya kan? Memang itulah. Kalau even kalau akak buat live dekat media sosial pun, tak Sup Bunjut, Ustaz Mahdi. Tak Ustaz Mahdi, Sup Bunjut. Pernah akak berjalan dengan suami akak kan? Weh, dia tak, ni Ustaz Mahdi punya wife. Depan suami akak, akak cakap kan, tu suami akak Ustaz Mahdi yang sebenar. Orang memang Sup Bunjut tu memang sampai sekarang orang panggil akak Sup Bunjut. Tak boleh buat apalah. Berlakon cerita apa pun Sup Bunjut juga yang orang ingat kan. Okeylah, kira maknanya nampaklah dekat situ. Itu pun selepas setahun akak berhenti berlakon. Jadi Allah bagi cerita yang impact betul Sup Bunjut tu. Sebab Sup Bunjut tu akak berlakon balik. Alhamdulillah.
1: Penerimaan akak bila orang macam menggelarkan akak, orang akan kenal akak macam dengan Sup Bunjut contoh ya. Jadi macam akak sendiri penerimaan akak selesa ataupun macam okeylah as long orang kenal akak?
2: Daripada tak selesa jadi selesa tadi. Agaknya orang dah lupa nama akak apa. Nur Sup Bunjut, ikut korang lah. Akak dah cakap ikutlah, tak apalah, Sup Bunjut pun Sup Bunjut lah akak cakap. Sebab kita nak cakap lebih pun tak boleh, nak marah pun tak boleh. Sebab benda itu yang melekat dekat hati orang kiranya kan. Cuma akak ingat pesan mak akak lah, dia kata jangan sombong. Dan kalau orang ingat kita macam tu, ingat macam tu je lah. Sebab akak sangat-sangat memerlukan doa orang ramai sebenarnya. Dan akak rasa akak tak tahu akhir hidup akak macam mana. Macam juga yang baru-baru ni kan, yang arwah Abang Jalil meninggal tu. Kehidup masa dia hidup, mungkin orang macam okey Jalil Hamid, macam tu contohnya kan. Tapi meninggal dia macam mana, sampai hari ni orang sebut kebaikan dia.
1: Ya, betul. Sebab cerita tentang Allahyarham Jalil Hamid, ialah saya juga membesar dengan menonton rancangan di TV, khususnya di RTM, drama-drama Jalil Hamid memberikan impak sebenarnya sebagai kita sebagai penonton. Okey, menjadi seorang anak seni ni tidak lari dari dikecam, dipuja, diminati dan sebagainya. Cuma kita ambil turning point apabila perubahan Nur Kiriah. Nur Kiriah dulu dikenali mungkin caranya berbeza. Sekarang alhamdulillah dah pun berubah dan sebagainya. Jadi apa yang menjadi turning point akak untuk berubah?
2: Turning point petunjuk dan hidayah tu dalam milik Allah. Itu yang boleh akak cakap. Mungkin benda-benda macam tu Allah yang bagi sebenarnya. Akak tak ada mimpi, akak tak ada terantuk kat dinding, kata tiba nak pakai tudung, tak ada kiranya. Tetapi mungkin doa-doa abang, mungkin doa-doa mak, ataupun mungkin doa-doa suami kiranya. Dan mungkin Allah makbulkan doa abang akak, mungkin mungkin. Dan juga benda ni perasaan sendiri sebenarnya. Dia cerita dia panjang sebenarnya. Akak tak nak cerita sebab kalau akak berceritakan seolah-olah akak macam membuka aib akak pula. Tetapi apa yang boleh akak share, semuanya berpunca daripada rambut gugur sebenarnya. Lepas tu ada satu teli, akak ingat sampai sekarang, teli movie tu bertajuk Mungkir Bahagia. Dekat situ ada tulis pelakon wanita tidak dibenarkan menampakkan aurat. Ada tulis kat situ. Lepas tu pelakon wanita tidak dibenarkan bersentuhan dengan pelakon lelaki. Masa tu akak dah berjinak-jinak sikit-sikit lah pakai tudung tu kiranya kan. Tetapi belum lagi macam pakai hand sock apa semua. Tapi untuk cerita tu dia kena pakai tudung yang tak boleh nampak leher, tak boleh nampak lengan. Yelah, kita nak berubah ke arah kebaikan ni bukan satu benda yang mudah. Pakai tudung, lepas tu pakai inner bla bla, lepas tu panas. Tetapi akak rasa dilindungi. Akak rasa macam dilindungi. Akak rasa macam, sebab sebelum tu bila ada orang offer je, akak akan cakap, saya minta maaf tau, saya tak pakai tudung full lagi, boleh buka tudung bla bla bla apa semua. Tetapi sebab cerita tu akak cakap, saya minta maaf, saya dah tak boleh buka tudung. Diorang nak cakap macam ni, diorang terima lah. Tapi untuk menjadikan diri akak macam sekarang ni bukan satu proses yang mudah. Sebabnya bila kita begini, orang selalu cakap job tak ada. Dan akak pernah dapat offer satu cerita the best. Tapi ketika itu akak diminta untuk pakai key. Pakai key, akak cakap tak boleh, nampak leher, akak cakap kan. Dia cakap, tak apa, kalau macam tu kita pakai, mula-mula dia suruh akak pakai wig, akak cakap tak boleh, akak cakap nampak leher juga. Lepas tu dia suruh akak pakai key, akak cakap tak boleh, akak cakap. Akak tak buat. Dan pelakon yang menggantikan akak tu menang anugerah. Bagi akak tu rezeki dia. Tetapi alhamdulillah, Nur Kiriah bukan orang yang baik sebenarnya. Tetapi sikit-sikit sebanyak tu akak rasa macam, tak apalah, akak best pakai macam ni. Akak rasa macam, tak apa. Akak happy dengan cara akak sekarang. Perangai tetap sama, tetap kita tintong lagi kiranya kan. Cuma kita ikutlah apa yang Allah nak tu kiranya. Kadang-kadang terbabas juga.
1: Akak penerimaan keluarga, khususnya suami?
2: They happy, of course they happy. Sebab sebelum tu akak ada pergi bercuti dengan dia. Dan selepas drama tu, tak salah akak pergi bercuti dengan dia dan anak-anak masa tu. Dan akak pakai tudung full. Akak cakap, saya nak bagi hadiah kat awak.
1: Sikit sebelum kita berehat, menggelar sebagai anak seni ni, yalah, kita mencari makan dan sebagainya untuk dapatkan pekerjaan. Satu job demi satu job memerlukan komitmen. Dan apabila industri bukannya semua yang terbuka untuk menerima orang yang pada dahulu berbanding sekarang berbeza. Dahulu bila orang memakai tudung macam, alah ni tak boleh bagi job ni, tak boleh je ni kan. Pernah tak terdetik dalam hati akak merasakan perubahan akak ni, akak rasa macam nak patah balik ataupun sebagainya? Mungkin akak boleh kongsikan?
2: Oh tak, InsyaAllah akak tak nak cakap besar, akak takut Allah uji nanti. Tetapi untuk turning back, tak. Tak. Sebab dalam umur yang sekarang ni, akak cukup yakin dengan Allah tu. Kita ikut apa yang dia nak bagi, dia akan bagi. Kita jangan takut. Dulu akak takut sebenarnya, tapi tak adalah sampai akak nak buka. Sebab Allah, kalau kita ikut apa yang Allah suruh, tertutupnya satu pintu, 10 pintu Allah akan buka. Jadi mungkin rezeki akak berkurangan daripada segi lakonan, tapi mungkin dia buka cara lain. Alhamdulillah, walaupun dulu, maaf cakap lah, bukan nak belagak, akak minta maaf sangat. Kalau dulu dalam akaun boleh nampak 40,000, sekarang ni dalam berapa je. Tetapi tak pernah tak ada. Sentiasa ada. Kalau nak habis je, datang daripada mana pula ni? Ya Allah, akak cakap baiknya Allah tu. Tapi tak adalah sampai akak nak buka apa semua. Dan alhamdulillah, production pun dah faham di mana dia nak letak Nur Kiriah. Dan alhamdulillah, akak cakap production baik. Cuma akak akan cakap, kalau tak boleh ikut apa yang akak punya kehendak, akak okey, carilah orang lain. Sebab akak tak nak menyusahkan production. Dan akak selalu cakap dengan Allah, akak cakap, ya Allah, bagilah aku rezeki yang berkat, yang halal, yang kau reda, yang kau rahmati. Dan akak kata, kalau ada offer tapi tiba-tiba hilang, tiba-tiba senyap, maknanya mungkin akak punya doa tu Allah jawab. Simple. Untuk menenangkan hati sendiri. Untuk menenangkan hati sendiri. Dan akak akan counter balik, ini doa. So Allah makbul. Itu je.
1: InsyaAllah, menjadi seorang nukiriah yang kita tengok di kaca TV lain. Bila kita dengar dan menghayati perjalanan karier nukirahnya, tidak semudah itu ya.
2: Lagi satu macam ni, akak dah dapat 20 tahun lepas. Apa yang akak nak, akak dah dapat anugerah angkasa. Jadi apa lagi yang akak nak? Allah tu dah bagi siap-siap akak 20 tahun lepas. So sekarang ni Allah kata, dah lah Kiria, mari balik kat aku. Akak rasa macam, bila akak nak bercakap macam ni, akak rasa macam sebab Allah tu dah, Allah tu tahu, kita jalan je. Dan akak selalu cakap dengan dia, akak, musibah itu nikmat. Kalau kita terima musibah tu sebagai satu salam kasih sayang kepada Allah. Tapi nikmat itu musibah andai kita jauh pada Allah. Sampai sekarang akak diuji sebenarnya, tetapi akak terima ujian tu satu benda macam, eh bestnya, terima kasih Allah, engkau uji aku ni seolah-olah engkau pandang aku. Kan? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Akak rasa macam, maaflah kalau akak terus bercerita, sebab untuk mendapat satu benda yang benar-benar tenang itu sangat susah, sangat mahal. Tapi di anak kata, kalau hidup kita, kita serah je kat dia, alhamdulillah, benda tu akan datang. Walaupun dalam poket kita ada RM10, ada RM15, cukup sebenarnya. Kalau kita bersyukur, insyaAllah kita akan bahagia. Dan alhamdulillah, akak mendapat seorang suami yang sangat-sangat membantu. Husband akak selalu cakap, dia kata, sabar, dia kata, kita yakin dengan kerja Allah. Sekarang kita pening tau, pening, ya Allah, apa, saya tak ada syuting, saya tak ada. Sabar, dia kata. Ada rezeki lah yang Allah akan bagi. Dan akak, apa-apa semua akak cakap dengan dia, berboraklah dengan Allah. Tak kisah kat mana, kau bawa kereta ke, kau nak borak, borak dengan Allah. Allah tu dia maha mendengar sebenarnya, dia maha baik. Cuma kita je rasa macam, kenapa aku? Anggahlah ujian tu sebenar-benarnya adalah tanda Allah sayang. Daripada Allah tak uji kita, itu lagi bahaya sebenarnya. Apa yang boleh akak share dekat sini, kalau tanpa izin Allah, kita nak gerak jari pun tak mampu. Kan, apatah lagi kiranya kita nak hidup. Nafas ni dia punya. Kalau kita dah tarik nafas, dah tak ada. So sekarang ni, apa saja yang Allah bagi, akak ada kerja ke, akak ada syuting ke, akak tak ada apa ke, akak cakap terima kasih Allah. Tapi Allah tidak akan menzalimi hamba dia, Allah tak akan susahkan hamba dia. Itu je. Kita sangka baik dengan Allah, sebab sangkaan Allah ke apa benda, dia menurut kita punya sangkaan pada Allah. Kalau kita sangka baik dengan Allah, baiklah akan datang. Tetapi untuk nak meletakkan diri akak masa sekarang ni sangat susah. Dalam umur akak yang dah banyak ni, okey, baru akak dapat rasa betapa tenangnya hidup ni. Serah je bulat-bulat kat dia. Tapi nak dapat rasa macam ni sangat susah dia. Alhamdulillah, terima kasih Allah, itu je.
1: Saya sebab
2: betul,
1: saya pun sebab mendengar cerita yang dikongsikan. Ini satu kisah inspirasi. Bergelumang dalam industri seni ni, dia turun naik. Bila kita dalam orang suka kita, banyaklah job kita dapat, banyak kerja kita dapat. Kalau orang tak ada masa kita diuji, khususnya bila berlaku apa perubahan, dan nak kekal istiqomah dengan pelbagai ujian tu tak mudah. Tapi mulianya hati akak, sebab akak sentiasa bersangka baik kepada Allah. Okey kak, banyak lagi kita nak kongsikan, panjang lagi kita nak borak. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Baik, kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Kisah yang ditampilkan minggu demi minggu yang kita tampilkan pastinya berbeza. Pastinya kisah yang memberikan inspirasi, kisah yang memberi sentuhan dan menjentik hati kita. Adakah apa yang kita lakukan itu sudah baik ataupun ada orang yang lagi sanggup mengorbankan diri mereka untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, masih lagi bertemankan kami ketika ini di Konti bersama dengan Kak Nur Kiriah. Kak Nur, kita dah dengar tadi tentang perjalanan akak sebagai anak sendiri pada awal sampai sekarang, perubahan, penghijrahan dan sebagainya. Saya difahamkan juga Kak Anus salah seorang yang aktif juga dalam membuat amal kebaikan dan membantu mereka yang memerlukan. Saya sebut ataupun saya sentuh sikit tentang pertubuhan amal Nur Baikiriah. Mungkin akak boleh kongsikan bersama dengan pendengar macam mana boleh terdetiknya dan tercetusnya idea untuk pertubuhan ini dan ia memberikan perkhidmatan pengurusan jenazah. Yang orang lain tak buat ni, artis-artis lain ataupun sesiapa saja tak jarang nak buat perkhidmatan secara percuma ni, tapi akak tampil sebagai seorang selebriti yang memberikan bantuan khidmat percuma kepada mereka yang memerlukan. Silakan.
1: Okay, bismillah. Sebenarnya akak benda ni dah 6 tahun nak dicerita balik, akak dah segan sebenarnya tau. Tapi anak-anak dah tanya tu, akak jawab je lah. Dia kalau nak tanya kenapa, tak ada jawapan. Dia tak ada jawapan sebenarnya. Tak ada jawapan. Yang masa tu akak ingat lagi, time itu adalah time PKP. Okay, dekat meja makan juga. Suami akak borak-borak, dia kata kereta ni nak bayar. Dia kata itulah kereta family, itulah kereta pergi meniaga. Kira macam sayang lah kiranya kan. Dia kata jom, dia kata kita buat van jenazah. Saya cakap dalam banyak-banyak benda van jenazah yang dia nak kan, krik-krik lah juga. Van jenazah, saya cakap kenapa eh. Okay, tak apa, settle. Lepas tu realisasi lah juga. Masa tu dah boleh keluar seorang lah. Boleh keluar seorang kan, kita tak boleh keluar ramai-ramai apa semua. Kiranya husband akak carilah dekat dalam Facebook untuk transfer daripada kereta pergi ke van jenazah. So jadilah van jenazah. Dan pada tak salah akak 1 bulan 12 2020, tertubuhnya lah pertubuh amal Nur Baikiriah. Dan ketika itu hanya menghantar jenazah saja, belum mandi, belum kafan, belum apa-apa lagi. Sebab yelah semua tu kan kos kiranya kan. First jenazah suami akak hantar dekat Kuala Lipis. Itu akak ingat lagi, Kuala Lipis. Bila dah lama-lama buat ni, buat akak faham tidak semua orang mampu sebenarnya. Sebab menguruskan jenazah adalah kos yang besar juga. Lepas tu Settle dalam pada masa yang sama juga. Masa yang sama ke tahun depan tu, akak tanya suami akak, birthday tahun ni nak apa? Akak tanya dia kan. Van jenazah kata dia. Cakap lagi van jenazah. Alamak, cakap van jenazah, cakap dia. Okey lah. Adalah sikit duit nak beli kereta, nak beli MPV lah. Tapi masa tu nak transform daripada MPV tu ke van jenazah, akak memang dana kurang lah kiranya kan. Lepas tu akak letak dalam Instagram, akak cakap nak gini semua. Itu akak cakap, orang Malaysia ni hati dia sangat mulia. Benda-benda macam ni cepat je. Jadi sebab daripada sumbangan orang ramai juga, maka tertubuhlah pertubuhan amal Nur Baikiriah yang menguruskan jenazah secara percuma, mandi, kafan, solat, hantar ke kubur, free saja untuk semua. Tak kiralah T20 ke B40 ke orang Bangladesh ke orang apa sekalipun, selagi beragama Islam, selagi itulah kita orang akan bantu. Bukan setakat itu sahaja. Dia nak kata kalau macam orang kencing manis ke aksiden kaki putus ke tangan putus ke apa, tetap kita orang bantu juga kaki tu untuk dimandikan dan tanam semua. Bukan satu badan tu kita orang ini. Dia anak kata tiba-tiba minta jauhkan lah, dia kena kencing manis dan kaki dia kena potong. Kaki tu pun kita orang akan uruskan kalau dipanggil. Secara percuma je.
0: Namanya kenapa memberi, saya tak ada tanya pada Kak Nur tadi, kenapa pertubuhan amal Nur Baikiriah? Sebab nama akak Nur Kiriah. So kenapa nama tu macam tu?
1: Dia macam ni tau. Dulu akak meniaga, ada buka bos, ada kedai, nama dia Nur Baikiriah. Terus kekalkanlah Nur Baikiriah. Kalau tanya kenapa tu, mungkin sambungan daripada berniaga-berniaga dulu. Macam sedap pula Nur Baikiriah. Kiranya kan kalau pertubuhan amal by Nur Kiriah, macam tak akak rasa sebab bila selalu sebut Nur Baikiriah, Nur Baikiriah, macam sedap pula bunyi dia kan. Dan apa-apa urusan sekalipun semua suami akak. Jadi kalau setuju dia, setujulah kak. Tapi kalau bergaduh, kita bergaduhlah dua orang tu. Lepas tu selalunya memang berdua ni je lah. Jadi kalau keputusan daripada suami akak tu okey, akak ikut je. Begitu je lah.
0: Kalau mungkin akak boleh kongsikan ya, macam tadi akak kata salah satu urusan yang akak pernah laksanakan iaitu membawa pulang jenazah ke Kuala Lipis. Dalam banyak-banyak yang menggunakan perkhidmatan akak, mungkin boleh kongsikan antara kenangan ataupun yang tidak boleh dilupakan. Mungkin ialah sebab bila tentang jenazah, kita tak terlepas dari air mata, cerita-cerita yang pelbagai. Mungkin Kak boleh kongsikan satu-satu kenangan bila Kak menguruskan pertubuhan amal Nur Bakiriah ni.
1: Okey, dia macam ni tau. Yelah, kadang-kadang ni akak ni pun masih terikat dengan orang dulu-dulu. Kalau dah mari jenazah, jangan balik rumah dulu, pergi jalan-jalan dulu. Kiranya kan, baru balik kiranya. Permulaan lah kira tertubuhnya pertubuhan ni. Yang selalu mari jenazah adalah suami akak dan tim. Bila kadang-kadang dah habis mandi, dah settle-settle bla-bla semua, 3 pagi kadang suami akak pun balik. Akak cakap, jangan masuk rumah dulu, akak cakap dia. Pergi jalan-jalan semua, dan suami akak akan mandi dekat surau area rumah akak. 3-4 pagi je sejuk kiranya kan. Baru balik. Masa tu akak ada anak kecil. Lepas tu sampai sekarang, kalau suami akak mandikan jenazah, baju-baju yang ni mandi tu akak terus basuh. Bukanlah kepercayaan kita tak tahulah akak nak cakap macam mana. Tapi kadang-kadang Tak naklah cakap benda bukan-bukan. Tapi kalau boleh, kita cuba elak daripada yang tak sepatutnya. Macam-macam kes sebenarnya. Kalau dulu akak rajin sangat tengok info suami akak, sekarang akak dah tak berani dah. Penuh dengan gambar jenazah adik. Macam-macam jenis ada sebenarnya. Yang senyum, yang tidur, macam-macam lah kiranya. Tapi ada satu ni yang suami akak rajin bercerita dengan akak. Dia kata ada satu pakcik ni dah meninggal dalam 3-4 jam juga kot. Tapi badan masih panas, lembut, kiranya cantik pergi dia. Apa amalan dia? Lepas tu akak rajin jugalah bercerita. Kadang-kadang dulu akak rajin berkongsi dekat media sosial kan. Dan ada anak dia balas. Anak dia balas, bapak dia ni akak ingat-ingat lupa, orang pondok ke apa benda akak tak tahu. Tapi suami akak cakap, kadang suami dan tim akak rajin borak dengan jenazah. Rajin borak macam dia borak lah, cantiknya pakcik ni, gini-gini kan. Lepas tu bila dah okey, dah settle, ada satu tim akak tu dia suka sembur minyak wangi. Dia suka sembur minyak wangi. Dan dalam mimpi, jenazah tu datang cakap terima kasih. Akak tak tahulah, sebab ini dia cerita kat suami akak, dan suami akak cerita balik. Tak tahulah sama ada terima kasih sebut ke apa, terima kasih senyum, Allahuakbar kiranya kan. Dan macam-macam. Untuk menguruskan jenazah ni juga sebenarnya memerlukan semangat yang tinggi. Dan akak pun baru-baru nak belajar, InsyaAllah. Walaupun dah lama 6 tahun macam tu, akak baru 2 kali teman suami akak hantar jenazah. 2 kali ke 3 kali macam tu lah, 2-3 kali. Lepas tu dapatlah juga suami akak uruskan kawan-kawan syuting kiranya. Lepas tu kawan baik akak kiranya. Dan bila dalam van jenazah tu, apa yang boleh akak share, sebaik-baik umat, nak bercakap pun takut. Kat belakang ada jenazah. Kan, bayangkan macam mana. Nak jadi baik, duduklah dalam van jenazah. Memang berzikir tak habis-habis, mengaji tak habis-habis kiranya kan. Pada orang tu lah tak ada nyawa dah, tapi dia punya takut tu. Tapi itulah sebenarnya, itu akak cakap kan, diri akak sendiri, kenapa kita dipilih untuk buat fardu kifayah ni, sebab dosa banyak. Bila dosa banyak, manalah tahu dapat buat benda-benda macam ni, dapatlah pahala tempia-tempia sikit. Macam tu. Alhamdulillah lah. Dan akak tak tahu kenapa, cuma apa yang boleh akak cakap, tertubuhnya pertubuhan amal Nur Bakiriah ni semua atas izin Allah. Kenapa akak dipilih dengan suami akak, Allahuakbar.
0: Akak, saya selalu melihat di Instagram pertubuhan amal Nur Bakiriah ni. Dan kawan saya salah seorang juga merupakan bapaknya. Dihantar dari Kuala Lumpur ke Besut, Terengganu. Menggunakan perkhidmatan pertubuhan amal Nur Bakiriah. Dan pada ketika itu saya rasa macam agak sebab ramai yang cerita kat saya. Dia kata, kawan saya salah seorang yang cerita, dia kata pada ketika itu sebenarnya tak silap diorang tidak berkemampuan dan tak get ready pun, tidak bersedia pun tentang akan perginya arwah bapanya. Jadi bila, dan dia kata dia sangat berterima kasih,
1: Alhamdulillah,
0: sebab A to Z segalanya diuruskan. Dan perjalanan tu agak jauh, dari Kuala Lumpur ke Besut. Jadi menjentik hati saya, sebab saya rasa macam selama ni saya salah seorang yang kadang kita beri sedekah dan sebagainya kan. Saya cakap macam akhirnya ia diberikan kepada kawan baik saya, menerima perkhidmatan pengurusan jenazah secara percuma dan melalui pertubuhan yang dilaksanakan. Jadi ramai yang menggunakan perkhidmatan ni, tak semuanya yang berkemampuan dan bersedia tentang permegian. Jadi mungkin akak boleh kongsikan, banyak-banyak yang menerima perkhidmatan ini sendiri, mereka tak mampu tapi akak datang membantu. Macam mana kaedah membantu tu?
1: Dia macam ni tau sebenarnya, bergeraknya pertubuhan amal Nur Bakiriah ni sekarang. Sebab itu akak cakap pertubuhan ni bukan akak punya, bukan suami akak punya. Bergeraknya dengan sumbangan orang ramai. Dia daripada, contohnya lah, ada orang telefon, dia kata ada kematian. Lepas tu kita boleh dengar tau kat telefon tu, bila dia tanya berapa dia tanya kan.
0: Macam mana perasaan tu?
1: Masa tu akak okey lagi. Tapi bila suami akak cakap percuma, dia orang menangis. Dia orang menangis tau. Jadi akak rasa macam, dan kematian ni sangat-sangatlah memerlukan kos yang tinggi sebenarnya. Bila akak dah buat benda ni, baru akak tahu. Sangat-sangat je lah, kalau macam nak kerui kahwin, orang beli boleh prepare. Tapi bila benda-benda meninggal macam ni, macam mana kan? Kiranya macam, yelah kalau orang yang memang tak ada. Ada juga, akak nak cakap, akak takut salah cakap sebenarnya. Selagi tak bayar, dia orang tak nak settle.
0: Yang tu saya ada juga dengar kes macam tu ya.
1: Tak bayar, dia orang tak nak settle. Jadi tak banyak pun. Tapi bagi kita tak banyak, tapi bagi keluarga yang tak mampu, 300-400 tu banyak. Suami akak akan cakap, boleh ke kita tolong? Tolong. Akak cakap tolong. Tolong akak cakap. Tolong. Sebabnya duit yang akak dapat tu adalah duit orang ramai. Duit untuk sebenarnya benda yang itu tak termasuk dalam akak punya ni. Tapi takkan kita nak tengok. Kadang-kadang contohlah dia di Johor. Contoh di Johor. Dan masa tu orang sana tidak ada kos yang duit lah kiranya kan. Dan dia telefon suami akak, minta tolong bantu. Bantu untuk bayar, untuk selesai kan. Dalam 300-400 bayar. Dan bagi akak, akak cukup takut dengan sumbangan orang ramai ni. Sebab duit, waima orang menderma 5 sen pun itu adalah duit, dan akan dipertanggungjawabkan dekat sana nanti. Sebab pertubuhan akak ni, dia ada auditor, dia akan audit. Dan suami akak, dia akan tengok keluar masuk-keluar masuk. Percaya tak kalau akak cakap, kadang-kadang ada yang derma 5 sen, ada yang derma 10 sen. Akak selalu cakap dengan dia, akak tak cukup 10 sen, tak ada RM1 ni. Jadi nilai dia tu 5 sen ke 10 sen mungkin dekat mata manusia, alamak 5 sen je benda boleh buat kiranya kan. Tapi di mata Allah, faham tak maksud akak? Kalau tak ada 5 sen tak cukup 10 sen, tak ada 10 sen tak cukup RM1. Jadi tu dia orang kadang-kadang tanya, kak saya ada banyak ni je lah kak nak derma. Sila. Akak cakap, saya langsung tak letakkan harga berapa. Cuma sekarang ni akak tak nak meminta-minta sangat. Sebab bagi akak macam, akak nak cakap macam mana? Kalau dah tak ada, sebab suami akak cakap macam ni, dia kata kalau ada kita jalan, kalau tak ada kita diam. Tapi duit tu sentiasa ada. Masuk je kiranya kan. Buat benda baik, Allah tolong. Itulah dia. Dan pada yang mendengar, akak nak cakap terima kasih banyak-banyak lah. Pada yang menyumbang, duit sumbangan korang ni lah. Belikan kapan, beli kapur bagus, isi minyak, setelkan jenazah. Dan nak kata kalau dana tu tiba-tiba meletup banyak sangat-sangat, kubur pun kita akan bayar. Tapi kalau dana tu macam tidak ada, jadi kita buat yang basic je lah. Mandi kafan, hantar ke kampung pun semua. Macam tu je lah akhirnya. Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Sekali lagi saya sebab kerana jangan buat kita sebab
1: boleh akak cuba menahan sebenarnya. Sebab akak rasa Allah tu maha baik. Kita yang berdosa ni pun Allah pandang tau sebenarnya. Kita yang berdosa ni, akak banyak dosa dek sebenarnya. Tapi tak tahulah tak tahulah akhir hidup macam mana. Macam tu. Jangan nangis tempat kita. Ya Allah.
0: Okey, sebab cerita yang disampaikan oleh Nukriya ni, saya rasa ramai tetamu yang kami bawa dalam Al-Kisah. Ini boleh satu impak kepada saya yang mendengar ni sendiri. Sebab yalah, apa yang kita lakukan khususnya Fardu Kifayah ni sendiri, tak semua orang mampu buat. Dan Kak Noh tampil dengan memberi bantuan mereka, bagi mereka yang memerlukan. Kak Noh, kita nak berehat kejap. Kita nak masuk untuk yang segmen yang terakhir. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM. Salam untuk semua. 5 4 4 3 3 2 1 1.
2: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
2: Salam untuk semua.

0: ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur, kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Baik, bertemankan saya Fahim Dablan dalam rancangan Alkisah Setiap Figura mempunyai kisah. Bertemankan kami setiap minggu dalam Alkisah ini, kita tampilkan pelbagai kisah yang memberikan inspirasi, kisah-kisah yang memberikan motivasi untuk kita. Kita ambil pelajaran itu untuk kita baiki diri kita menjadi insan yang lebih sempurna. Baik, bertemankan kami ketika ini iaitu dengan tajuk Bakti Buat Umah, itu Kak Nur Kiriah kita. Seorang figura yang sangat dikenali ramai, disayangi ramai. Hei. Kalau boleh saya katakan juga, setiap kali Ramadan akak dinanti-nantikan di Kaca TV. Betul kak? Sebab ramai akan menunggu macam, ha, apa tahun ni Nukiri anda buat? Drama apa yang akan keluar? Tak, kalau tak bila Ramadan, Raya. Mesti ada lah tu cerita-cerita yang Kak Nur akan keluar. Jadi Kak Nur, selain daripada tentang industri seni, kita juga tentang pertubuhan amal Nur Baikiriah. Dan cerita tentang pengurusan jenazah yang diberikan khidmat bakti kepada orang ramai, membuatkan ramai yang dah menerima selama 6 tahun yang ditubuhkan pelbagai kisah, pelbagai orang yang telah Kak Nur jumpa. Dan penerimaan rakan-rakan artis dalam industri seni tentang Kak Nur sendiri, tentang pertubuhan amal ini sendiri, macam mana penerimaan mereka?
4: Sebenarnya ada yang tahu, ada yang tak tahu. Alhamdulillah akak dapat kawan-kawan yang baik, kiranya yang support. Ada juga yang telefon untuk menguruskan. Macam arwah Abang Kumin. Ramai sebenarnya. Doa arwah Abang Kumin. Lepas tu ada kru-kru yang meninggal, diorang panggil. Lepas tu Alhamdulillah staff RTM pun banyak. Bukan banyak lah, adalah dalam ramai lah juga kiranya. Kan, sebab tim akak tu dia orang aktif. Aktif. Dan sebenarnya juga menguruskan jenazah pertubuhan amal Nur Baikiriah ni, dia tidak senang seperti mata yang memandang. Ada juga cabaran sebenarnya kiranya. Kadang-kadang sampai kat tempat tu jenazah dah tak ada. Ada juga macam tu kiranya. Tapi akak cakap dengan husband akak, tak apa, kita share je lah pahala dengan semua kiranya. Kan, balik je lah kalau tak ada. Tiba-tiba kan dia call, tak jadi. Sebab kematian ni terjadi, kita semua dalam keadaan belum bersedia. Jadi kadang-kadang waris A telefon B, B telefon A, kiranya dia macam bercanggah. Jadi tak apa, tak apa. Benda-benda macam benda-benda baik macam ni kita share. Siapa yang dapat dulu silakan. Kiranya kan. Dan akak hormat juga pada orang yang memang dia buat pengurusan jenazah ni yang berbayar. Sebab itu adalah punca rezeki dia orang. Dan tidak ada, kata orang, tidak ada niat langsung untuk nak mengganggu periuk nasi dia orang ke apa ke, tak. Tapi motif dia adalah bila dah lama-lama buat ni, bawalah kak tahu kenapa. Tidak semua orang berkemampuan untuk menguruskan jenazah, dan tidak semua waris mempunyai duit untuk menguruskan. Dan kebanyakannya yang panggil atau yang call akak punya tim ni adalah macam daripada mulut ke mulut. Mula-mula pakcik dia meninggal, lepas tu makcik dia, lepas tu mulut ke mulut kiranya. Dan akak nak bagi tahu juga dekat sini, bukan setakat menguruskan jenazah. Nak kata kalau ada siapa-siapa yang memerlukan katil hospital, wheelchair, insyaAllah pertubuhan amal Nur Baikiriah pun ada juga daripada segi bantuan macam tu. Kiranya katil dah banyak, banyak sebenarnya. Tetapi dia macam, orang ni sakit, sihat, okey dia bagi orang lain pula. Orang ni meninggal, okey dia bagi orang lain pula. Benda tu kira macam berpanjangan. Mula-mula pakcik dia meninggal, lepas tu makcik dia, lepas tu mulut ke mulut kiranya.

0: Kiranya terima kasih sangat-sangatlah apa yang boleh akak cakap pada yang mendengar ataupun yang tidak mendengar. Kalian sangat baik. Semoga Allah membalas segala kebaikan. Kita jangan pandang berapa yang dibagi, tapi kita Allah ajalah yang balas. Itu je yang boleh akak cakap.
1: Akak, macam mana untuk yang mungkin baru saja tahu tentang pertubuhan Amanah Bikinan ni, nak mendapatkan perkhidmatan macam mana?
0: Okey, boleh pergi ke, boleh sebut Instagram eh. Boleh pergi ke Instagram, search pertubuhan Amal Nur Bakiria. Dekat situ ada. Dekat situ adalah kiranya macam-macam lah. Dan oh ya, sebelum akak terlupa, dan ada satu yang membuatkan akak menangis sampai bengkak biji mata adalah ibu, ibu muda ada tiga orang anak, nak bawa ke hospital meninggal. Dan video tu akak dapat tengok anak dia menangis eh. Ada akak letak kat dalam Instagram akak, yang tu memang akak terkesan sangat-sangat. Kan dia hilang ibu dan suami dia kuat masa tu, dan dia banyak memberi kesedaran lah. Pertubuhan Amal Nur Bakiria ni secara tak langsung dia memberi keinsafan kepada akak juga sebenarnya, sebab boleh dikatakan kematian setiap hari. Setiap hari, lepas tu pula tak kira masa 3-4 pagi, dan ada satu masa tu akak pening kepala dia, akak stres. Ada juga masa stres dia, kiranya yelah kita tak ada kerja, tak ada apa, kiranya kan duk fikir mana job, mana job. Simple je lah, Allah bagi jawapan kat akak. Dalam pukul 12 lebih macam tu, suami akak dapat call, bagi tahu ada seorang muda lah, 19 tahun, first day kerja sebagai runner, nak balik rumah, meninggal accident. Itu je jawapan dia, jawapan pada akak yang stres ni tadi. Mungkin jawapan dia, jangan stres, hidup ni ending ni mati. So akak tu macam, ya Allah, simpelnya jawapan kau untuk aku. Sudah, akak cakap okay, akak tidur. Macam tu je jawapan Allah. Dia memberi melalui kematian orang lain. Kenapa nak stres dengan hidup dia, kan? Betul. Akak memang terima kasih sangat dekat Allah, sebab Allah bagi akak satu jentikan yang seumpama itu. Dan akak berharap sangat, kalau akak jumpa siapa-siapa, memang akak akan cakap doakan saya, doakan saya, sebab akak tahu akak ni tak kuat. Dan akak sangat-sangat memerlukan doa orang ramai, selain daripada doa mak akak, doa suami akak kiranya. Dan akak sangat-sangat memerlukan doa orang ramai lah. Kan? Dan sebelum tutup ni, akak nak beritahu, mungkin akak kadang-kadang ada buat salah, ada buat silap dengan manusia-manusia lain, tolonglah maafkan akak, sebab akak nak pergi dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang redha. Kalau ada siapa-siapa yang tak puas hati dengan akak ke apa, akak minta maaf sangat-sangat. Kan? Dan dia nak kata, kalau ada siapa-siapa yang berkata buruk tentang akak, akak dah maafkan siap-siap, sebab tak semua orang suka kita. Dan tak ada sebab kenapa akak nak membalas-balas balik, tak ada sebab. Jadi akak maafkan, dan tolonglah maafkan akak juga. Kita kan saudara se-Islam, nak masuk ke sama-sama berjemaah. Jadi maaflah. Doa yang baik-baik, insya-Allah yang baik-baik itu akan datang pada kita. Itu jelah.
1: Sebelum kita berpisah, Kak Nur, sedikit mungkin amalan, sebab kita setiap manusia ni diuji dengan pelbagai dugaan. Kehidupan hari ini pun, kalau kita bandingkan zaman dahulu, kehidupan hari ini memang sangat berat dan sukar. Mungkin sedikit akak boleh kongsikan apa amalan ataupun mungkin doa terakhir sebelum kita berpisah.
0: Ya Allah, akak tak ada amalan apa-apa pun. Zikir-zikir biasa, zikir-zikir biasa. Cuma akak ada terjumpa satu ni lah, dan akak rasa dia pendek tapi dia powerful. Kalau tak silap akak, tunjukkanlah aku jalan yang benar ke, lurus ke, lebih kurang macam tu. Dan alhamdulillah, itu sahaja yang akak amalkan, selain daripada zikir-zikir yang lain lah. Tak adalah hebat now kiranya kan, tapi itu adalah zikir yang bermain di mulut akak. Dan akak dah dapat rasa dia punya best dia tu. Selain daripada, yelah, bak kata dia abang akak semalam, solat jangan tinggal. Walau ke laut macam mana kita pun, solat jangan tinggal, sebab abang akak penggali kubur. Abang akak penggali kubur, suami akak menguruskan jenazah. Akak rasa macam abang akak kerja, tapi kerja part time dia adalah gali kubur. Jadi akak duduk dalam circle yang dekat dengan kematian. Akak sedih sebab
1: tak apa kak, okay.
0: Sebab semalam tu akak call abang akak, akak bercerita dengan dia lah. Simple je dia cakap. Kakak dia kata, jangan tak solat, jangan tinggal solat. Itu je. Dia tak pernah hedik adik-adik dia, tak pernah marah adik-adik dia. Cuma pesanan dia, sebab ayah akak dah tak ada, so dia pengganti ayah akak, solat. Dia kata solat, jahat macam mana pun kita solat. Solat tu yang akan mengubah kita menjadi orang yang insyaAllah yang lebih baik. Kan? Sebab abang akak selalu bergurau dalam family kan, kalau kat WhatsApp tu dia akan hantar gambar kubur, candlelight dinner dia cakap. Akak cakap, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih sangat-sangat, sebab Allah bagi akak orang-orang yang begini, yang dekat dengan kematian. Kan, dekat dengan kematian. Dan abang akak, dia menegur adik-adik dia, begitulah candlelight dinner. Dia tunjuk, dia tunjuk cangkul, dia tunjuk lubang kubur. Kan, jangan lupa solat, dia kata. Itu je lah. Dan doa ibu tu sangat power.

0: kakak masih ada mak tapi ayah dah tak ada. Mm-hmm. Itulah yang kita menjaga sebenarnya.
1: Masya Allah. Kak Nur, panjang lebar. Saya rasa berapa kali dah kita menitis kat air mata. Kak Nur memberikan inspirasi bukan sahaja sebagai seorang anak seni, sebagai seorang insan dan sebagai seorang manusia di atas bumi ini sendiri. Bagaimana sepatutnya kita membantu mereka yang memerlukan, menabur bakti tak kala ada orang yang dalam kesusahan. Baik, terima kasih Kak Nur atas kesudian. Ini merupakan satu rancangan yang saya rasa saya takkan lupakan sampai bila-bila. Tidak sia-sia untuk kami memanggil Kak Nur untuk bersama-sama kami di Salam FM. Baik Kak Nur, sehingga berjumpa lagi. Baik saudara, teruskan bersama kami di Salam FM. Setiap minggu kita tampilkan pelbagai kisah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Sampai berjumpa lagi. Ma'assalamah wa'ala liqa. Assalamualaikum.
2: Itu dia tadi, sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan ummah di Malaysia. Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
2: Aisyah, saya ingat saya nak pindah lah. Kalau tahu kat mana ada rumah sewa yang kosong kat mana-mana, bagi tahulah eh.
3: Nak pindah? Bukan ke elok je Asma tinggal kat rumah mertua dengan ipar duai kan?
2: Itulah kak, nak kekal elok itulah. Saya rasa saya kena pindah. Bila kita serumah dengan ipar duai ni, kak, banyak tau perkara yang kita kena jaga. Terutamanya perasaan dengki. Tak boleh nak tengok orang lebih. Saya tak boleh tengok diorang. Diorang pun tak boleh nak tengok. Macam
3: kak. Okay, faham. Memang ada hari tu kan masa ceramah kat masjid, Abang Zikri ada sebut pasal apa yang tak boleh kita buat kalau nak kekal aman dengan ipar duai. Terutamanya lah kan. Tapi itulah dia, mana kalau kita boleh tanya dengan Ustaz Zikri kan.
2: Ha, ada ke?
3: Itulah, jap kita mana dia. Tu. Ha. Kita pergi kat sana.
2: Okay.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Abang Zikri, ya. Ada masa ke ni?
4: Ada insyaAllah.
3: Nak tanya sikit ni, si Asma ni ada sedikit persoalan lah nak tanya. Sebab yelah, Abang Akhil kan tak balik lagi. Mm-mm. Jadi minta tolong abang lah ya.
4: Boleh.
3: Mm-mm. Tanyalah.
2: Ustaz, ha, dah terjumpa kat sini kan?
4: Ya. Yeah.
2: Bolehlah saya nak tanya ni Ustaz?
4: Ya, yeah, boleh.
2: Saya ni, saya rasa saya manusia yang tak sempurna. Jadi tak boleh nak dinafikan saya ada rasa perasaan dengki tu. Saya tahu tak elok. Jadi macam mana Ustaz, saya tinggal dengan rumah mertua saya. Mm-hmm. Ada, yelah, ipar saya semua.
4: Sebab betul lah, kalau kita lihat kan, sifat dengki ni adalah sifat mazmumah. Sifat yang tidak baik. Nabi SAW pun ada sebut. Hendaklah kita menjauhi sifat hasad dengki kerana ia menghapuskan pahala seperti mana api menghanguskan kayu.
2: Ya Allah, bahaya. Ustaz, sampai menghapuskan kebaikan ke? Ya Allah. Tak naklah sampai macam tu Ustaz.
4: Kalau tak nak, kita kena cuba sekuat mungkin untuk hilangkan rasa dengki tu.
2: Tadi Aisyah ada kata ada benda yang kita perlu elak kalau kita nak hubungan dengan ipar duai kita ni terus baik. Apa dia Ustaz?
4: Dia mudah saja. Kena ingat yang pertama ya. Jangan sesekali kita masuk campur hal yang melibatkan perselisihan antara mereka adik-beradik. Itu yang first. Yang kedua, kita jangan memandai-mandai bagi sebarang pendapat atau idea kalau tak diminta. Dia tak tanya, jangan jawab. Jangan ceritakan keburukan pasangan atau masalah rumah tangga kepada ipar duai. Faham tak?
2: Faham Ustaz.
4: Lagi, jangan bercerita kesenangan. Katalah kita banyak duit kan. Atau kelebihan, katalah kita ada pangkat. Yang kalau kita cerita tu mungkin boleh jentik rasa iri hati di kalangan ipar. Kemudian, kalau boleh, jangan duduk dalam kalangan orang yang suka mengupat perihal ahli keluarga. Dia suka mengupat. Sebab bila kita mengupat ni, Aisyah dengan Asma, dia akan ceritakan keburukan ipar duai kepada pasangan. Lepas tu, dia, kalau boleh kita elak benda-benda mengupat ni. Lebih bagus kita berdoa dan bercerita kepada Allah kalau kita ada terasa hati dengan siapa-siapa.
3: Betul tu. Itu lagi bagus kan. Apa-apa kita mengadu je kat Allah. Jangan mengadu kat manusia kan.
4: Betul tu. Zaman sekarang ni Aisyah, kalau awak tengok, elok dipesan juga, jangan aktif sangat dekat WhatsApp grup keluarga tu. Kadang-kadang kita tersalah cakap, orang baca dengan nada tak tepat, boleh jadi gaduh. Tak semua orang lapang dada bila kita baca mesej-mesej kita tu.
2: Ya ke Ustaz? Dekat WhatsApp grup tu pun ya?
4: Betul. Itu tak cukup dengan WhatsApp group. Tengok dekat media sosial. Dengan ada bermacam-macam media sosial, kita kalau boleh elakkan berkawan di media sosial. Ada yang mungkin boleh, ya teruskan. Tapi bagi yang susah nak positif, susah nak berbaik sangka, lebih baik elakkan je lah. Lagi senang macam tu.
2: Baik Ustaz, apa yang Ustaz cakapkan tadi tu memang ada terkait rapat. Memang ada kena-mengena. Terima kasihlah pada Kak Aisyah dan juga pada Ustaz dapat menyelesaikan bebanan yang terbuku di hati saya ni.
4: Alhamdulillah. Moga Allah Ta'ala beri kekuatan lah kalau begitu.

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Itu dia keluarga Ustaz Akil untuk edisi hari ini, Dengki Ipar Duai. Dan kita ambil pengajaran daripada apa yang disampaikan. Baik saudara, membawa kita pada pukul 1.25 minit pagi ketika ini. Dan kita nak ucapkan juga selamat sampai juga juga selamat tiba buat para jemaah haji Malaysia untuk musim haji pada tahun ini. Dan diucapkan juga tahniah buat pengurusan haji, tabung haji untuk tahun ini, di mana baru-baru ini mereka menerima Lembaga Tabung Haji TH sekali lagi mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa apabila merangkul anugerah tertinggi Diamond Award menerusi anugerah Labaitum 2026 oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Pencapaian ini menjadikan TH penerima Diamond Award bagi 2 tahun berturut-turut serta kemenangan kelima tabung haji dalam sejarah anugerah Labaitum sejak 2023. Dan pengiktirafan tertinggi ini mencerminkan kecemerlangan berterusan tabung haji dalam mengurus dan menyampaikan perkhidmatan haji bertaraf dunia kepada para duyuful rahman. Saudara, kejap lagi kita akan bersama dalam ruangan Tamadun Islam, juga ada muzik salam dan juga kabidah tudung bawal menanti anda. Terus kekal Salam FM.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

Assalamualaikum. Apa khabar Kak Beda? Datang lagi seperti biasa Kak Beda turun bawa kembali menghiasi di pagi anda semua. Baik, agaknya apa topik kita hari ini? Kak Beda nak cerita tentang barang order versus barang sampai. Itulah dia. Bukan apa, Kak Beda nak cerita juga tentang pengalaman sendiri kan. Kak Beda nak tanyalah dengan jujur kepada peniaga-peniaga zaman sekarang ni. Kenapa ya agaknya kita tengok dalam gambar barangnya elok, cantik, comel, warna yang lembut macam bidadari. Tapi bila sampai ke rumah barang kita tu, kain keras, warna pelik, bau stok pun tak hilang. Baru-baru ni Kak Beda ada beli sepasang baju kurung. Harga dia tu agak mahal jugalah. Tapi bila sampai, baju besar, kainnya sempit. Macam mana ni? Kenapa kain tak sama dengan saiz? Kak Beda sedih tau. Kak Beda tenung baju tu lama-lama. Takkanlah sekejap je badan Kak Beda ni dah naik kan? Mustahil lah. Kalau macam tu, kenapa baju muat, kain tak muat? Apalah dosa Kak Beda dapat baju macam ni. Dah tu saiz satu hal. Kualiti pula. Ya Allah, kainnya nipis. Warna yang tak sama dengan gambar. Ya ampun, tak berbaloi dengan harga yang diberi. Kak Beda sebenarnya tak berkira sangat pasal harga. Tapi bila kita beli, mestilah kita nak harga yang berbaloi dengan barang yang kita dapat. Betul tak? Entahlah, Kak Beda pun tak faham dengan peniaga sekarang ni. Kak Beda ni bukannya nak bela pembeli. Tapi Kak Beda nak cerita, ada juga pembeli yang kadang-kadang salah juga. Ada yang tu tak baca pun carta saiz tu. Lepas tu dia salahkan penjual. Bila sampai ke tat, kata penjual penipu. Padahal badan dia XL, dia terorder XS. Ada juga kes begitu. Kita tahu, cuma jual beli ni kan urusan amanah yang Allah berikan pada kita. Yang menjual kenalah jujur. Yang membeli kenalah jaga adab dan usaha faham. Kan gitu, hidup ni sebenarnya adil. Kita sama-sama bertoleransi kan. Jadi kepada pendengar-pendengar sekalian, bukan apa, Kak Beda cuma nak nasihat je. Tak kiralah kepada pembeli ataupun penjual. Yang penting kita kena jujur dan amanah. Janganlah menipu. Baiklah, Kak Beda dah nak masak ni. Nanti kita sembang lagi ya. Kak Beda pergi dulu.

Itu dia Kak Bedah tudung bawal untuk hari ini. Wow, kemain Kak Bedah dengan mesej yang disampaikan. Baik saudara, mungkin ada pada ketika ini yang sedang dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Beralih dan juga menanti di jam yang seterusnya ada Tadarus Al-Quran, dan teruskan kesetiaan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: salam untuk semua.
1: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 9.

0: istirahat kami dengan Al-Quran.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah. Ya, bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya. Ya? Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada. Kadang-kadang tak sengaja. Kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu. Kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya. Diberi ruang dan peluang kepada kita bila buat salah. Kita tidak tertekan dalam keadaan dosa. Dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat. Sebagaimana Allah menyebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa. Dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okey. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat ya, tapi bila dia menyesal dan atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu akbar ya. Seterusnya, wa tubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga. Ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf kan. Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat. Dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila ya. Mungkin esok, mungkin lusa, tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah. Sebab tu tak apalah dulu, kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu muslimin dan muslimat semua, ayuh kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun kau nak meninggalkan dosa, payah. Sebab tu tak apalah dulu, kita buat dulu.

0: suci bersih, terbebas daripada dosa, walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Malaysia mana?
2: Assalamualaikum. Vanakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran JAKIM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Persembahan Black Hanifah dengan Hijab Rindu. Dah pun dah 3.15 minit pagi ketika ini, bertemankan saya Fandi menerusi Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan teruskan bersama kami di Salam FM. Pelbagai hiburan dan juga informasi kita nak berikan kepada anda. Dah pun kata selama 3 jam, bermula pukul 12.30 malam, dah pun masuk pukul 3. Dan insyaAllah di jam yang terakhir ini, pelbagai informasi dan juga lagu-lagu menarik untuk kami sajikan kepada anda. Sikit Fandi nak bacakan pantun di jam yang terakhir ini sendiri. Burung merpati terbang berdua, hinggap sebentar di pohon rumbia. Mari mulakan hari Selasa bekerja ikhlas penuh bahagia. Dan kejap lagi kita ikuti dalam ruangan Lughatus Salam, Glosari Islam dan juga Halakah Hadis. Salam FM, salam untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turce Dili, Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum dan selamat kembali ke Lughatus Salam, di mana anda akan belajar bahasa Turki bersama dengan Dr. T. Okey, hari ni kita nak ke Grand Bazaar Istanbul. Kita nak bayangkan je lah. Kita nak bayangkan kita pergi ke Grand Bazaar di Istanbul. Alah, tempat shopping yang paling ikonik tu. So, kita kenalah belajar beberapa frasa mudah untuk kita nak beli baju ke, cenderamata ke, atau apa-apa sahaja yang kita berkenan. Okey, so perkataan pertama yang kita kena tahu adalah berapa harga benda ni? Berapa harga benda ni? So, kita sebutlah dalam bahasa Turki. Bu kaç lira. Bu kaç lira. Bu maksudnya ini, kaç maksudnya berapa, lira itu duit mereka lah. Bu kaç lira. Bu kaç lira. Ataupun pegang benda tu, senyum dan tanya, bu kaç lira. Alright. Lepas tu macam biasalah, saya pernah ajar sebelum ni, kita mesti kena pandai tawar menawar. So orang Turki ni, mereka biasanya letak harga tinggi sikit. Anda yang kena turunkan harga dengan bertanya, ada diskaun tak? İndirim var mı? Ini perkataan yang episod sebelum ni pun saya pernah ajar. Saya nak ajar lagi sekali supaya kita betul-betul faham begitu pentingnya untuk kita minta diskaun. İndirim var mı? İndirim var mı? İndirim tu diskaun, var mı ada tak? Alright. Dan akhir sekali, kalau kita tengah beli tudung ke, tengah beli baju, nak tanya warna lain. So sebut je, başka renk, başka renk. Renk tu warna. So başka renk var mı? Ada warna lain tak? So itu cara kita nak tanya harga, tawar menawar di Grand Bazaar di Istanbul. Okay guys, selamat beramal. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Glosari Islam.
3: Fiqh As-Sirah ataupun Fiqh As-Sirah, iaitu pemahaman terhadap perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai panduan praktikal dalam menyusun strategi dakwah dan penyelesaian masalah kehidupan.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-17 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk jangan malu hadir ke majlis ta'lim. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر خلفهم وأما الثالث فذهب مدبرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر ثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فَأَعْرَضَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ. Daripada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama dengan para sahabatnya di dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama, ia melihat ada tempat duduk kosong di tengah-tengah halaqah, maka ia pun terus duduk di sana. Orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Adapun orang yang ketiga, kerana ia melihat orang ramai, maka ia rasa malu untuk masuk ke majlis ilmu itu, maka terus ia pergi ke tempat yang lain. Setelah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada percakapannya, lalu baginda bersabda, "Hendakkah kamu aku beritahu tentang tiga orang yang baru datang tadi? Yang pertama, ia bersungguh untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala memberikan tempat kepadanya. Yang kedua, ia merasa malu, tidak bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu daripadanya, yakni tidak memberinya ilmu yang banyak. Adapun yang ketiga, maka ia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling juga daripadanya." Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang hendak mendapatkan ilmu itu mesti bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang besar kepada ilmu. Hendaklah ia berusaha sekuat tenaga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu. Jangan malu untuk belajar dan jangan malas. Ia hendaklah mempunyai hati yang cekal dan kuat, sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menambah ilmu. Tidak perlu disuruh untuk belajar, tetapi ia memang sentiasa siap untuk belajar apabila ada kesempatan. Maka dengan kerajinan dan perhatian yang besar ini, ia akan dapat mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Adapun orang yang malas, orang yang patah semangat, tidak bergairah dan sentiasa menunggu dorongan daripada orang lain, maka orang yang seperti ini jarang sekali dapat berjaya di dalam usahanya mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap sunnah yang kita pelajari hari ini menjadi asbab untuk kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak.

Salam FM, salam untuk semua. Terima kasih bagi anda yang berada di Lembah Kelang 91.1 MHz dan juga berada di Melaka 102.5 MHz. Dah pun 3.33 minit pagi ketika ini, edisi 9 Jun 2026 bersama dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijri. Saudara, ikuti kami di media sosial Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Thread dan macam-macam lagi aplikasi yang ada berisi Salam FM 91.1. Saudara, teruskan kesetiaan bersama kami. Kejap lagi menanti anda ada kalamullah. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

0: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: This is Azam Al-Kankar.
2: I'm Ustaz Taha.
3: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
2: Keep listening to Salam FM.
1: Salam FM setiap hari
2: 91.1
1: hingga 8 pagi.

0: Semua. Berhenti merokok memang nampak susah. Tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih
1: salam
0: sihat.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 28 hingga 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ya'lam.

mengetahui apa yang di hadapan mereka yang telah mereka lakukan dan apa yang di belakang mereka yang akan mereka lakukan, dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai Allah, dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabnya.

Dan jika ada sesiapa di antara mereka berkata, sesungguhnya aku ialah Tuhan selain dari Allah, maka yang berkata sedemikian itu, kami akan membalasnya dengan azab neraka Jahannam. Demikianlah kami membalas golongan yang zalim.

0: Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Lalu kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, saudara, itu dia kalamullah surah Al-Anbiya ayat 28 hingga 30. Sekian saja untuk menemani anda untuk edisi hari ini 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijri. Kejap lagi rakan sukas DJ Amri akan menemani saudara bermula pukul 4 pagi hingga 8 pagi dalam Pagi at Salam. Okey, dan sama-sama itu juga kita nak tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata nasihat. Orang yang tidak berputus asa tahu bahawa kejayaan tidak datang bergolek dalam satu malam. Seperti air yang menitis di atas batu, ia mengambil masa untuk membentuk rupa. Teruskan melangkah walau sekecil mana pun langkah itu, kerana diam itu mati dan melangkah itu menghidupkan harapan. Dan sampai berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah. Sebaliknya, menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Jantungku berdegup cepat.
4: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
5: Pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasanya, pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, kita kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela gulungan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini gulungan-gulungan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
1: Salam FM, #penyiaranjakim.

0: pujian bagi Allah.
1: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
0: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
3: Cameron Highland 105.1,
2: 89.3 di Jerantut Pahang,
4: Negeri Sembilan 95.6,
5: Johor 95.6,
4: 102.5 di Melaka.
3: Salam FM, salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Bersama Ana Ismail Abri kembali di hari Selasa, alhamdulillah, hari ini 23 Zulhijjah 1447 Hijri, 9 Jun 2026 Masihi, di bagi salam 4 hingga 8 pagi. Terima kasih Fendi, sahabat saya yang bersama dalam salam santai 12:30 malam hingga pukul 4 pagi. Alhamdulillah, moga Allah Subhanahu Wa Taala terus beri kesihatan kepada kita. Banyak-banyakkan berzikir, berselawat, insya-Allah. Pagi ni kan bangun, boleh tahajud dan juga sebagainya. Sepertiga malam, insya-Allah. Jom dengarkan daripada Dimensi, Bersyukurlah. Salam FM, salam untuk semua, dan hits akan bersama kita 4:10 minit pagi.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.
4: Setiap minggu, Al-Kisah menampilkan pelbagai kisah inspirasi daripada insan-insan hebat yang mampu memberikan motivasi untuk memperbaiki diri sekaligus menyumbang untuk pembangunan ummah. Eksklusif minggu ini, kita tampilkan seorang figura yang sangat dikenali ramai khusus dalam lakonannya yang sangat memberi impak buat penonton. Kehidupannya kini lebih terarah dalam membantu mereka yang memerlukan, terutama sekali memberikan khidmat pengurusan jenazah secara percuma. Tanpa membuang masa, ayo sama-sama kita ikuti temubual istimewa bersama Nur Kiriah Ahmad Safi'i.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Setiap insan mempunyai kisah yang tersendiri, kisah-kisah yang memberikan inspirasi, kisah-kisah yang memberikan suntikan semangat, motivasi agar kita menjadi insan yang lebih sempurna dalam kehidupan kita. Baik, istimewa pada minggu ini seorang figura yang kita tampilkan mempunyai kisah inspirasi yang sangat besar. Kisah sebagai seorang anak seni, penghijrahannya dan kini beliau menabur bakti dan hikmat membantu mereka yang memerlukan. Tanpa melengahkan masa lagi, untuk minggu ini kita perkenalkan menerusi tajuk minggu ini, iaitu Bakti Buat Ummah, iaitu Nur Kiriah Ahmad Syafi'i ataupun lebih dikenali sebagai Kak Nur. Assalamualaikum Kak Noh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Pertama kali kita bersua.
6: Ya. Yeah.
5: Agak berdebar sebenarnya sebab Kak Noh adalah seorang figura yang sangat dikenali ramai. Dan apabila sampai di RTM juga tadi, Kak Noh juga disapa dan diterpa oleh ramai sangat kaki tangan di RTM. Sihat Kak Noh?
6: Sihat Alhamdulillah. Tapi bercakap yang diterpa tu minta maaf lah. Mungkin dia sebenarnya huhara. Diurara sebenarnya. Minta maaf ya, sebab menunggu juga akak berjumpa dengan sahabat-sahabat. Minta maaf sangat dah ambil masa. Masa tu sebenarnya kalau kita tak tepat dah dikira macam salah pula.
5: Tak apa Kak Noh. Demi Kak Noh ni, kita nak berikan kepada pendengar-pendengar Salam FM pengetahuan dan juga lebih mengenali lebih dalam. Sebab selama ini kita melihat Kak Noh di kaca TV dan sebagainya, karier Kak Noh sebagai seorang anak seni. Tapi hari ini lebih dalam kita nak tahu perjalanan Kak Noh sehingga siapa Nur Kiriah hari ini yang dikenali. Okey Kak Noh, tanpa melengahkan masa, mungkin Kak Noh boleh kongsikan sedikit siapa Nur Kiriah daripada awal kerennya sampai sekarang.
6: Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum akak nak bercerita panjang, tapi apa yang akak nak cerita, akak nak borak ni, semoga ada manfaat lah pada yang mendengar. Itu paling penting. Dan juga secara tak langsung, apa yang akak nak cakap ni menasihati dia akak juga. Sebab akak rasa akak bukan orang yang betul lah untuk nak berpesan-pesan, nak menasihat-nasihat tak. Tapi melebihkan diri untuk nak nasihatkan diri sendiri kan. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, akak Nur Kiriah Ahmad Syafi'i. Okey, orang Rauk Pahang lah. Kiranya memang pure orang Pahang. Kalau nak ada cerita rentetan hidup tu, akak ingat-ingat lupa dah sebenarnya. Kan dalam usia dah banyak ni kiranya. Tapi bermulanya adalah daripada akak teater kampung. Akak teater kampung kiranya. Lepas tu macam-macam kerja lah akak buat untuk nak meletakkan diri konon-kononnya sebagai seorang pelakon kan. Kerja kantin, basuh pinggan, kerja kedai perabot, kerja kilang roti, semua macam-macam lah. Kiranya akak tak nak biarkan masa akak tu menunggu macam tu terbiar je. Walaupun gaji RM10 sehari, akak okey, akak best, akak fun. Contohnya macam kerja kilang roti, masa tu umur akak 17 tahun nak tunggu SPM punya result. Pukul berapa diorang datang jemput, naik van roti lah. Naik van roti, lepas tu pergi kerja, beg kempis, balik kembung, balik roti tak jadi kiranya. Makan dengan adik semuanya, best. Akak semua moment tu takkan dapat dah sekarang kiranya kan. Lepas tu akak bekerja di Kuantan. Akak bekerja di Kuantan sebagai receptionist. Akak kerja hotel. Lepas tu mak ke arwah ayah akak, akak pun tak apa ingat sebab dah lama kan. Dia tahu minat akak ni kiranya macam menyanyi lah, berlakon lah. Lepas tu ada keratan akhbar tau. ada keratan akbar untuk jadi artis budaya di Istana Budaya. Masa tu tak panggil Istana Budaya, masa tu tu panggil Komplek Budaya Negara. Yang sekarang ni Aswara, yang dekat Pandan Merebok tu. Okey. So akak pun pergi lah audition. Masa dah lawa sangat dah ni dengan kemejanya, dengan baju hitam seluar purple kiranya kan. Confident, memang confident sangat. Dan masa tu yang akak ingat sampai sekarang adalah yang interview tu adalah Datuk Tamim Srega. Datuk Tamim Srega dan dua orang lagi ni akak lupa. Akak lupa sebab dia pegawai-pegawai biasa je lah kiranya kan. Okey. Akak pun okey menari, dia cakap. Bukan menari akak bagi. Akak bagi aerobik. Okey, out. Menyanyi ke laut. Okey, dia terbelakon cakap, saya nak awak buat orang gila. Alhamdulillah, sebab watak orang gila itulah dapatlah masuk ke Komplek Budaya Negara ketika itu. Okey, ada kisah juga. Ada kisah juga, tapi tak payah cerita lah kot kisah tu sebab sedih now cerita kiranya kan. Lepas tu first drama yang akak berlakon adalah arahan Datuk Tamim Srega. Kalau tak salah akak, tajuk cerita di Nur ke apa benda, akak pun dah lupa. Tapi masa tu telemovie. Telemovie, dan dia jadi bapa akak dan arwah isteri dia jadi mak akak. So sampai sekarang akak memang panggil dia abah. Dan akak memang berterima kasih lah sebab Allah salurkan rezeki akak menjadi seorang pelakon ni melalui Datuk Tamim Srega. Lepas tu akak merasalah buat Teater Rubia. Masa tu pelakon dia adalah Kak Fazia Latif, arahan Datuk Tamimi juga. Dan masa tu akak dah bekerja di Istana Budaya sekarang. Merasalah kiranya stage tu turun naik, turun naik kiranya sebelum akak berhenti. Sebab akak suka berlakon. Main utama di Istana Budaya adalah menari. Kadang-kadang akak bawa tikar, orang tak nampak tikar tu siapa yang bawa. Sebab tikar tu kan kalau kita angkat tangan tinggi kan dia bergerak sendiri kan. Jadi akak rasa macam takpelah, akak dah ada pengalaman hidup dekat situ dan akak rasa akak kena cari pengalaman kat luar sebagai seorang pelakon. Alhamdulillah sampai sekarang.
5: Alhamdulillah. Panjang perjalanan akak untuk menjadi siapa Nur Kiri hari ini. Anugerah juga yang diterima oleh akak pelbagai.
6: Macam itulah. Alhamdulillah.
5: Ia memberikan satu inspirasi kak, sebab tak semua orang berjaya dari kita boleh katakan saya juga orang Pahang dan perjalanan kita sebagai orang yang luar daripada Kuala Lumpur ni datang ke KL untuk cari rezeki ni tidak mudah. Dan akak berjaya. Kalau boleh kongsikan sedikit perjalanan, mungkin ada satu kenangan pahit yang mungkin akak tak boleh lupakan lah dalam industri ataupun sebagai anak seni, yang akak rasa benda tu memberikan impak dalam hidup akak.
6: Banyak sebenarnya. Akak meletakkan diri akak sebagai seorang pelakon ni bukan sebagai seorang artis. Bagi akak, pekerjaan itu adalah amanah. So akak kena buat betul-betul. Dan akak menjadikan kejayaan sebagai seorang pelakon ni amanah daripada Allah. Dan akak tidak tahu apa itu anugerah. Akak tak tahu anugerah tu apa. Sebab akak rasa akak berlakon, okey menangis kira, okey menangis, okey ketawa kira, ketawa. Sebab ikut skrip macam tu. Anugerah tu apa, akak tak tahu. So memang akak tak tahu langsung anugerah-anugerah ni kiranya kan. Sebab untuk meletakkan diri akak sebagai seorang pelakon tu, oh susah sebenarnya. Duit tinggal RM1 kat tangan masa tu. Kena pickpocket. Berapa kali kena pickpocket. Bukan kat Malaysia je, kat Kemboja pun kena pickpocket. Sampai mak akak cakap, dia kata, kakak kalau jadi lagi kali ketiga awak kena curi macam ni, terbalik kampung lah. Dia cakap macam tu. Alhamdulillah dua kali je kena. Kan. Tapi untuk meletakkan diri sebagai seorang pelakon macam sekarang ni sangat-sangat susah. Sebab itu akak sangat-sangat menghargai kerja akak. Dan sebelum akak terlupa, dia anak kata kalau ada adik-adik yang baru berlakon ke, tengah-tengah naik sekarang ni ke, hargai kerja kita. Dan niat kita bekerja kerana apa. Sebab tak semua orang dapat peluang jadi macam kita punya kerja ni kan. Berapa ramai orang nak jadi pelakon, berapa ramai orang nak masuk TV kiranya kan. Buat betul-betul, jangan main-main. Sebab untuk meletakkan diri akak sebagai seorang pelakon ni, senang cerita macam inilah, pecah tabung. Gitu. Pecah tabung bukan senang.
5: Sedikit kak saya nak tanya, sebagai seorang anak seni, peralihan dulu sebenarnya berbanding dengan sekarang ni sangat berbeza lah. Bayarannya dan popularitinya. Kalau zaman dulu tak ada media sosial, jadi keluar di akhbar ataupun di media arus perdana sebagainya, memang lagi susah kita nak jumpa artis ataupun selebriti ni. Sekarang ni lagi senang. Cuma sekarang ini kita tengok anak-anak muda ataupun adik-adik yang baru dalam industri, yang melangkah masuk ke dalam industri, kadang-kadang mereka mengejar populariti. Mungkin sikit akak boleh kongsikan apa nasihat?
6: Akak takut salah cakap sebenarnya tau, tapi itu adalah zaman. Itu adalah zaman. Range akak ni kiranya kita kena terima. Kita bukan lagi berada di zaman itu. Kan? Dan sekarang ni pun di anak kata populariti itu sangat penting. Sangat penting. Dia macam ni lah. Kalau dulu nak menjadi seorang pelakon ni, nampak betul-betul gila-gila bakat dia. Dia boleh, dia boleh. Sekarang ni siapa-siapa pun boleh berlakon. Kita boleh buka media sosial, budak ni boleh berlakon. Sama ada dia boleh bawa watak ke tak boleh bawa watak, tak apa, kita panggil je. Editing kan ada. Edit lah kat editing kiranya kan. Akak tak berani nak nasihat apa-apa sebab bagi akak itu adalah zaman. Zaman tu berubah dan macam akak ni, akak kena terima bahawasanya sekarang ni bukan zaman akak lagi. Dan itu akak cakap tadi, tak kisahlah bagi adik-adik ke siapa-siapa nak berlakon, berlakon betul-betul. Sebabnya menjadi seorang pelakon ni, pandangan masyarakat tu sangat-sangat tak best sebenarnya. Jadi kita, padahal ada je yang meninggal baik-baik kiranya kan, tapi akak susah nak cakap benda-benda macam ni. Sayanglah kerja kita. Ini kerja kita, dan betulkan niat kita. Akan apa, nak popular ke apa ke, banyak je cara benda lain nak popular sekarang kiranya.
5: Kak, sedikit akak ada tanya, ada sebut tadi tentang pandangan kan, pandangan masyarakat. Nukiriah mungkin di kampung orang mengenali Nukiriah lain. Saya juga, kita sebenarnya di daerah yang sama juga, di Rauk.
6: Oh ya ke? Oh, lokal kampung.
5: Okey. Bila sebut tentang pandangan masyarakat ya, sebagai seorang anak seni, dan sekarang ini Kak Noor pun dah berbeza berbanding yang orang kenal dulu. Jadi mungkin Kak Noor boleh kongsikan pada awal pembabitan tu, macam mana pandangan masyarakat terhadap akak ataupun keluarga dan sebagainya bila akak bergelar sebagai seorang anak seni?
6: Dia macam ni tau, akak macam ni je. Balik kampung sama je. Semua orang akak siapa. Dan mak akak semua pesanan akak, jangan sombong. Jangan sombong, dia kata. Kadang-kadang orang tak tegur, akak tegur dulu. Kan ada juga satu masa akak hulur tangan, dia orang tak terima. Bukan dia orang tak terima, macam dia orang tak perasan kot. Akak bersangka baik je lah. Tak ada beza pun, tak ada beza. Dan akak kurang gemar kalau orang cakap, weh, artis pun. Akak tak suka. Bagi akak, macam akak cakap, artis tu adalah pekerjaan akak, berlakon tu adalah pekerjaan akak. Tak ada berbeza pun, sama je sebenarnya. Cuma sikit lah dapat masuk TV. Kan. Sebab sekarang ni sama ada dikenali ataupun tidak, sama je. Cuma kalau dia dikenali tu, ada sikit je lah dia punya untung dia. Mungkin untuk buat bisnes kiranya. Tapi kalau tengok betul-betul, pada mata kasar akak sekarang ni, orang yang tak kenal lagi berjaya daripada orang yang kenal. Kalau nak berniaga ke apa ke, yang penting usaha. Kalau akak salah jawab, akak minta maaf lah. Tapi pandangan orang kampung terhadap akak dan pandangan akak terhadap dia, sama je. Sama, sebab akak tak pernah meletak, oh, aku pelakon, kau tak ada dekat dengan aku. Tak ada. Tapi akak tak tahulah kalau orang yang memandang. Tapi pada akak, akak rasa akak sama je. Tak ada apa beza pun.
5: Akak, stigma sebagai seorang anak seni ni dia pelbagai. Dan saya ambil sedikit ya, sebab akak membawa watak yang pelbagai dalam drama. Khususnya pernah satu ketika dahulu akak tular ataupun viral dengan satu watak akak yang dicemoh. Boleh saya katakan cemoh ya, sebab orang geram sangat dengan watak akak. Akak terlampau ikut sangat suami tu.
6: Faham.
5: Okey, mungkin akak boleh kongsikan kenangan itu, sebab kami bukan pelakon, kami tak rasa. Jadi mungkin akak pergi dekat mana-mana dekat public ataupun kawasan yang terbuka dan jumpa dengan ramai orang, ada orang yang mencemooh ataupun ada orang yang macam geram sangat dengan akak. Mungkin akak boleh kongsikan.
6: Dia macam ni tau, cerita tu dah berapa tahun ni? 6 tahun, 8 tahun. Sampai sekarang, sampai sekarang orang panggil akak Sup Bunjut. Sampai sekarang. Baru je tadi akak pergi makan, Ustaz, tak tahu, cakap saya tak jaga ustaz. Ustaz yang sebenar saya bekerja, ya kan? Memang itulah. Kalau even kalau akak buat live dekat media sosial pun, tak Sup Bunjut, Ustaz Mahdi. Tak Ustaz Mahdi, Sup Bunjut. Pernah akak berjalan dengan suami akak kan? Weh, dia kata, ni Ustaz Mahdi punya wife. Depan suami akak, akak cakap kan, tu suami akak Ustaz Mahdi yang sebenar. Orang memang Sup Bunjut tu, memang sampai sekarang panggil akak Sup Bunjut. Tak boleh buat apalah. Berlakon cerita apa pun Sup Bunjut juga yang orang ingat kan. Okeylah, kira maknanya nampaklah dekat situ. Itu pun selepas setahun akak berhenti berlakon. Jadi Allah bagi cerita yang impact betul Sup Bunjut tu. Sebab Sup Bunjut tu akak berlakon balik. Alhamdulillah.
5: Penerimaan akak bila orang macam menggelarkan akak, orang akan kenal akak macam dengan Sup Bunjut contoh eh. Jadi macam akak sendiri penerimaan akak selesa ataupun macam okeylah as long orang kenal akak?
6: Daripada tak selesa jadi selesa tadi. Agaknya orang dah lupa nama akak apa. Nur Sup Bunjut, ikut korang lah. Akak dah cakap, ikutlah, tak apalah, Sup Bunjut pun Sup Bunjut lah akak cakap. Sebab kita nak cakap dah lebih pun tak boleh, nak marah pun tak boleh. Sebab benda itu yang melekat dekat hati orang kiranya kan. Cuma akak ingat pesan mak akak lah, dia kata jangan sombong. Dan kalau orang ingat kita macam tu, ingat macam tu je lah. Sebab akak sangat-sangat memerlukan doa orang ramai sebenarnya. Dan akak rasa akak tak tahu akhir hidup akak macam mana. Macam juga yang baru-baru ni kan, yang arwah Abang Jalil meninggal tu. Kehidup, masa dia hidup, mungkin orang macam okey, Jalil Hamid, macam tu contohnya kan. Tapi meninggal dia macam mana, sampai hari ni orang sebut kebaikan dia.
5: Ya, betul. Sebab cerita tentang Allahyarham Jalil Hamid, ialah saya juga membesar dengan menonton rancangan di TV, khususnya di RTM, drama-drama Jalil Hamid memberikan impak sebenarnya sebagai kita sebagai penonton. Okey, menjadi seorang anak seni ni tidak lari dari dikecam, dipuja, diminati dan sebagainya. Cuma kita ambil turning point apabila perubahan Nur Kiriah. Nur Kiriah dulu dikenali mungkin caranya berbeza. Sekarang alhamdulillah dah pun berubah dan sebagainya. Jadi apa yang menjadi turning point akak untuk berubah?
6: Turning point petunjuk dan hidayah tu dalam milik Allah. Itu yang boleh akak cakap. Mungkin benda-benda macam tu Allah yang bagi sebenarnya. Akak tak ada mimpi, akak tak ada terantuk kat dinding ke tiba-tiba nak pakai tudung, tak ada kiranya. Tetapi mungkin doa-doa abang, mungkin doa-doa mak, ataupun mungkin doa-doa suami kiranya. Dan mungkin Allah makbulkan doa abang akak, mungkin mungkin. Dan juga benda ni perasaan sendiri sebenarnya. Cerita dia panjang sebenarnya. Akak tak nak cerita sebab kalau akak berceritakan seolah-olah akak macam membuka aib akak pula. Tetapi apa yang boleh akak share, semuanya berpunca daripada rambut gugur sebenarnya. Lepas tu ada satu teli, akak ingat sampai sekarang, teli movie tu bertajuk Mungkir Bahagia. Dekat situ ada tulis pelakon wanita tidak dibenarkan menampakkan aurat. Ada tulis kat situ. Lepas tu pelakon wanita tidak dibenarkan bersentuhan dengan pelakon lelaki. Masa tu akak dah berjinak-jinak sikit-sikit lah pakai tudung tu kiranya kan. Tetapi belum lagi macam pakai hand sock apa semua. Tapi untuk cerita tu dia kena pakai tudung yang tak boleh nampak leher, tak boleh nampak lengan. Yelah, kita nak berubah ke arah kebaikan ni bukan satu benda mudah. Pakai tudung, lepas tu pakai inner bla bla, lepas tu panas. Tetapi akak rasa dilindungi. Akak rasa macam dilindungi. Akak rasa macam, sebab sebelum tu bila ada orang offer je, akak akan cakap, saya minta maaf tau, saya tak pakai tudung full lagi, boleh buka tudung bla bla bla apa semua. Tetapi sebab cerita tu akak cakap, saya minta maaf, saya dah tak boleh buka tudung. Diorang nak cakap macam ni, diorang terima lah. Tapi untuk menjadikan diri akak macam sekarang ni bukan satu proses yang mudah. Sebabnya bila kita begini, orang selalu cakap job tak ada. Dan akak pernah dapat offer satu cerita the best. Tapi ketika itu akak diminta untuk pakai key. Pakai key, akak cakap tak boleh, nampak leher, akak cakap kan. Dia cakap, tak apa, kalau macam tu kita pakai, mula-mula dia suruh akak pakai wig, akak cakap tak boleh, akak cakap nampak leher juga. Lepas tu dia suruh akak pakai key, akak cakap tak boleh, akak cakap, akak tak buat. Dan pelakon yang menggantikan akak tu menang anugerah. Bagi akak tu rezeki dia. Tetapi alhamdulillah, Nur Kiriah bukan orang yang baik sebenarnya. Tetapi sikit-sikit sebanyak tu akak rasa macam, tak apalah, akak best pakai macam ni. Akak rasa macam, tak apa. Akak happy dengan cara akak sekarang. Perangai tetap sama, tetap kita tintong lagi kiranya kan. Cuma kita ikutlah apa yang Allah nak tu kiranya. Kadang-kadang terbabas juga.
5: Akak penerimaan keluarga, khususnya suami?
6: Dia happy, of course dia happy. Sebab sebelum tu akak ada pergi bercuti dengan dia. Dan selepas drama tu, tak salah akak pergi bercuti dengan dia dan anak-anak masa tu. Dan akak pakai tudung full. Akak cakap, saya nak bagi hadiah kat awak.
5: Sikit sebelum kita berehat, menggelar sebagai anak seni ni, yalah, kita mencari makan ya, sebagainya, untuk dapatkan pekerjaan. Satu job demi satu job memerlukan komitmen. Dan apabila industri bukannya semua yang terbuka untuk menerima orang yang pada dahulu berbanding sekarang berbeza. Dahulu bila orang memakai tudung macam, alah ni tak boleh bagi job ni, tak boleh jenis kan. Pernah tak terdetik dalam hati akak merasakan perubahan akak ni, akak rasa macam nak patah balik ataupun sebagainya? Mungkin akak boleh kongsikan.
6: Oh tak, InsyaAllah akak tak nak cakap besar, akak takut Allah uji nanti. Tetapi untuk turning back, tak. Tak. Sebab dalam umur yang sekarang ni, akak cukup yakin dengan Allah tu. Kita ikut apa yang dia nak bagi, dia akan bagi. Kita jangan takut. Dulu akak takut sebenarnya, tapi tak adalah sampai akak nak buka. Sebab Allah, kalau kita ikut apa yang Allah suruh, tertutupnya satu pintu, 10 pintu Allah akan buka. Jadi mungkin rezeki akak berkurangan daripada segi lakonan, tapi mungkin dia buka cara lain. Alhamdulillah, walaupun dulu, maaf cakap lah, bukan nak belagak, akak minta maaf sangat. Kalau dulu dalam akaun boleh nampak 40 ribu, sekarang ni dalam berapa je. Tetapi tak pernah tak ada. Sentiasa ada. Kalau nak habis je, datang daripada mana pula ni? Ya Allah, akak cakap baiknya Allah tu. Tapi tak adalah sampai akak nak buka apa semua. Dan alhamdulillah, production pun dah faham di mana dia nak letak Nur Kiriah. Dan alhamdulillah akak cakap production baik. Cuma akak akan cakap, kalau tak boleh ikut apa yang akak punya kehendak, akak okey, carilah orang lain. Sebab akak tak nak menyusahkan production. Dan akak selalu cakap dengan Allah, akak cakap, ya Allah, bagilah aku rezeki yang berkat, yang halal, yang kau reda, yang kau rahmati. Dan akak kata, kalau ada offer tapi tiba-tiba hilang, tiba-tiba senyap, maknanya mungkin akak punya doa tu Allah jawab. Simple. Untuk menenangkan hati sendiri. Untuk menenangkan hati sendiri. Dan akak akan counter balik, oh ini doa. So Allah makbul. Itu je.
5: InsyaAllah, menjadi seorang nukiriah yang kita tengok di kaca TV lain. Bila kita dengar dan menghayati perjalanan karier nukiriah ini, tidak semudah itu ya?
6: Lagi satu macam ni, akak dah dapat 20 tahun lepas. Apa yang akak nak, akak dah dapat anugerah si angkasa. Jadi apa lagi yang akak nak? Allah tu dah bagi siap-siap akak 20 tahun lepas. So sekarang ni Allah kata, dahlah kiriah, mari balik kat aku. Akak rasa macam bila akak nak bercakap macam ni, akak rasa macam sebab Allah tu tahu, kita jalan je. Dan akak selalu cakap dengan dia, akak, musibah itu nikmat. Kalau kita terima musibah tu sebagai satu salam kasih sayang kepada Allah. Tapi nikmat itu musibah andai kita jauh pada Allah. Sampai sekarang akak diuji sebenarnya, tetapi akak terima ujian tu satu benda macam, eh, bestnya, terima kasih Allah. Engkau uji aku ni seolah-olah kau pandang aku. Kan? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Akak rasa macam, maaflah kalau akak terus bercerita, sebab untuk mendapat satu benda yang benar-benar tenang itu sangat susah, sangat mahal. Tapi dia anak kata, kalau hidup kita, kita serah je kat dia, alhamdulillah, benda tu akan datang. Walaupun dalam poket kita ada RM10, ada RM15, cukup sebenarnya. Kalau kita bersyukur, insyaAllah kita akan bahagia. Dan alhamdulillah, akak mendapat seorang suami yang sangat-sangat membantu. Husband akak selalu cakap, dia kata, sabar, dia kata, kita yakin dengan kerja Allah. Sekarang kita pening tau, pening, ya Allah, apa, saya tak ada syuting, saya tak ada. Sabar, dia kata. Ada rezeki lah yang Allah akan bagi. Dan akak, apa-apa semua akak cakap dengan dia, berboraklah dengan Allah. Tak kisah kat mana, kau buat kereta ke kau nak borak, borak dengan Allah. Allah tu dia maha mendengar sebenarnya, dia maha baik. Cuma kita je rasa macam, kenapa aku? Anggaplah ujian tu sebenarnya adalah tanda Allah sayang. Daripada Allah tak uji kita, itu lagi bahaya sebenarnya. Apa yang boleh akak share dekat sini, kalau tanpa izin Allah, kita nak gerak jari pun tak mampu. Kan, apatah lagi kiranya kita nak hidup. Nafas ni dia punya. Kalau kita dah tarik nafas, dah tak ada. So sekarang ni, apa saja yang Allah bagi, akak ada kerja ke, akak ada syuting ke, akak tak ada apa ke, akak cakap terima kasih Allah. Tapi Allah tidak akan menzalimi hamba dia, Allah tak akan susahkan hamba dia. Itu je. Kita sangka baik dengan Allah, sebab sangkaan Allah ke apa benda, dia menurut kita punya sangkaan pada Allah. Kalau kita sangka baik dengan Allah, baiklah akan datang. Tetapi untuk nak meletakkan diri akak macam sekarang ni sangat susah. Dalam umur akak yang dah banyak ni, okey, baru akak dapat rasa betapa tenangnya hidup ni. Serah je bulat-bulat kat dia. Tapi nak dapat rasa macam ni sangat susah dia. Alhamdulillah, terima kasih Allah, itu je.
5: Saya sebab betul. Saya pun sebab mendengar cerita yang dikongsikan. Ini satu kisah inspirasi. Bergelumang dalam industri seni ni, dia turun naik. Bila kita dalam orang suka kita, banyaklah job kita dapat, banyak kerja kita dapat. Kalau orang tak ada masa, kita diuji, khususnya bila berlaku apa perubahan, dan nak kekal istiqomah dengan pelbagai ujian tu tak mudah. Tapi mulianya hati akak, sebab akak sentiasa bersangka baik kepada Allah. Okey kak, banyak lagi kita nak kongsikan, panjang lagi kita nak borak. Kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dalam Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Baik, kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Kisah yang ditampilkan minggu demi minggu yang kita tampilkan pastinya berbeza. Pastinya kisah yang memberikan inspirasi, kisah yang memberi sentuhan dan menjentik hati kita. Adakah apa yang kita lakukan itu sudah baik ataupun ada orang yang lagi sanggup mengorbankan diri mereka untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Taala. Baik, masih lagi bertemankan kami ketika ini di Konti bersama dengan Kak Nur Kiriah. Kak Nur. Kita dah dengar tadi tentang perjalanan akak sebagai anak siri daripada awal sampai sekarang, perubahan, penghijrahan dan sebagainya. Saya difahamkan juga Kak Anus salah seorang yang aktif juga dalam membuat amal kebaikan dan membantu mereka yang memerlukan. Saya sebut ataupun saya sentuh sikit tentang pertubuhan amal Nur Baikiriah. Mungkin akak boleh kongsikan bersama dengan pendengar, macam mana boleh terdetiknya dan tercetusnya idea untuk pertubuhan ini dan ia memberikan perkhidmatan pengurusan jenazah yang orang lain tak buat ni, artis-artis lain ataupun sesiapa saja tak jarang nak buat perkhidmatan secara percuma ni, tapi akak tampil sebagai seorang selebriti yang memberikan bantuan khidmat percuma kepada mereka yang memberikan. Silakan.
1: Okay, bismillah. Sebenarnya akak berdiri dah 6 tahun. Nak cerita-cerita balik akak dah segan sebenarnya tau. Tapi anak-anak dah tanya tu akak jawab je lah. Dia kalau nak tanya kenapa, tak ada jawapan. Dia tak ada jawapan sebenarnya. Tak ada jawapan. Yang masa tu akak ingat lagi, time itu adalah time PKP. Okay, dekat meja makan juga. Suami akak borak-borak, dia kata kereta ni nak bayar. Dia kata itulah kereta family, itulah kereta pergi meniaga. Kira macam sayang lah kiranya kan. Dia kata jom, dia kata kita buat van jenazah. Saya cakap dalam banyak-banyak benda van jenazah yang dia nakkan, krik-krik lah juga. Van jenazah, saya cakap kenapa eh. Okay tak apa, settle. Lepas tu realisasi lah juga. Masa tu dah boleh keluar seorang lah. Boleh keluar seorang kan, kita tak boleh keluar ramai-ramai apa semua. Kiranya husband akak carilah dekat dalam Facebook untuk transfer daripada kereta pergi ke van jenazah. So jadilah van jenazah. Dan pada tak salah akak 1 bulan 12 2020, tertubuhnya lah pertubuh amal Nur Baikiriah. Dan ketika itu hanya menghantar jenazah saja, belum mandi, belum kafan, belum apa-apa lagi. Sebab ialah semua tu kan kos kiranya kan. First jenazah suami akak hantar dekat Kuala Lipis. Itu akak ingat lagi, Kuala Lipis. Bila dah lama-lama buat ni, buat akak faham tidak semua orang mampu sebenarnya. Sebab menguruskan jenazah adalah kos yang besar juga. Lepas tu Settle dalam pada masa yang sama juga. Masa yang sama ke tahun depan tu, akak tanya suami akak, birthday tahun ni nak apa? Akak tanya dia kan. Van jenazah kata dia. Cakap, lagi van jenazah? Alamak, cakap van jenazah, cakap dia. Okeylah. Adalah sikit duit nak beli kereta, nak beli MPV lah. Tapi masa tu nak transform daripada MPV tu ke van jenazah, akak memang dana kurang lah kiranya kan. Lepas tu akak letak dalam Instagram, akak cakap nak gini semua. Itu akak cakap, orang Malaysia ni hati dia sangat mulia. Benda-benda macam ni cepat je. Jadi sebab daripada sumbangan orang ramai juga, maka tertubuhlah pertubuhan amal Nur Baikiriah yang menguruskan jenazah secara percuma, mandi, kafan, solat, hantar ke kubur, free saja untuk semua. Tak kiralah T20 ke B40 ke orang Bangladesh ke orang apa sekalipun, selagi beragama Islam, selagi itulah kita orang akan bantu. Bukan setakat itu sahaja. Dia nak kata kalau macam orang kencing manis ke aksiden, kaki putus ke tangan putus ke apa, tetap kita orang bantu juga kaki tu untuk dimandikan dan tanam semua. Bukan satu badan tu kita orang ini. Dia anak kata tiba-tiba minta jauhkan lah, dia kena kecil manis dan kaki dia kena potong. Kaki tu pun kita orang akan uruskan kalau dipanggil. Secara percuma je.
0: Namanya kenapa memberi, saya tak ada tanya pada Kak Nur tadi, kenapa pertubuhan amal Nur Baikiriah? Sebab nama akak Nur Kiriah. So kenapa nama tu macam tu?
1: Dia macam ni tau. Dulu akak berniaga, ada buka bos, ada kedai, nama dia Nur Baikiriah. Terus kekalkanlah Nur Baikiriah. Kalau tanya kenapa tu, mungkin sambungan daripada berniaga-berniaga dulu. Macam sedap pula Nur Baikiriah. Kiranya kan kalau pertubuhan amal by Nur Kiriah, macam tak akak rasa sebab bila selalu sebut Nur Baikiriah, Nur Baikiriah, macam sedap pula bunyi dia kan. Dan apa-apa urusan sekalipun semua suami akak. Jadi kalau setuju dia, setujulah kak. Tapi kalau bergaduh kita, bergaduhlah dua orang tu. Lepas tu selalunya memang berdua ni je lah. Jadi kalau keputusan daripada suami akak tu okey, akak ikut je. Begitu je lah.
0: Kalau mungkin akak boleh kongsikan ya, macam tadi akak kata salah satu urusan yang akak pernah laksanakan iaitu membawa pulang jenazah ke Kuala Lipis. Dalam banyak-banyak yang menggunakan perkhidmatan akak, mungkin boleh kongsikan antara kenangan ataupun yang tidak boleh dilupakan. Mungkin ialah sebab bila tentang jenazah, kita tak terlepas dari air mata, cerita-cerita yang pelbagai. Mungkin Kak boleh kongsikan satu-satu kenangan bila Kak menguruskan pertubuhan amal Nur Bakiriah ni.
1: Okey, dia macam ni tau. Yalah, kadang-kadang ni akak ni pun masih terikat dengan orang dulu-dulu. Kalau dah mari jenazah, jangan balik rumah dulu, pergi jalan-jalan dulu. Kiranya kan, baru balik kiranya. Dia permulaan lah kira tertubuhnya pertubuhan ni. Yang selalu mandi jenazah adalah suami akak dan tim. Bila kadang-kadang dah habis mandi, dah settle-settle bla-bla apa semua, 3 pagi kadang suami akak pun balik. Akak jangan masuk rumah dulu, akak cakap dia. Pergi jalan-jalan semua, dan suami akak akan mandi dekat surau area rumah akak. 3-4 pagi je sejuk kiranya kan. Baru balik. Baru balik, masa tu akak ada anak kecil. Lepas tu sampai sekarang, kalau suami akak mandikan jenazah, baju-baju yang ni mandi tu akak tu basuh. Akak tu basuh. Bukanlah kepercayaan kita tak tahulah akak nak cakap macam mana. Tapi kadang-kadang Tak naklah cakap benda bukan-bukan. Tapi kalau boleh, kita cuba elak daripada yang tak sepatutnya. Macam-macam kes sebenarnya. Kalau dulu akak rajin sangat tengok handphone suami akak, sekarang akak dah tak berani dah. Penuh dengan gambar jenazah adik. Macam-macam jenis ada sebenarnya. Akak yang senyum, yang tidur, macam-macam lah kiranya. Tapi ada satu ni yang suami akak rajin bercerita dengan akak. Dia kata ada satu ni, ada satu pakcik ni dah meninggal dalam 3-4 jam juga kot. Tapi badan masih panas, lembut. Kiranya cantik pergi dia. Apa amalan dia? Lepas tu akak rajin jugalah bercerita. Kadang-kadang dulu akak rajin berkongsi dekat media sosial kan. Dan ada anak dia balas. Anak dia balas, bapak dia ni akak ingat-ingat lupa, orang pondok ke apa benda akak tak tahu. Tapi suami akak cakap, kadang suami dan tim akak rajin borak dengan jenazah. Rajin borak macam dia borak lah, cantiknya pakcik ni, gini-gini kan. Lepas tu bila dah okey, dah settle, ada satu tim akak tu dia suka sembur minyak wangi. Dia suka sembur minyak wangi. Dan dalam mimpi, jenazah tu datang cakap terima kasih. Akak tak tahulah, sebab ini dia cerita kat suami akak, dan suami akak cerita balik. Tak tahulah sama ada terima kasih sebut ke apa, terima kasih senyum, Allahuakbar kiranya kan. Dan macam-macam. Untuk menguruskan jenazah ni juga sebenarnya memerlukan semangat yang tinggi. Dan akak pun baru-baru nak belajar, InsyaAllah. Walaupun dah lama 6 tahun macam tu, akak baru 2 kali temui suami akak hantar jenazah. 2 kali ke 3 kali macam tu lah, 2-3 kali. Lepas tu dapatlah juga suami akak uruskan kawan-kawan syuting kiranya. Lepas tu kawan baik akak kiranya. Dan bila dalam van jenazah tu, apa yang boleh akak share, sebaik-baik umat nak bercakap pun takut. Kat belakang ada jenazah. Kan, bayangkan macam mana. Nak jadi baik, duduklah dalam van jenazah. Memang berzikir tak habis-habis, mengaji tak habis-habis kiranya kan. Padahal orang tu dah tak ada nyawa dah, tapi dia punya takut tu. Tapi itulah sebenarnya, itu akak cakapkan diri akak sendiri, kenapa kita dipilih untuk buat fardu kifayah ni. Sebab dosa banyak. Bila dosa banyak, manalah tahu dapat buat benda-benda macam ni. Dapatlah pahala tempia-tempia sikit. Macam tu. Alhamdulillah lah. Dan akak tak tahu kenapa, cuma apa yang boleh akak cakap, tertubuhnya pertubuhan amal Nur Bakiriah ni semua atas izin Allah. Kenapa akak dipilih dengan suami akak, Allah alam.
0: Akak, saya selalu melihat di Instagram pertubuhan amal Nur Bakiriah ni. Dan kawan saya salah seorang juga merupakan bapaknya. Dihantar dari Kuala Lumpur ke Besut Terengganu menggunakan perkhidmatan pertubuhan amal Nur Bakiriah. Dan pada ketika itu saya rasa macam agak sebab ramai yang cerita kat saya. Dia kata, kawan saya salah seorang yang cerita, dia kata pada ketika itu sebenarnya tak silap diorang tidak berkemampuan dan tak get ready pun, tidak bersedia pun tentang akan perginya arwah bapanya. Jadi bila, dan dia kata dia sangat berterima kasih,
1: alhamdulillah,
0: sebab A to Z segalanya diuruskan. Dan perjalanan tu agak jauh dari Kuala Lumpur ke Besut. Jadi menjentik hati saya, sebab saya rasa macam selama ni saya salah seorang yang kadang kita beri sedekah dan sebagainya kan. Saya cakap macam akhirnya ia diberikan kepada kawan baik saya, menerima perkhidmatan pengurusan jenazah secara percuma melalui pertubuhan yang dilaksanakan. Jadi ramai yang menggunakan perkhidmatan ni tak semuanya yang berkemampuan dan bersedia tentang permegian. Jadi mungkin akak boleh kongsikan banyak-banyak yang menerima perkhidmatan ini sendiri, mereka tak mampu tapi akak datang membantu. Macam mana kaedah membantu tu?
1: Dia macam ni tau sebenarnya, bergeraknya pertubuhan amal Nur Bakiriah ni sekarang. Sebab itu akak cakap pertubuhan ni bukan akak punya, bukan suami akak punya. Bergeraknya dengan sumbangan orang ramai. Dia daripada, contohnya lah, ada orang telefon, dia kata ada kematian. Lepas tu kita boleh dengar tau kat telefon tu, bila dia tanya berapa dia tanya kan.
0: Macam mana perasaan tu?
1: Masa tu akak okey lagi. Tapi bila suami akak cakap percuma, dia orang menangis. Dia orang menangis tau. Jadi akak rasa macam, dan kematian ni sangat-sangatlah memerlukan kos yang tinggi sebenarnya. Bila akak dah buat benda ni, baru akak tahu. Sangat-sangat, yelah kalau macam nak kerui kahwin, orang boleh prepare. Tapi bila benda-benda meninggal macam ni, macam mana kan? Kiranya macam, yelah kalau orang yang memang tak ada, ada juga akak nak cakap, akak takut salah cakap sebenarnya. Selagi tak bayar, dia orang tak nak settle.
0: Ah, yang itu saya juga dengar kes-kes macam tu ya.
1: Tak bayar, dia orang tak nak settle. Mm-hmm. Jadi kakak tak banyak pun, mm-hmm. tapi bagi kita tak banyak, tapi bagi keluarga yang tak mampu, 300-400 tu banyak. Mm-hmm. Suami akak akan cakap, "Boleh ke kita tolong?" Tolong. Akak cakap tolong. Tolong akak cakap. Tolong. Sebabnya duit yang akak dapat tu adalah duit orang ramai. Duit untuk sebenarnya benda yang itu tak termasuk dalam akak punya ni. Mm-hmm. Tapi takkan kita nak tengok. Kadang-kadang contohlah dia di Johor. Contoh mm-hmm. di Johor. Dan masa tu orang sana tidak ada kos yang duit lah kiranya, mm-hmm. kan. Mm-hmm. Dan dia telefon suami akak, minta tolong bantu. Bantu. Bantu mm-hmm. untuk bayar, untuk selesai kan. Mm-hmm. Dalam 300-400 cak, bayar. Dan bagi akak, akak cukup takut dengan sumbangan orang ramai ni. Sebab duit, waima orang menderma 5 sen pun itu adalah duit dan akan dipertanggungjawabkan dekat sana nanti. Sebab pertubuhan akak ni dia ada auditor, dia akan audit. Dan suami akak dia akan tengok keluar masuk. Mm-hmm. Percaya tak kalau akak cakap, kadang-kadang ada yang derma 5 sen, mm-hmm. ada yang derma 10 sen. Akak selalu cakap dengan dia, akak tak cukup 10 sen, tak ada RM1 ni. Mm-hmm. Jadi nilai dia tu 5 sen ke 10 sen mungkin dekat mata manusia, alamak 5 sen je benda boleh buat kiranya kan. Mm-hmm. Tapi di mata Allah, mm-hmm. faham tak maksud akak? Kalau tak ada 5 sen tak cukup 10 sen, tak ada 10 sen tak cukup RM1. Jadi tu dia orang kadang-kadang tanya, "Kak, saya ada banyak ni je lah kak nak derma." Sila. Akak cakap, saya langsung tak letakkan harga berapa. Cuma sekarang ni akak tak nak meminta-minta sangat. Sebab bagi akak macam, akak nak cakap macam mana? Kalau dah tak ada, sebab suami akak cakap macam ni, dia kata, "Kalau ada, kita jalan. Kalau tak ada, kita diam." Tapi duit tu sentiasa ada. Masuk je kiranya, mm-hmm. kan. Buat benda baik, Allah tolong. Mm-hmm. Itulah dia. Dan pada yang mendengar, akak nak cakap terima kasih banyak-banyak lah. Pada yang menyumbang, duit sumbangan korang ni lah. Belikan kapan, beli kapur bagus, mm-hmm. isi minyak, mm-hmm. Setelkan jenazah. Dan nak kata kalau dana tu tiba-tiba meletup banyak sangat-sangat, kubur pun kita akan bayar. Tapi kalau dana tu macam tidak ada, jadi kita buat yang basic je lah. Mandi, kafan, hantar ke kampung apa semua, mm-hmm. Macam tu je lah akhirnya, mm-hmm. Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Sekali lagi saya okay. Kerana jangan buat kita sebab
1: boleh akak cuba menahan sebenarnya. Sebab akak rasa Allah tu maha baik, hmm. Kita yang berdosa ni pun Allah pandang tau sebenarnya. Kita yang berdosa ni, akak banyak dosa dek sebenarnya. Tapi tak tahulah tak tahulah akhir hidup macam mana. Macam tu. Jangan nangis tempat kita. Ya Allah.
0: Okey, sebab cerita yang disampaikan oleh Nukriya ni, saya rasa ramai tetamu yang kami bawa dalam Al-Kisah. Ini punya satu impak kepada saya yang mendengar ni sendiri. Sebab yalah, apa yang kita lakukan khususnya fardu kifayah ni sendiri, tak semua orang mampu buat. Dan Kak Noh tampil dengan memberi bantuan mereka, bagi mereka yang memerlukan. Kak Noh, kita nak berehat kejap. Kita nak masuk untuk yang segmen yang terakhir. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua. 5, 4, 3, 2, 1
2: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
5: Salam FM.
6: Salam untuk semua.

0: ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur, kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Baik, bertemankan saya Fahim dalam rancangan Alkisah Setiap Figura mempunyai kisah. Bertemankan kami setiap minggu dalam Alkisah ini, kita tampilkan pelbagai kisah yang memberikan inspirasi, kisah-kisah yang memberikan motivasi untuk kita. Kita ambil pelajaran itu untuk kita baiki diri kita menjadi insan yang lebih sempurna. Baik, bertemankan kami ketika ini iaitu dengan tajuk Bakti Buat Umah, iaitu Kak Nur Kiriah kita. Seorang figura yang sangat dikenali ramai, disayangi ramai. Hei. Kalau boleh saya katakan juga, setiap kali Ramadan akan dinanti-nantikan di Kaca TV. Betul kak? Sebab ramai akan menunggu macam, ha, apa tahun ni Nur Kiriah nak buat? Drama apa yang akan keluar? Tak, kalau tak bila Ramadan, Raya. Mesti ada lah tu cerita-cerita yang Kak Nur akan keluar. Jadi Kak Nur, selain daripada tentang industri seni, kita juga tentang pertubuhan amal Nur by Kiriah. Dan cerita tentang pengurusan jenazah yang diberikan khidmat bakti kepada orang ramai, membuatkan ramai yang dah menerima selama 6 tahun yang ditubuhkan pelbagai kisah, pelbagai orang yang telah Kak Nur jumpa. Dan penerimaan rakan-rakan artis dalam industri seni tentang Kak Nur sendiri, tentang pertubuhan amal ini sendiri, macam mana penerimaan mereka?
4: Sebenarnya ada yang tahu, ada yang tak tahu. Alhamdulillah, Akak dapat kawan-kawan yang baik, kiranya yang support. Ada juga yang telefon untuk menguruskan. Mm-hmm. Macam arwah Abang Kumin. Ramai sebenarnya. Ha. Doa arwah Abang Kumin. Lepas tu ada kru-kru yang meninggal, diorang panggil. Lepas tu alhamdulillah staff RTM pun banyak. Bukan banyak lah, adalah dalam ramai lah juga kiranya. Kan, sebab tim akak tu dia aktif. Aktif. Dan sebenarnya juga menguruskan jenazah pertubuh amal Nur by Kiriah ni, dia tidak senang seperti mata yang memandang. Yeah. Ada juga cabaran sebenarnya kiranya. Kadang-kadang sampai kat tempat tu jenazah dah tak ada. Ada juga macam tu kiranya. Tapi akak cakap dengan husband akak, tak apa. Kita share je lah pahala dengan semua kiranya. Kan, balik je lah kalau tak ada. Tiba-tiba kan dia call, tak jadi. Sebab kematian ni terjadi, kita semua dalam keadaan belum bersedia. Jadi kadang-kadang waris A telefon B, B telefon A, kiranya dia macam bercanggah. Jadi tak apa, tak apa. Benda-benda macam benda-benda baik macam ni kita share. Siapa yang dapat dulu silakan. Kiranya kan. Dan akak hormat juga pada orang yang memang dia buat pengurusan jenazah ni yang berbayar. Sebab itu adalah punca rezeki dia orang. Dan tidak ada, kata orang, tidak ada niat langsung untuk nak mengganggu perut nasib dia orang ke apa ke tak. Tapi motif dia adalah bila dah lama-lama buat ni, bawalah kak tahu kenapa. Tidak semua orang berkemampuan untuk menguruskan jenazah, dan tidak semua waris mempunyai duit untuk menguruskan. Dan kebanyakannya yang panggil atau yang call akak punya tim ni adalah macam daripada mulut ke mulut. Mula-mula pakcik dia meninggal, lepas tu makcik dia, lepas tu mulut ke mulut kiranya. Dan akak nak bagi tahu juga dekat sini, bukan setakat menguruskan jenazah. Anda kata kalau ada siapa-siapa yang memerlukan katil hospital, wheelchair, insyaAllah pertubuhan amal Nur by Kiriah pun ada juga daripada segi bantuan macam tu. Kiranya katil dah banyak, banyak sebenarnya. Tetapi dia macam, orang ni sakit, sihat, okey dia bagi orang lain pula. Orang ni meninggal, okey dia bagi orang lain pula. Benda tu kira macam berpanjangan. Berpanjangan. Lepas tu kadang-kadang ada juga orang DM dekat akak, dia tekak, saya ada katil ni, mak saya dah tak ada ke, mak saya dah sihat ke, saya nak bagi dekat akak, boleh? Boleh, tak ada masalah. Kiranya terima kasih sangatlah. Apa yang boleh akak cakap pada yang mendengar ataupun yang tidak mendengar, kalian sangat baik. Semoga Allah membalas segala kebaikan. Kita jangan pandang berapa yang dibagi, tapi kita, Allah ajalah yang balas. Itu je yang boleh akak cakap.
3: Akak, macam mana untuk yang mungkin baru saja tahu tentang pertubuhan amal Nur by Kiriah ni, nak mendapatkan perkhidmatan, macam mana?
4: Okey, boleh pergi ke, boleh sebut Instagram eh? Boleh pergi ke Instagram, search pertubuhan amal Nur by Kiriah. Dekat situ ada. Dekat situ adalah kiranya macam-macam lah. Dan oh ya, sebelum akak terlupa, dan ada satu yang membuatkan akak menangis sampai bengkak biji mata adalah ibu muda, ada 3 orang anak, nak bawa ke hospital, meninggal. Dan video tu akak dapat tengok anak dia menangis. ada akak letak kat dalam Instagram akak, iaitu memang akak terkesan sangat-sangat. Kan dia hilang ibu dan suami dia kuat masa tu, dan dia banyak memberi kesedaran lah. Pertubuhan Mainu Baikidia ni secara tak langsung dia memberi keinsafan kepada akak juga sebenarnya, sebab boleh dikatakan kematian setiap hari. Setiap hari, lepas tu pula tak kira masa 3-4 pagi, dan ada satu masa tu akak pening kepala dia, akak stres. Ada juga masa stres dia, kiranya yelah kita tak ada kerja, tak ada apa, kiranya kan duk fikir mana job, mana job. Simple je lah, Allah bagi jawapan kat akak. Dalam pukul 12 lebih macam tu, suami akak dapat call, bagi tahu ada seorang muda lah, 19 tahun, first day kerja sebagai runner, nak balik rumah, meninggal accident. Itu je jawapan dia, jawapan pada akak yang stres ni tadi. Mungkin jawapan dia, jangan stres, hidup ni ending ni mati. So akak tu macam, ya Allah, simpelnya jawapan kau untuk aku. Sudah, akak cakap okay, akak tidur. Macam tu je jawapan Allah. Dia memberi melalui kematian orang lain. Kenapa nak stres dengan hidup dia, kan? Betul, akak memang terima kasih sangat dekat Allah, sebab Allah bagi akak satu jentikan yang seumpama itu. Dan akak berharap sangat, kalau akak jumpa siapa-siapa, memang akak akan cakap doakan saya, doakan saya, sebab akak tahu akak ni tak kuat. Dan akak sangat-sangat memerlukan doa orang ramai, selain daripada doa mak akak, doa suami akak kiranya, dan akak sangat-sangat memerlukan doa orang ramai lah. Kan? Dan sebelum tutup ni, akak nak beritahu, mungkin kadang-kadang ada buat salah, ada buat silap dengan manusia-manusia lain, tolonglah maafkan akak, sebab akak nak pergi dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang redha. Kalau ada siapa-siapa yang tak puas hati dengan akak ke apa, akak minta maaf sangat-sangat. Kan? Dan dia nak kata, kalau ada siapa-siapa yang berkata buruk tentang akak, akak dah maafkan siap-siap, sebab tak semua orang suka kita. Dan tak ada sebab kenapa akak nak membalas-balas balik, tak ada sebab. Jadi akak maafkan, dan tolonglah maafkan akak juga. Kita kan saudara se-Islam, nak bersyukur sama-sama berjemaah. Jadi maaflah, doa yang baik-baik, insyaAllah yang baik-baik tu akan datang pada kita. Itu je lah.
3: Sebelum kita berpisah, Kak Nur, sedikit mungkin amalan, sebab kita setiap manusia ni diuji dengan pelbagai dugaan. Kehidupan hari ini pun, kalau kita bandingkan zaman dahulu, kehidupan hari ini memang sangat berat dan sukar. Mungkin sedikit akak boleh kongsikan apa amalan ataupun mungkin doa terakhir sebelum kita berpisah.
4: Ya Allah, akak tak ada amalan apa-apa pun. Zikir-zikir biasa, zikir-zikir biasa. Cuma akak ada terjumpa satu ni lah, dan akak rasa dia pendek tapi dia powerful. Kalau tak silap akak, tunjukkanlah aku jalan yang benar ke, lurus ke, lebih kurang macam tu. Dan alhamdulillah, itu sahaja yang akak amalkan, selain daripada zikir-zikir yang lain lah. Tak adalah hebat now kira-kira kan, tapi itu adalah zikir yang bermain di mulut akak. Dan akak dah dapat rasa dia punya best dia tu. Selain daripada, yelah, bak kata dia abang akak semalam, solat jangan tinggal. Walau ke laut macam mana kita pun, solat jangan tinggal, sebab abang akak penggali kubur. Abang akak penggali kubur. Suami, tunjukkanlah aku jalan yang benar ke, lurus ke, lebih kurang macam tu. Dan alhamdulillah.

0: Kak sedih sebab
1: tak apa Kak, okey.
0: Sebab semalam tu akak call lah abang akak. Akak bercerita dengan dia lah. Simple je dia cakap. Kakak dia kata jangan tak solat, jangan tinggal solat. Itu je. Dia tak pernah hedik adik-adik dia, tak pernah marah adik-adik dia. Cuma pesanan dia sebab ayah akak dah tak ada, so dia pengganti ayah akak. Solat. Dia kata solat. Jahat macam mana pun kita solat. Solat tu yang akan mengubah kita menjadi orang yang insyaAllah yang lebih baik. Kan? Sebab abang akak selalu bergurau dalam family kan. Kalau kat WhatsApp tu dia akan hantar gambar kubur, candlelight dinner dia cakap. Akak cakap, ya Allah ya Tuhanku, terima kasih Ustaz sangat. Sebab Allah bagi akak orang-orang yang begini yang dekat dengan kematian. Kan? Dekat dengan kematian. Dan abang akak, dia menegur adik-adik dia begitulah. Candlelight dinner. Dia tunjuk cangkul. Dia tunjuk lubang kubur. Kan, jangan lupa solat, dia kata. Itu je lah. Dan doa ibu tu sangat power. Akak masih ada mak tapi ayah dah tak ada. Itulah yang kita menjaga sebenarnya.
1: Masya Allah. Kak Nur, panjang lebar. Saya rasa berapa kali dah kita menitis kat air mata. Kak Nur memberikan inspirasi bukan sahaja sebagai seorang anak seni, sebagai seorang insan dan sebagai seorang manusia di atas bumi ini sendiri. Bagaimana sepatutnya kita membantu mereka yang memerlukan, menabur bakti tak kala ada orang yang dalam kesusahan. Baik, terima kasih Kak Nur atas kesudian. Ini merupakan satu rancangan yang saya rasa saya takkan lupakan sampai bila-bila. Tidak sia-sia untuk kami memanggil Kak Nur untuk bersama-sama kami di Salma FM. Baik Kak Nur, sehingga berjumpa lagi. Baik saudara, teruskan bersama kami di Salam FM. Setiap minggu kita tampilkan pelbagai kisah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Sampai berjumpa lagi. Ma'assalamah wa'alaikum. Assalamualaikum.
2: Itu dia tadi sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan ummah di Malaysia. Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 31 hingga 35.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wajah

Dan kami telah menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menggegar mereka. Dan kami jadikan padanya celah-celah sebagai jalan-jalan lalu-lalang supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan ruhani dan jasmani. Wajah.

Dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, sedang mereka yang kafir itu berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya. Wow.

0: Dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan. Tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal di dunia ini. Maka, kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya?
1: Kullu

0: الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah, 5.34 minit pagi. Dan sebelum kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan halaqah hadis, hari ini kita akan dengarkan kelebihan orang mempelajari Al-Quran. Sama-sama kita dengarkan dari kupasan hadis sebentar lagi, insyaAllah. Dan pagi ini yang mungkin dah bangun, yang mungkin menantikan waktu solat fardu subuh, insyaAllah ya. Dan kita nak ajak jugalah untuk sekarang ni, baru-baru ni sebenarnya pernah ada viral kan satu kandungan yang mungkin tersasar seakan tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita doakan yang baik-baik kan. Tak ada orang yang mungkin nak buat sebegitu. Mungkin kadang-kadang dalam menghasilkan kandungan ni kita keterlaluan ya. Kita telah melebihi batas-batas kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang Muslim mungkin, insyaAllah. Doakan yang terbaik untuk semua. Jadi cinta Nabi, ikuti sunnah ini dan juga pertahankan maruahnya. Ini kita nak kongsi 10 do and don, cara kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berselawat, kita ikuti sunnah dan kemudian kita pelajari sirah ini yang sangat-sangat baik. Sebenarnya saya salah seorang yang sangat suka membaca sirah kan. Dan sebenarnya banyak cerita-cerita apa tu yang mungkin yang berlaku kan, antara para sahabat dan juga Nabi SAW ni sebenarnya yang memberi satu peringatan, pengajaran dan juga panduan untuk kita. Allahu Akbar kan. Jadi kemudian kita amalkan ajaran, sebarkan kasih sayang. Yang paling penting adalah muliakan nama baginda. Allahu Akbar Sesi kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, bukan saja dalam solat, waktu-waktu yang terluang, memandu kereta, naik kenderaan awam dan juga sebagainya kan. Jadi kita boleh lakukan insyaAllah. Dan kemudian kita doakan baginda hadiri majlis ilmu dan juga cintai kerana Allah SWT. Dan yang paling penting sekali adalah kita pertahankan maruah baginda. Kan? Jadi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, janganlah kita menghina, memperlekehkan sunnah, merendahkan hadis, membandingkan dengan manusia lain. Allahu Akbar. Dan kemudian menyebarkan fitnah, tidak peduli ajaran baginda, mempermainkan agama, melanggar adab, lupa berselawat. Kan? Dahlah, insyaAllah lah kan. Solat pun kadang-kadang macam itulah. Jadi kita tak berselawat lah. Jadi insyaAllah, walaupun kita berselawat dalam solat dan kemudian di luar solat, kita insyaAllah memperbanyakkan. Alhamdulillah, bukan saja untuk hari Jumaat, hari-hari biasa pun tak apa insyaAllah. Moga kita dapat syafaat baginda di akhirat kelak. Dan juga kita doakan yang terbaik sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 56, maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi dan ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Alhamdulillah ya, semoga jadi ikutan yang terbaik untuk kita. Dan kita sebentar lagi akan kongsikan kepada saudara halaqah hadis yang seperti yang dijanjikan. Kita dengarkan Aris Ariwatan dan juga Shah NG, Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-12 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. An Ali karamallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Akhrajahu al-Bukhari wa Tirmidhi. Artinya daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang yang lain. Kesimpulan daripada hadis, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sumber ilmu yang tidak ada keraguan lagi padanya. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Segala undang-undangnya adalah benar dan sesuai untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang zaman. Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah dan pengajaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa ia akan dipelihara daripada dirubah ataupun ditambah ataupun dikurangi. Oleh itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan jadi mulia dan berharga, mulai daripada membacanya, menghafalnya, mendalami isi dan kandungannya, mengajarkannya kepada orang yang lain dan sebagainya. Barang siapa yang belajar Al-Quran, bererti ia telah melaksanakan sesuatu yang sangat mulia. Tambahan lagi, dia mengajarkan juga Al-Quran itu kepada orang. Sangatlah tinggi darjatnya dan sangatlah banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga peringatan ini menjadi sebab bertambahnya keinsafan, bukan sekadar didengar tetapi dorongan kepada perubahan.
0: #PenyiaranJakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, tolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wa Ansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.

Mendapat anak yang soleh adalah idaman kita semua. Tapi anak tidak lahir terus menjadi soleh dengan tiba-tiba. Ia perlukan didikan, doa dan usaha. Walau seorang Nabi sekalipun tetap berdoa. Lihatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria alaihi wassalam. Bersungguh-sungguh berdoa dan berusaha agar zuriat keturunan mereka menjadi di kalangan yang berjaya. Mentaati Allah, mendirikan solat dan memakmurkan dunia. Tapi bagaimana dengan kita? Cukupkah sekadar menghantar mereka ke sekolah? Tapi solat mereka langsung tak diambil kisah. Rasa malu kalau anak markah rendah. Tapi bila anak tak solat, itu semua kerja ustazah. Ingatlah wahai ibu dan ayah, yang pertama akan disoal di akhirat nanti bukanlah keputusan periksa atau kamu dapat nombor berapa. Tapi yang ditanya, solatmu bagaimana? Ingatlah, solat adalah jalan kejayaan, penguat jiwa anakmu di kala sendirian, penyelamat dari kejahatan dan kemungkinan.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu nasional ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Bersama Ana Ismi Amri kembali di waktu yang ketiga tugasan edisi hari ini 23 Zulhijjah 1447 Hijri, hari bersamaan 9 Jun 2026 Masihi, hari Selasa. Alhamdulillah, moga kita terus diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Saki-baki kehidupan kita, Allahuakbar. Kita kena bersedia tu, bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak kiralah muda ke, tua ke, yang paling penting kita kena bersedia. Semalam saya dengarlah satu tazkirah daripada seorang asatizah kita tentang kematian, ya Allahuakbar. Itu sebenarnya untuk kita bersedia, tak kiralah apa pun peringkat umur kita, siapa pun kita sebenarnya kan, tinggi mana pun jawatan kita, itulah ceritanya. Tapi apa yang dikongsikan semalam, saya dengar di luar lah, dan kemudian apa yang dikongsikan oleh asatizah itu adalah syarat untuk kita mati ataupun meninggal dunia bukan sakit, kan, bukanlah kita sakit kemudian bertahun-tahun kemudian meninggal dunia dan juga sebagainya. Ada juga yang sakit tapi tak tidaklah sampai ke liang lahat, kan, boleh sembuh dan juga sebagainya. Syarat untuk meninggal dunia adalah kata asatizah ni, ajal yang dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita pun tak tahu bila, kita tahu tarikh lahir kita, tarikh akhir kita, kita tak tahu bila. Jadi bila kita tak tahu bila tarikh akhir kita, jadi bersegeralah dan juga bersedialah kita sepanjang dan juga setiap masa. Jadi sebab itulah sebenarnya kan Allah Subhanahu Wa Taala ni merahsiakan segala-galanya sebab dia nak umat hambanya untuk segera bertaubat kembali kepadanya, dekat kepadanya, dan sentiasa bersedia insyaAllah. Jadi kita doakan yang baik-baik untuk semua. Semoga hari ini juga kita terus tanamkan kebajikan, kebaikan insyaAllah. Semoga apa yang baik kita beri dan yang baik juga kita dapat. Jadi bersyukur dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita dalam payung-payung nikmatnya, Allahu Akbar, dan juga perlindungannya insya-Allah sentiasa. Jom kita dengarkan Hazamin Intim di sisimu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Bila kita membaca Al-Quran, kita pastikan kita terhubung dengan sifat kasih Allah terlebih dahulu, sebelum kita terhubung dengan intipati yang terkandung di dalamnya, sebelum kita terhubung dengan ayat-ayatnya yang kita baca, sama ada dengan bertaranum ataupun dengan bacaan yang biasa. Al-Quran ini sebenarnya adalah tanda-tanda Allah. Yang ini dalam Al-Quran itu sebenarnya di dalamnya itu adalah tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menyatakan betapa dirinya itu pengasih dan penyayang. Allah Ta'ala menyatakan segenap asma' dan sifatnya yang dinyatakan secara langsung ataupun juga secara tidak langsung. Mudah-mudahan Allah mengganjari semua kita ini dengan syafaat baginda Nabi SAW.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Assalamualaikum. Vanakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya,
0: juga secara tidak langsung. Mudah-mudahan Allah mengganjari semua kita.

Baik, kembali bersama Anis Ismail yang beri. Alhamdulillah, kita nak bawakan saudara untuk sama-sama kita tinjau di laman portal berita.rtm.gov.my, lawatan rasmi Perdana Menteri Perkukuh Hubungan Malaysia Jepun. Dan seterusnya, RTM ungguli kategori utama Anugerah Media Agrobank. Kita kongsikan juga Nick Sazali dilantik sebagai Presiden dan CEO Kumpulan Syurim. Institusi Pondok di Perkasa melalui kerjasama strategik dan kemudian program KL Yes tingkatkan keyakinan kemahiran pelajar Malaysia. Dan kita kongsikan juga di mana gempa sederhana landa Mindanao, lapor Malaysia. Dan juga yang terakhir kita kongsikan juga krisis bekalan akan naikkan kos melebihi harga minyak. Itu yang kita bawakan dari laman berita.rtm.gov.my. Boleh dapatkan berita yang sahih lagi tepat di portal berita RTM. Dengarkan Sarah Suhairi, Kau Yang Bertata. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillah.

0: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan. Berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami, berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa nerakamu.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM.
5: Salam
1: untuk semua.
6: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini iaitu dakwah di zaman sekarang. Masya Allah. Sebut dakwah kita tahu, iaitu mengajak orang melakukan perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang mungkar, ya. Apa kita kata ada dalam Al-Quran, ya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya aku jadikan kamu kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah. Kerjanya, tujuannya untuk mengajak manusia melakukan perkara yang baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Jadi dakwah di zaman sekarang ni sudah begitu meluas berbanding dulu, bilhal, bilisan ataupun bilkalam dengan tulisan. Tapi sekarang ni lebih jauh lagi, kita ada platform-platform media sosial yang berbagai-bagai, ya? Kita ada FB, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Ada apa lagi? Yang kali saya pun tak mampu nak menyebut banyak-banyak. Tak pandai satu hal. Tapi nak ceritanya, banyaknya medan-medan dakwah yang digunakan sekarang ini. Yang pada saya sangat baik, nak keluar tak boleh. Nak pergi majlis ilmu tak boleh. So, orang kata apa? Wujud bercambah kuliah-kuliah secara online. Kalau tak ada kuliah, bayangkanlah 2 tahun kita PKP, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, tidak ada majlis ilmu. Tapi Masya Allah, dengan adanya kuliah online, banyaknya medan-medan ilmu yang boleh kita dengar, yang boleh kita hayati, yang kita boleh pelajari. Orang tanya saya, Ustazah, mana lebih baik, secara bersemuka ataupun secara online? Pada saya, dua-dua. Bersemuka lagi baik. Tetapi bagi orang yang berada jauh, tak mampu nak datang ke masjid, tak boleh datang. Tapi bila ada online, semua dapat diikuti. Bahkan bukan saja di seluruh Malaysia, kita kata bahkan di luar negara pun kadang-kadang ada, mereka dapat ikuti bersama. Sahabat-sahabat kita pergi Mekah, kita nampak dia juga mengikuti siaran-siaran itu. Maknanya baiknya ada. Maknanya jadi ada segi meluasnya. Masya Allah, sangat hebat. Allah beri kepada manusia kemampuan untuk menciptakan semuanya itu. Semuanya berada di ujung jari. Dia ada berada di talian. Allahu Akbar, ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak kata, saya tak boleh pergi majlis ilmu, Ustazah. Tak apa. Tengok kuliah-kuliah online tu. Banyak sangat. Dia tengok penceramah mana. Hak comel ada. Hak lama ada. Hak lelaki ada. Hak perempuan ada. Allahu Akbar. Saya nak ceritanya, peluang untuk kita mendapat ilmu melalui asatizah kita ada. Yang kita menjadi masalah, kita aja yang malas untuk nak berusaha mencarinya. Yang kita nampak minat orang muda sekarang ni apa? TikTok. So, ramai ustaz-ustazah yang berada dalam platform itu. Jadi, jangan kita rasa dengan bilhal saja, bilisan saja, bilkalam, kalam lisan juga, bilyad dengan tangan, itu tak mencukupi. Tapi dilengkapkan lagi dengan media-media sosial yang banyak membantu kita dalam berdakwah dan juga membantu kita untuk mendapat ilmu-ilmu agama daripada para asatizah kita. Yang paling penting, kita rajin untuk mengikutinya. Pasti kita akan dapat. Tak dapat bersemuka, kita dapat secara online. InsyaAllah, ayo sahabat yang tinggal majlis ilmu, dapatkanlah ilmu walau di mana sahaja kita berada. Ramai sahabat-sahabat kita secara online dapat kita jumpa dalam online saja, dan akhirnya dipertemukan semula sekali lagi secara face to face. Bayangkan betapa seronoknya. Ini sahabat mana? Sahabat kuliah online. Masya Allah, ya, itu gelaran. Jadi muslim-muslimat semua, jangan kata susah nak dapat ilmu. Yang susah, malas kita itu. Jadi carilah ilmu, tuntutlah ilmu walau di mana kita berada. Platform mana yang kita gunakan tidak menjadi halangan. Janji ilmu itu sampai kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
4: Pagi at salam. 4 pagi hingga 8 pagi.

Baik, kembali bersama Anak Ismail Amri, alhamdulillah. Dan kita berada di waktu yang ketiga tugasan edisi hari ini 6.39 minit pagi. Dan kita nak kongsi di pagi salam, bagaimana saudara bangkit selepas melalui fasa paling sukar dalam hidup. Ini yang kita nak kongsikan kepada saudara pada pagi ini. Sebenarnya dalam hidup ni, tak semua sebenarnya perjalanan dipenuhi dengan kemudahan dan juga kegembiraan. Ada kalanya kita diuji dengan kehilangan, kegagalan, kesempitan hidup, masalah kesihatan mahupun kekecewaan yang meninggalkan kesan yang mendalam. Namun di sebalik setiap kesukaran tu saudara, pasti ada ruang sebenarnya untuk kita bangkit dan meneruskan kehidupan. Pagi ni kita nak bertanya kepada saudara lah, bagaimana saudara bangkit selepas melalui fasa paling sukar dalam hidup? Apakah yang menjadi sumber kekuatan pada ketika itu? Adakah kerana sokongan keluarga ke, sahabat ke, nasihat seseorang mungkin, kan? Ataupun mungkin kerana keyakinan bahawa setiap ujian tu pasti ada hikmahnya. Allahu Akbar, kongsikan pengalaman dan juga pandangan saudara bersama kami. Mungkin kisah ini mampu sebenarnya menjadi inspirasi dan kekuatan buat pendengar yang lain, yang mungkin sedang melalui fasa sukar hari ini. 03-2287-1111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Kita dengarkan Darwish Lindangan Laduni. Salam FM, salam untuk semua.

0: Glosari Islam.
1: Fardu Ain. Fardu Ain bermaksud sesuatu ilmu yang menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mempelajari, dan sekiranya individu itu tidak melaksanakannya, dikira belum melaksanakan tanggungjawab dan dikira berdosa.
2: #penyiaranjakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Baik, kembali bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah. Sekarang ni jika ada yang melayari laman media sosial Lembaga Tabung Haji kan, sekarang ni kita dapat lihatlah kepulangan jemaah haji secara berperingkat. Alhamdulillah ya, selepas menyempurnakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, di mana jemaah kita mula pulang ke tanah air secara berperingkat. Dan kepulangan mereka ni sebenarnya, saudara, pasti dinanti-nantikan oleh ahli keluarga, insan tersayang ya, setelah berada beberapa minggu jauh di perantauan. Ada yang ada ke sana sebulan, lebih daripada sebulan ya. Jadi ibadah haji ni bukan sekadar perjalanan fizikal, tetapi perjalanan rohani yang penuh dengan pengorbanan ya, untuk diri tuan empunya diri sebagai para Khalifur Rahman, ahli keluarga juga pengorbanan tu sebab meninggal, berpisah dengan ahli keluarga sementara kan. Ada yang Allahuakbar ya, salam takziah kita juga kita ucapkan. Ada yang meninggal dunia ya, di Tanah Suci Mekah. Moga ditempatkan di kalangan hamba-hamba yang dikasihi. Alhamdulillah ya. Dan juga perjalanan yang penuh kesabaran ya, serta keinsafan ya. Sudah tentu sebenarnya pelbagai pengalaman, pengajaran dan juga kenangan yang dibawa pulang oleh para Khalifur Rahman ni. Jadi kalau kita lihat juga di media sosial, dapat lihat Tabung Haji ada buat siaran langsung di media sosialnya kan. Kepulangan yang disambut oleh ahli-ahli keluarga, Allahu Akbar, yang setia dan sedia menunggu di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, untuk mungkin ibu ayah, ahli-ahli keluarga yang lain tiba seperti dengan pulangnya jemaah haji ini secara berperingkat. Dan Malaysia juga sebenarnya menerusi Tabung Haji yang terus mencipta kecemerlangan, raih anugerah Labaitum Diamond tahun kedua berturut-turut, berkukuh reputasi Malaysia sebagai peneraju pengurusan haji dunia. Dan kita dapat lihat jugalah, saya dapat lihat juga di media sosial di mana ada para Khalifur Rahman yang memuat naik di mana di tempat ataupun di kem Malaysia lah, kemah Malaysia lah sebenarnya kan, berbanding dengan yang lain. Sewaktu meninggalkan setelah selesai dan juga sebagainya, keadaannya agak tersusun, kemas, rapi dan juga sebagainya. Allahu Akbar. Kat situlah sebenarnya kita dapat mencerminkan budaya negara kita yang sentiasa mementingkan aspek kebersihan, disiplin. Allahu Akbar. Sebab itulah, atas dasar itulah mungkin juga Tabung Haji terus cipta kecemerlangan. InsyaAllah diharapkan saban tahun, tahun demi tahun, yang membuatkan jemaah haji menerusi kerajaan Malaysia dan juga lembaga tabung haji terus mengharumkan nama Malaysia. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Dan selepas ini Utama 7 Pagi akan bersama kita tepat 7 pagi untuk kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Ini dia Nausihat Kekasih. Salam FM, salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man gharasa gharsan aw zar'a zar'a fa akala minhu insanun aw dabbatun aw tayrun aw sab'un fa huwa lahu sadaqah. Mafhumnya, siapa yang menanam tanaman atau pohon lalu dimakan oleh manusia atau binatang atau burung atau binatang buas, itu baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

0: Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam. Untuk semua. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
5: Aisyah, saya ingat saya nak pindah lah. Kalau tahu kat mana ada rumah sewa yang kosong kat mana-mana, bagi tahulah eh.
6: Nak pindah? Bukankah elok je Asma tinggal kat rumah mertua dengan ipar duai kan?
5: Itulah kak, nak kekal elok itulah. Saya rasa saya kena pindah. Bila kita serumah dengan ipar duai ni ya kak, banyak tau perkara yang kita kena jaga. Terutamanya perasaan dengki. Tak boleh nak tengok orang lebih. Saya tak boleh tengok diorang, diorang pun tak boleh nak tengok. Macam
6: kak. Okay, faham. Memang ada hari tu kan masa ceramah kat masjid, Abang Zikri ada sebut pasal apa yang tak boleh kita buat kalau nak kekal aman dengan ipar duai. Terutamanya lah kan. Tapi itulah dia, mana kalau kita boleh tanya dengan Ustaz Zikri kan.
5: Ha. Adakah?
6: Itulah jap kita mana dia. Tu. Kita pergi kat sana.
5: Okey.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Abang Zikri. Ya. Ada masa ke ni?
7: Ada insya-Allah.
6: Ni nak tanya sikit ni, si Asma ni ada sedikit persoalan lah nak tanya. Sebab yalah, Abang Akhil kan tak balik lagi. Jadi minta tolong abang lah ya.
7: Boleh.
5: Ustaz, saya dah terjumpa kat sini kan?
7: Ya.
5: Bolehlah saya nak tanya ni Ustaz?
7: Ya, boleh.
5: Saya ni, saya rasa saya manusia yang tak sempurna. Jadi, tak boleh nak dinafikan saya ada rasa perasaan dengki tu. Saya tahu tak elok. Jadi, macam mana Ustaz? Saya tinggal dengan rumah mertua saya. Ada, yelah, ipar saya semua.
7: Sebab betul lah. Kalau kita lihat kan, sifat dengki ni adalah sifat mazmumah. Sifat yang tidak baik. Nabi SAW pun ada sebut. Hendaklah kita menjauhi sifat hasad dengki kerana ia menghapuskan pahala seperti mana api menghanguskan kayu.
5: Bahaya. Ustaz, sampai menghapuskan kebaikan ke? Ya Allah. Tak naklah sampai macam tu Ustaz.
7: Kalau tak nak, kita kena cuba sekuat mungkin untuk hilangkan rasa dengki tu.
5: Tadi Aisyah ada kata ada benda yang kita perlu elak kalau kita nak hubungan dengan ipar duai kita ni terus baik. Apa dia Ustaz?
7: Dia mudah saja. Kena ingat yang pertama ya. Jangan sesekali kita masuk campur hal yang melibatkan perselisihan antara mereka adik-beradik. Itu yang first.
5: Okay.
7: Yang kedua, kita jangan memandai-mandai bagi sebarang pendapat atau idea kalau tak diminta. Dia tak tanya, jangan jawab. Jangan ceritakan keburukan pasangan atau masalah rumah tangga kepada ipar duai. Faham tak?
5: Faham Ustaz.
7: Lagi, jangan bercerita kesenangan. Katalah kita banyak duit kan. Atau kelebihan, katalah kita ada pangkat. Yang kalau kita cerita tu mungkin boleh jentik rasa iri hati di kalangan ipar. Kemudian kalau boleh, jangan duduk dalam kalangan orang yang suka mengumpat perihal ahli keluarga. Dia suka mengumpat. Sebab bila kita mengumpat ni, Aisyah dengan Asma, dia akan ceritakan keburukan ipar duai kepada pasangan. Lepas tu, dia, kalau boleh kita elak benda-benda mengumpat ni. Lebih bagus kita berdoa dan bercerita kepada Allah kalau kita ada terasa hati dengan siapa-siapa.
6: Betul tu. Itu lagi bagus kan. Apa-apa kita mengadu je kat Allah. Jangan mengadu kat manusia kan.
7: Betul tu. Zaman sekarang ni Aisyah, kalau awak tengok, elok dipesan juga. Jangan aktif sangat dekat WhatsApp grup keluarga tu. Kadang-kadang kita tersalah cakap, orang baca dengan nada tak tepat, boleh jadi gaduh. Tak semua orang lapang dada bila baca mesej-mesej kita tu.
5: Ya ke Ustaz? Dekat WhatsApp grup tu pun ya?
7: Betul. Itu tak cukup dengan WhatsApp group. Tengok dekat media sosial.

0: dengan ada bermacam-macam media sosial, kita kalau boleh elakkan berkawan di media sosial. Ada yang mungkin boleh, ya teruskan. Tapi bagi yang susah nak positif, susah nak berbaik sangka, lebih baik elakkan je lah. Lagi senang macam tu.
1: Baik Ustaz, apa yang Ustaz cakapkan tadi tu memang ada terkait rapat, memang ada kena-mengena. Terima kasihlah pada Kak Aisyah dan juga pada Ustaz dapat menyelesaikan bebanan yang terbuku di hati saya ni.
0: Alhamdulillah, moga Allah Ta'ala baik.

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. 91.1 boleh dengarkan kami di Lembah Kelang dan juga boleh dengarkan kami di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dengar dan juga tonton keseluruhan saluran RTM di sana. Okay? Dan kita bertemu lagi hari Selasa. Hari ini 23 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan hari ini 9 Jun 2026 Masihi, hari Selasa, bersamaan hari 9 Amri di waktu yang keempat. Waktu yang terakhir kita bersama untuk edisi hari ini. Jadi kita nak terus saja ke topik pagi. Tadi sebenarnya saya termain ke budak sketsa keluarga Ustaz Akif. Tadi nak masuk bukan dimarah. Kenapa terjalan pula? Itulah yang kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil tu awal sikit. Tak apalah kan, dah selesai dah pun. Okey, baik, terima kasih juga kepada peringat-peringat kita yang menyapa di media sosial, di WhatsApp kunti kami. Alhamdulillah, terima kasih juga. Pagi ni sebenarnya kita nak kongsi bagaimana saudara bangkit selepas melalui fasa yang paling sukar dalam hidup ni. Jadi saya tentulah banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, kewangan, kegagalan dan kejayaan, masalah kesihatan dan juga sebagainya, kebahagiaan yang membuatkan kita hampir putus asa lah. Jadi kehidupan sebenarnya tak berhenti di situ. Ramai yang sebenarnya berjaya bangkit semula menjadi lebih kuat, lebih matang hasil daripada ujian yang pernah dilalui. Jadi ada pendengar kita juga yang berkongsi pada pagi ini, katanya, Assalamualaikum, saya bangkit dengan mendekatkan diri kepada Allah. Bila hati tenang, perlahan-lahan saya dapat menerima ujian yang berlaku. Terima kasih Uti Nurul. Kata Jawambu juga, keluarga jadi kekuatan dan J bagi saya. Walaupun masalah besar, sokongan ni sebenarnya membuatkan kita apa pun yang kita lalui tak rasa keseorangan. Jadi kalau ada tempat meluah, itu pun lagi baik, kan? Sama ada pasangan, rakan-rakan yang kita selesa untuk meluahkan, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Wali Band pagi ini. Si Udin bertanya, Salam FM, salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki. Turci Dili. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, nak tahu tak macam mana nak sebut apa khabar dalam bahasa Turki? Ha, tunggu apa lagi? Jom kita belajar sama-sama dalam segmen Lughatus Salam. Alright, kalau apa khabar dalam bahasa Turki kita dah belajar sebelum ni. Cara sebutan dia adalah Nasılsın. Nasılsın. Ha, ataupun Nasılsınız. Apa khabar? So kita jawab İyiyim. İyiyim maksudnya I'm okay. It's good. Ha. Tapi itu bukan fokus untuk hari ni. Hari ni kita nak fokus, kalau ada orang tanya kat kita, kamu suka makan apa? Kita nak jawab, saya suka makan kebab. Ha. Tapi sebelum tu kita kena belajar lah. Macam mana kita nak tahu dia tengah tanya kita suka makan apa? Ha. Kalau dalam bahasa Turki, awak dengar dia sebut macam ni ya. Kamu suka makan apa? Ataupun kamu nak makan apa ya? Dia akan sebut Ne yemek istiyorsun? Ne yemek istiyorsun? Ne tu apa? Yemek, makanan. İstiyorsun, yang kamu hendak makan. Ha, kamu nak makan makanan apa? Ha, yemek, kena ingat tu perkataan ni. Yemek, yemek. Yemek ni makanan. Makanan. Makanan ataupun lauk. Yemek. So ada orang tanya, Ne yemek istiyorsun? Ha, awak terus jawab, Kebab yemek istiyorum. Kebab yemek istiyorum. Ha, saya nak makan kebab. Ataupun fried chicken yemek istiyorum. Saya nak makan ayam goreng. Fried chicken, ayam goreng. So ingat guys, Ne yemek istiyorsun? Kamu nak makan apa? Awak jawab, Kebab yemek istiyorum. Saya nak makan kebab. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terima kasih Dr. T kerana berkongsi sambungan bahasa Turki. Kan hari ini apa khabar? Kamu nak makan apa? Okey. Jadi itulah yang saya kongsikan sebelum ni. Kalau kita nak pergi Turki, nanti dengar waktu salam insya-Allah setiap pagi 7.25 minit pagi. Dan juga kita boleh dengarkan juga Lughatus Salam ini pada pukul 3.15 minit pagi juga insyaAllah. Jadi seperti biasa kita nak sambung lagi bagaimana saudara bangkit selepas melalui fasa paling sukar dalam hidup ni. Ada peringat kita di Facebook juga, kata Zamri Ismail, kena bersyukur dengan apa yang ada. Ya betul kan, insyaAllah semoga apa yang Allah kurniakan kepada kita, kita kenalah untuk sama-sama mensyukuri. Dan juga kita sentiasa reto kan, sabar juga kalau diuji dan juga sebagainya. Okey, kita ada peringat juga. Mak Anggun kata, Assalamualaikum Dia Jamri, sihat walafiat, semoga dipanjangkan umur, luas rezeki. Mendengarkan daripada Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Terima kasih. Kata Mak Ngah juga beri masa kepada diri sendiri jugalah untuk sembuh. Tak semua sebenarnya, oh kan, tak semua luka ni boleh pulih dalam masa sekejap. Oh, sehari dua hari mungkin kan, oh, tapi setiap hari sebenarnya kita cuba untuk mengubati luka itu. Semoga ia lebih baik daripada semalam. Allahuakbar kan, indah-indah juga bahasa-bahasa begini. Ada yang share juga ni, kata kegagalan yang mungkin kita alami dulu sebenarnya mengajar kita banyak perkara lah. Pengalaman sebenarnya memberikan satu ruang dan juga peluang untuk kita membina masa depan yang lebih baik dan juga kehidupan yang lebih baik sebab daripada cabaran yang kita lalui. Heidi, kita kena menghargai setiap peluang yang datang walaupun peluang itu adalah berbentuk ujian. Raihlah seberapa banyak pengalaman hidup ini supaya ia dapat menjadikan kita lebih matang. Masya Allah. Terima kasih juga atas perkongsian-perkongsian rakan-rakan kita. Jom kita dengarkan daripada Faiz Syazwan pagi ini. Biang lala, salam FM, salam untuk semua.

0: 5 kehebatan, 5 ketinggian, 5 kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita, cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita, cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalannya diberikan tangan kanan, maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serat sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
1: Salam FM,
2: hashtag penyiaran JAKIM. Assalamualaikum, Varnakum, hello, salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa, namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

Mari bersama Nais Mambi. Alhamdulillah, dengarkan kami di 89.3 Jerantut Pahang. Bagaimana saudara bangkit selepas melalui fasa paling sukar dalam hidup? Umi katanya, salam, saya pernah kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba lah. Masa tu tiba-tiba dunia rasa macam, ya Allah, gelapnya. Saya mula berniaga kecil-kecilan daripada rumah. Yelah, kita nak membesarkan anak dan juga sebagainya. Dan alhamdulillah, sekarang ni tak sangka pula dengan kehilangan pekerjaan tu, sampailah dah ada kedai untuk berniaga yang bermula kecil-kecilan daripada rumah tu. Alhamdulillah, itu sebenarnya yang Allah nak beri hikmah tu kan. Hilang pekerjaan tapi digantikan dengan sesuatu yang paling bermakna juga. Okey, Iman kongsi juga ni, selepas kematian perginya arwah ayah, saya sebenarnya ambil masa yang lama juga untuk terima kenyataan ni. Apa yang membuatkan saya bangkit ilham, niatkan pesan-pesan beliau yang mahu saya terus berjaya. Allahuakbar, insyaAllah. Dan kita kena percaya bahawa setiap hidup, setiap yang bernyawa tu pasti akan menemui ajalnya. Itulah, saya pun semalam ada dengar satu perkongsian daripada Satizai tentang kematian jugalah. Sebabnya syarat untuk kita pergi ni ataupun meninggal dunia ni bukan sebab sakit, ia adalah sebab ajal. Adalah juga Satizai tu cerita tentang ada imam, saya pun lupalah, ada satu kisah di mana seorang yang sebenarnya siap buat khemah kerana ayahnya meninggal dunia, dan kemudian duduk bersama keluarganya sampailah setahun, dan kemudian Imam Hasan Al-Basri, baru saya ingat, Imam Hasan Al-Basri, dan kemudian apabila selepas setahun dah tak duduk dekat khemah tu kan, apabila Imam Hasan ni berjumpa keluarga tersebut, dia tanya kenapa tak duduk lagi di kubur, sebab sedih kan, sebab kasih ni kepada seorang ayah dan juga kepada seorang suami sampai duduk buat khemah di kuburan, dikuburlah. Dan kemudian apabila selepas tahun mereka, setahun lamanya, lepas tahun mereka tak duduklah di situ. Dan kemudian apabila Imam Hasan Al-Basri bertanya, oh, katanya, yalah, sebab setiap yang bernyawa tu pasti akan pergi, dan kemudian sebenarnya tangisan juga kesedihan tu tak memberi apa-apa pun, sebab semua tu yang bernyawa tu, makhluk Allah tu kan, semua yang ada di bumi tu, semua tu akan pergi. Jadi begitulah ceritanya tu, kita selit sikit lah kan, pengajaran sebenarnya, apa yang mungkin kita dapat di sini dan kemudian kita sampaikan kepada saudara, itulah mendidik jiwa namanya, insyaAllah. Dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama juga kita dengarkan pesan Kak Bedah pada pagi ini. Apa yang nak dibawakan dalam Kak Bedah Tudung Bawal? Jadi sama-sama kita nantikan seketika nanti, kita dengarkan daripada Aidan. Ini dia Bintang. Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar? Kak Beda datang lagi. Seperti biasa, Kak Beda tudung bawa kembali menghiasi di pagi anda semua. Baik, agaknya apa topik kita hari ini? Kak Beda nak cerita tentang barang order versus barang sampai. Itulah dia. Bukan apa, Kak Beda nak cerita juga tentang pengalaman sendiri kan. Kak Beda nak tanyalah dengan jujur kepada peniaga-peniaga zaman sekarang ni. Kenapa ya agaknya kita tengok dalam gambar barangnya elok, cantik, comel, warna yang lembut macam bidadari. Tapi bila sampai ke rumah barang kita tu, kain keras, warna pelik, bau stor pun tak hilang. Baru-baru ni Kak Beda ada beli sepasang baju kurung. Harga dia tut. Agak mahal jugalah. Tapi bila sampai, baju besar, kainnya sempit. Macam mana ni? Kenapa kain tak sama dengan saiz? Kak Beda sedih tau. Kak Beda tenung baju tu lama-lama. Takkanlah sekejap je badan Kak Beda ni dah naik kan? Mustahil lah. Kalau macam tu, kenapa baju muat, kain tak muat? Apalah dosa Kak Beda dapat baju macam ni. Dah tu saiz satu hal. Kualiti pula. Ya Allah, kainnya nipis. Warna yang tak sama dengan gambar. Ya ampun, tak berbaloi dengan harga yang diberi. Kak Beda sebenarnya tak berkira sangat pasal harga. Tapi bila kita beli, mestilah kita nak harga yang berbaloi dengan barang yang kita dapat. Betul tak? Entahlah, Kak Beda pun tak faham dengan peniaga sekarang ni. Kak Beda ni bukannya nak bela pembeli. Tapi Kak Beda nak cerita, ada juga pembeli yang kadang-kadang salah juga. Ada yang tu tak baca pun carta saiz tu. Lepas tu dia salahkan penjual. Bila sampai ke tak, kata penjual penipu. Padahal badan dia XL, dia terorder XS. Ada juga kes begitu. Kita tahu, cuma jual beli ni kan urusan amanah yang Allah berikan pada kita. Yang menjual kenalah jujur. Yang membeli kenalah jaga adab dan usaha faham. Kan gitu, hidup ni sebenarnya adil. Kita sama-sama bertoleransi kan. Jadi kepada pendengar-pendengar sekalian, bukan apa, Kak Beda cuma nak nasihat je. Tak kira lah kepada pembeli ataupun penjual. Yang penting kita kena jujur dan amanah. Janganlah menipu. Baiklah, Kak Beda dah nak masak ni. Nanti kita sembang lagi ya. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum. Tata.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
0: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

0: Hashtag Penyiaran Jakim. Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, alhamdulillah, kembali bersama Anda Ismail Amri, 7.50 minit pagi di hujung tugasan bagi edisi hari ini. Jadi terima kasih juga kepada peringat-peringat kita daripada sebenarnya pelbagai kisah yang dikongsikan. Sebenarnya setiap orang mempunyai ujian yang berbeza, tapi satu perkara yang sama ialah kemampuan kita untuk sebenarnya bangkit meneruskan kehidupan. Kadangkala kekuatan tu datang daripada doa kita, kan, keluarga, sahabat, pengalaman, berserah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat tu sebenarnya kena ada, insyaAllah, dan juga keyakinan bahawa setiap kesukaran ni pasti akan berlalu. Jadi ujian mungkin tak menjadikan hidup kita ni lebih mudah, tapi sebenarnya ia boleh menjadikan kita lebih kuat, lebih matang, itu yang paling penting, lebih menghargai nikmat yang ada. Seperti kata pepatah ni, selepas hujan pasti ada pelangi. Betul tak? Kan? Macam ibarat lagu Pelangi Senja tu, pelangi petang, pelangi senja, pelangi petang, daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad. Jadi semoga apa jua cabaran yang mungkin sedang kita hadapi hari ini menjadi sebab untuk kita jadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Kan, sebab kadang-kadang dengan ujian itulah Allah panggil balik untuk kita sentiasa dekat dengan dia. Waktu itulah kita bangun malam ni, tahajud kita menitiskan air mata, doa yang sebelum ni ringkas, tapi dengan ujian ni doanya Allah Akbar kan panjang, kan, sampai kadang-kadang sujud tu 5 minit tak bangun-bangun. Allah Akbar, itu sebenarnya kita lalui, kan. Mungkin ada yang pernah lalui fasa tersebut, dan saya rasa memang rata-rata kita semua mengalami, kan. Dan juga sujud 5 minit tu saya rasa betul lah tu. Kan, jadi dia sebenarnya untuk menjadikan kita lebih dekat dan juga lebih tabah melangkah ke hadapan. Kerana selagi kita tidak berhenti berusaha dan berharap, selagi itulah sebenarnya peluang untuk bangkit itu sentiasa ada, insyaAllah. Lagu ni macam sesuai pula yang terakhir ni, kena pula dengan tajuk kita pada pagi ni. Dan sebenarnya lagu-lagu tadi pun sebenarnya banyak memberi inspirasi juga. Salah satu contohnya Biang Lala tadi tu, kan, bermaksud pelangi, munculnya pelangi setelah hujan. Biang Lala ni pelantunnya juga sebentar tadi adalah seorang penghidap kanser sebenarnya, kan. Tapi alhamdulillah, kan, sebenarnya dia ceritakan pengalaman, ceritakan apa jua dalam lagu tersebut. Sebenarnya seorang yang sangat-sangat kuat, sahabat saya tu. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua. InsyaAllah semoga jumpa lagi, dan selepas ini kita akan bersama rakan penyampai dari stesen Aisyah FM untuk mengambil alih tugas, dan ambil akan mengundur diri. Terus dengarkan Salam FM, insyaAllah 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.